dilautan. Hadis riwayat Tirmizi. Masuk surga lewat pintu khusus atau duha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia selalu mengerjakan sholat duha?

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu.

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الورى سجية، وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-108 daripada surah-surah Al-Qur'an, Suratul Kautsar Makkiyatun wa ayatuha thalath, yaitu surat yang bernama Al-Kautsar. Diturunkan surah ini di Makkah dan ayat-ayatnya berjumlah 3 ayat.

Far, kebaikan yang sangat banyak. Sebagian daripada ulama tafsir menjelaskan sebab turun ini surah ialah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di kota Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut mereka abtar. Abtar artinya adalah orang yang terputus kebaikan.

Kejadian itu sesudah wafatnya putra beliau yang bernama Al-Qasim. Lalu mereka mengatakan bahwa sesudah Rasulullah ini wafat, tidak ada lagi penyambung generasi berikutnya, karena anak laki-lakinya semua wafat sebelum beliau. Nah, oleh karena itu

Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau kebaikan yang sangat banyak. Para muhibbin rahimakumullah, di antara kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haud fil jannah wa fil mauqif, telaga yang diberi nama dengan telaga Kautsar, itu letaknya di dalam surga, ada telaga tersebut, dan telaga itu ada pula letaknya di padang mahsyar sebelum manusia menjalani proses timbang menimbang amal. Nah, ini salah satu kebaikan yang diberikan Allah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Kautsar. Di dalam hadis disebutkan telaga Kautsar itu ma'uhu abyadu minas salji wa ahla minal asal, man syaribahu la yazma'u ba'dahu abada. Air telaga Kautsar itu lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum, dia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Nah, itu telaga Kautsar, yang mana sesudah manusia bangkit dari kubur, mereka dihalau menuju tempat yang bernama mahsyar, maka di situ ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut telaga Kautsar. Dan di dalam surga nanti ada pula telaga Kautsar, yang mana telaga yang di padang mahsyar itu sumbernya adalah telaga Kautsar yang ada di dalam surga tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, namun tidak semua manusia yang bisa minum di telaga itu. Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa orang, beberapa kelompok yang tidak bisa meminum telaga Kautsar itu. Nah, orang yang tidak bisa minum telaga Kautsar itu, maka dia akan menemui dahaga yang luar biasa di padang mahsyar. Dan di sekitar telaga Kautsar itu ada 70 ribu malaikat yang di tangannya ada tungkat dari neraka yang khusus untuk menghalau orang

itu. Pertama, al-kuffar, orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul, orang-orang kafir, jelas mereka dilarang mendekat kepada telaga Kautsar. Yang kedua, al-murtaddun, orang-orang yang dulunya Islam namun pada akhirnya dia keluar dari Islam dan mati dalam keadaan demikian, murtaddun. Nah, mereka ini pun dilarang mendekat telaga Kautsar. Yang ketiga, ahlul bid'ah, orang-orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini adalah orang-orang yang memasukkan sesuatu yang bukan agama ke dalam agama, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu perbuatan, sesuatu pekerjaan yang tidak dipraktikkan, yang tidak dianjurkan, yang tidak ada di masa Rasul dan masa sahabat, dia masukkan ke dalam ajaran agama. Istilah kasarnya, ma'ada-ada agama. Sesuatu yang bukan bagian agama dikatakannya bagian agama. Baik itu berupa i'tikad di dalam hati atau pekerjaan zahir. Nah, orang-orang yang semacam ini dilarang mendekat telaga Kautsar di padang mahsyar itu. Kita ambil contoh misalnya macam orang mati. Orang mati itu biasa kita ada menigah hari, ada menujuh hari, ada empat puluh hari, ada menyeratus terusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang bukan bagian agama. Artinya apa? Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu hanya merupakan adat, merupakan kebiasaan di negeri kita. Jadi orang menyeratus, mempetpuluh, mahaul, itu hanya adatun adat, kebiasaan. Jangan dikatakan itu bagian agama. Nah, sesuatu yang sifatnya adat, apabila di dalamnya mengandung nilai-nilai ibadah, maka itu menjadi pahala. Namun dalamnya itu bila mengandung hal-hal yang dilarang agama, maka itu menjadi hal yang diharamkan. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa bila kada menyeratus asa berdosa, jangan. Bila kada mahauli kuitan asa berdosa, jangan. Karena itu bukan ibadah, itu hanya adat. Tergantung apa isinya adat itu. Kalau isinya kebaikan, jadi kebaikan. Isinya kejahatan, jadi kejahatan. Tidak ada hadis yang menyuruh kita menyeratus 40 hari atau para perkataan para sahabat. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa sesuatu yang bukan ibadat dikatakan ibadat, nah maka itu adalah tergolong ahlul bidah. Yang keempat, al-mubghidun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang marah, kada senang dengan keluarga Rasulullah, dengan zuriat Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, syafa'ati mubahatun illa liman la yubghiduna wa la yahsuduna ahadun illa zida anil haud yawmal qiyamah bisiyatin min nar. Tidaklah membenci akan kami, ujar Rasulullah, dan tidaklah dengki kepada kami keluarga oleh seseorang melainkan dia akan dihalau
dijauhkan daripada telaga pada hari kiamat dengan tungkat-tungkat dari neraka. Orang-orang yang matinya dalam keadaan hatinya benci kepada keluarga Rasul, maka dia tidak akan dapat tempat di telaga Kausar untuk meminum airnya. Yang kelima, as-sabbuna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah. Dia kada senang dengan sahabat Nabi. Dia marah kepada sahabat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, syafa'ati mubahatun illa liman sabba ashabi. Ujar Nabi kita, syafa'atku itu bebas. Syafa'atku siapapun bisa dapat, kecuali orang-orang yang mencaci maki, mencela sahabat-sahabatku. Nah, jadi orang-orang yang matinya dalam keadaan tidak senang kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka dia akan ditegah untuk mendekat telaga tersebut. Jadi kalau kita berjumpa atau semajlis sekedudukan dengan orang yang mencaci maki sahabat Nabi, kalau kita diam di tempat itu mendengari, kita akan masuk dalam golongan itu. Hendaknya kita meninggalkan tempat tersebut. Atau ada tempat atau ada majlis di mana orang mencaci maki atau mencela keluarga Rasulullah SAW, kita duduk di tempat itu tidak meninggalkan, kita tergolong orang-orang yang mencaci maki keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.

rakyatnya, pejabat-pejabat yang zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang zalim kepada anak buahnya, suami yang zalim kepada istrinya, orang tua yang zalim kepada anak-anaknya, ditegah daripada mendekat telaga Kautsar itu. Yang ketujuh, al-mu'alinun bil kabair, orang yang terang-terangan melakukan dosa besar. Kadang malu-malu memperbuat dosa besar. Minum bir, minum arak, kadang malu.

besar itu. Yang kedelapan, al-mustakhifun bil ma'asi, orang-orang yang meremehkan maksiat. Maksiat dianggapnya inting. Maksiat dipadahkannya boleh. Bahkan apa-apaan itu dosa halus, sekali-sekali biasa aja. Nah, meremehkan maksiat. Yang kesembilan, al-mu'inuna 'ala az-zalimin, orang-orang yang mendukung atas orang-orang yang zalim. Kita mendukung orang-orang yang zalim, siapapun itu orang, kelompok-kelompok yang sudah kita ketahui dengan jelas kezalimannya, kita dukung, termasuk dalam golongan itu, terdinding, tertegak daripada telaga Kautsar. Yang ke-10, al-musaddiqun 'alal umara'il kadzibin, orang yang membenarkan penguasa yang dusta. Ini penguasanya sudah tahu pendusta, dibenarkannya aja. Nah, demikian disebutkan dalam kitab At-Tazkirah lil-Qurtubi tentang golongan-golongan orang-orang yang tidak berhak untuk minum air telaga Kautsar yang berada di padang mahsyar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua yang dimaksudkan Al-Kautsar itu adalah kasratul ashab wal atba. Kami berikan kepada engkau wahai Rasul kebaikan yang sangat banyak. Pertama, telaga Kautsar. Yang kedua, banyak sahabat dan pengikut sampai hari kiamat. Di antara nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu, paling banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak umat, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, az-zurriyatul katsiratul mubarakah. Fala tajidu zurriyat ahad min al-khalqi mithla zurriyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil kathrah wala fil barakah ila yawmil qiyamah. Yang ketiga yang diberikan Allah kepada junjungan kita adalah zuriat yang banyak, yang diberkati. Tidak kamu jumpai zuriat seseorang daripada makhluk seperti zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik banyaknya atau barakahnya sampai hari kiamat. Yang keempat, rif'atul zikir. Kami berikan kepada engkau wahai Rasul ketinggian sebutan. Di mana orang menyebut Allah, disebut Muhammad Rasulullah. Di aras, di surga, di langit, di mana-mana, bila ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Rif'atul zikir, ini termasuk Kautsar, kebaikan yang banyak yang diberikan Allah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, taysirus syariah, dimudahkannya syariat. Syariat umat Nabi Muhammad ini adalah syariat yang paling mudah daripada syariat umat-umat yang lainnya. Dicontohkan kencing, kalau karena pakaian itu umat Nabi dahulu dipotong pakaiannya karena kalau dibasuh-basuh. Nah, sulit. Tekana tapih, tatak tapihnya. Tekana tikar, tatak tikarnya. Itu syariat Nabi dahulu. Untuk Nabi kita dimudahkan, cukup dibasuh. Kemudian lagi masa tobat. Umat dahulu ada yang diterima tobat itu kalau dia setahun sebelum mati. Kalau ingat tobat kurang setahun sebelum mati, tobatnya tidak diterima. Ada umat yang diterima tobatnya

sebulan sebelum mati. Misalnya tobat inya, tobat 10 hari mati, tobatnya sudah ditutup. Nah, ini sebulan maka. Ada umat yang tobatnya itu sehari. Kalau nya tobat sekarang, 6 jam mati, tobatnya kada diterima. Ada umat yang tobatnya sejam sebelum mati hanya diterima. Nah, sedangkan untuk kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tobat itu selalu terbuka untuk kita sampai roh ditenggorokan. Nah, ini kemudahan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak lagi hal-hal kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Rasul al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Jadi kada benar orang-orang kafir mengatakan bahwa engkau itu abtar, engkau terputus dari kebaikan, tidak benar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyanglah kamu dan menyembelih untaklah kamu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak

unta itu adalah merupakan simbol hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau cukup seseorang itu hanya beribadah melulu, tapi kada tahu jiran kiri kanan muka belakang, kada cukup. Atau orang tahu mengurus tetangga, mengurus jiran, mengurus organisasi, tapi orang Tuhan kada ingat lagi, luput jua. Fasalli rabbika wanhar. Sembahyanglah bagi Tuhan engkau dan menyembelih untalah. Artinya apa? Lakukanlah ibadah baik yang sifatnya langsung kepada Allah seperti sembahyang, dan ibadah-ibadah yang sifatnya kemanusiaan sosial. Nah, dengan demikian termasuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapat rezeki, dapat satu kebaikan, kalau kita mengucap alhamdulillah, nah ini untuk Allah. Jadi kalau kita bagikan sebagian rezeki kepada tetangga, kepada orang yang menghajatkan, termasuk wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi tidak cukup mensyukuri nikmat itu hanya berterima kasih kepada Allah, tapi mesti kepada manusia-manusia yang lainnya. Salli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah engkau bagi Tuhan engkau. Wanhar, dan menyembelihlah kamu unta. Kenapa unta? Kada sapi, kada kambing. Karena unta itu merupakan binatang yang sangat berharga oleh bangsa Arab. Jadi memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang lain itu merupakan bentuk syukur kita terhadap nikmat kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Bahwa orang yang tidak senang kepada engkau wahai Rasul, dialah orang yang abtar, bukan engkau. Orang yang benci engkau itulah orang yang terputus kebaikannya. Seperti Abu Jahal, seperti Umayyah dan lain-lainnya. Nah, inna syani'aka huwal abtar, bahwa orang yang membenci engkau, orang yang tidak senang kepada engkau, huwal abtar, dialah sebenarnya orang yang terputus daripada kebaikannya. Nah, selanjutnya yang ke-109 daripada surah Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kafirun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak yang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

0: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat dan jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islam. Basitul ma'ruf jami'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pendengarin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab jenazah dan takziah. Adapun di antara adab-adab yang harus diperhatikan adalah yang pertama, yaitu terkait adab dalam mengumumkan orang yang meninggal dunia, dan dalam hal ini terbagi dalam tiga kategori. Pertama, memberitahukan keluarga, teman, dan orang-orang yang saleh dan kaum muslimin yang terjangkau. Kedua, dimakruhkan mengundang orang untuk berkumpul dan makan-makan atau berpesta. Ketiga, haram hukumnya meratapi kematian, seperti menangis dengan keras, menampar muka, merobek-robek pakaian, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latama al-khudud wa syaqqal juyub wa da'a mila'wal jahiliyah." Yang artinya, bukan dari golonganku orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ada berikutnya, segera dalam mengurus jenazah untuk meringankan beban keluarga dan sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah fa in taku salihah fa khairun tuqaddimuna ilai wa in taku siwa zalik fa syarrun tada'unahu an riqabikum." Segerakanlah jenazah tersebut, sebab jika dia saleh maka kalian telah menyegerakannya kepada kebaikan. Namun jika selain itu, maka kalian telah melepaskan beban keburukan dari diri kalian. Adab berikutnya, yaitu adab ketiga, adalah memperhatikan penguburan jenazah sesuai sunnah, termasuk petunjuk Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak menguburkan mayit saat terbit dan terbenamnya matahari, dan tidak pula saat matahari berada di tengah langit. Beliau menegaskan bahwa menguburkan mayit pada waktu malam tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat atau demi kemaslahatan yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan pada kesimpulan para ulama setelah mengumpulkan beberapa hadis tentang hal tersebut. Adab keempat, bahwa di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti jenazah adalah, yang pertama, jika seorang berjalan, maka hendaklah berada di depan jenazah. Kedua, jika berkendaraan, maka hendaklah berada di belakang jenazah. Ketiga, mempercepat jalan dan tidak diperkenankan berjalan dengan pelan. Keempat, tidak mendahului duduk sampai jenazah tersebut diletakkan di atas tanah. Kemudian pendengar, adab kelima, dibolehkan mendahulukan sholat jenazah jika tidak dikhawatirkan habisnya waktu sholat fardu. Adab keenam, di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang sifat kubur adalah membuat liang lahat dan memperdalamnya serta memperluas kuburan dari sisi kepala dan kedua kaki mayit. Adab ketujuh, menangis di sisi kuburan dan berlama-lama di sana adalah sikap yang tidak mencerminkan kesabaran. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang menangis pada sebuah kuburan. Lalu Rasulullah SAW menegurnya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Adab kedelapan, dianjurkan mengantarkan jenazah sampai jenazah tersebut dikuburkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menghadiri penyelenggaraan jenazah sampai disolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar satu qirab. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai dimakamkan, maka dia mendapat dua qirab. Beliau ditanya, berapakah dua qirab tersebut? Rasulullah SAW menjawab, seperti dua buah gunung yang besar. Adab kesembilan, tidak membicarakan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, janganlah engkau mencaci orang yang telah meninggal, sebab mereka telah digiring kepada apa yang telah mereka perbuat. Adab ke-10, memintakan ampun bagi orang yang telah meninggal setelah dikuburkan. Dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa apabila Rasulullah SAW selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri di atas kuburannya, kemudian bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatbit fa innahu al'an yus'al." Yang artinya, mintakanlah ampun bagi saudara kalian dan berdoalah baginya agar diteguhkan, sebab dia sekarang sedang ditanya. Adab ke-11, takziah tidak memiliki hari dan waktu yang khusus, namun disyariatkan dari sejak kematian seseorang dan dibolehkan juga setelah 3 hari dari kematian si mayit, karena tidak ada dalil yang membatasinya dengan waktu tertentu. Adab ke-12, dianjurkan meringankan beban keluarga orang yang telah meninggal dan membuatkan makanan bagi mereka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yashghuluhum." Yang artinya, buatlah makanan bagi keluarga Ja'far, sebab telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Adab ke-13, menghibur orang yang tertimpa musibah dan nasihati mereka agar tetap bersabar, tetap semangat, dan tetap berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab berikutnya itu adab ke-14, melunasi hutang-hutang mayit. Pendengar, Rasulullah SAW jika dihadapkan dengan seorang yang meninggal dunia untuk memimpin salat baginya. Maka beliau bertanya, apakah dia mempunyai hutang atau tidak? Jika mayit tersebut tidak mempunyai hutang, maka beliau salat untuk mayit tersebut. Namun jika mayit tersebut mempunyai hutang, maka beliau tidak mensolatkannya dan mengizinkan para sahabatnya untuk mensolatkannya. Dan adab ke-15, bersedekah atas nama mayit adalah perbuatan yang disyariatkan, baik sedekah tersebut berupa harta atau doa, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah, wa 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'ulah." Yang artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian adab ke-16, disyariatkan berziarah kubur untuk mengambil pelajaran dan mengingat akhirat, serta berdoa saat berziarah kubur dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, as'allaha lana walakumul afiyah." Kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslimin, dan kami insya'allah pasti menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Adab yang terakhir, yaitu adab ke-17, tidak berjalan di atas kuburan kaum muslimin dengan memakai sandal. Karena dalam hal ini ada larangan dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Dan aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau menjahit sandal saya dengan kaki saya, lebih aku cintai daripada melewati kubur seorang muslim. Dan aku tidak menghiraukan apakah aku memenuhi kebutuhanku di tengah kubur atau di tengah pasar." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah adab-adab jenazah dan takziah. Semoga dengan mengetahui adab-adab tersebut, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kenapa anak-anak Kristian satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup dan Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. من صلى العشاء في جماعه، siapa yang salat isya berjamaah, fakannama shalla nisf al-lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fakannama shalla al-laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah dan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Musala ini jadi dikatakan sudah hampir 40 tahun. Berarti lebih tua musala ini dari saya lagi. Bayangkan itu. Masih istiqomah. Maka di masa akan datang cucu kita, cicit kita, maka kalau tetaplah istiqomah, apa janji Allah? Walau anna ahlul qura amanu, seandainya penduduk suatu kampung negeri itu beriman, wattaqau bertakwa, dua, beriman bertakwa, lafatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakatin, barakah minas sama, dari langit, wal ah, dari bumi. Beriman kalian, bertakwa kalian, kubukakan berkah dari langit, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, masjid mereka tinggalkan, silaturahim mereka putuskan, khamar mereka pakai, zina merajalela, akhadnahu, kami cabut nikmat itu. Dan kepemimpinan amat sangat penting menjaga ini. Maka kita bahas 5 ciri kepemimpinan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kepastian hukum. Makanya sekarang ada disebut hukum di atas segalanya. Kalau mau baik, hukumnya mesti bagus. Kenapa orang paling jorok, paling dekil di Indonesia, kalau pergi ke Singapura dia akan jadi orang paling bersih? Kenapa? Karena hukumnya ketat. Saya pergi umroh lewat Singapura, sampai naik speed dari Batam. Begitu sudah mau sampai Singapura, yang punya rokok, tolong cabut dari koper, ambil dari tas. Kenapa Pak? Satu bungkus pajaknya tinggi, nanti ditangkap. Akhirnya ketakutan semua, biarlah tak merokok daripada keluar duit. Kenapa? Karena hukum tidak tebang pilih. Hukum tidak boleh belah bambu. Macam mana hukum belah bambu? Satu diinjak ke bawah, satu ditarik ke atas. Oleh sebab itu kalau hukum tebang pilih, hukum belah bambu tak bisa. Nah, mana ustaz punya bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi contoh dalam masalah kepastian hukum? Datanglah seorang perempuan mencuri, namanya Fatimah. Kebetulan namanya sama pula dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama bapaknya Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah binti Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Aswad ini kepala suku orang kaya. Kalau anak gadisnya dipotong tangannya tentu malu. Kalau anak orang biasa dipotong cuek ajalah. Ini anak kepala suku orang terhormat, darah biru, bangsawan. Bangsawan Bapak Ibu tahu, bangsawan bangsa yang hidup di awan, orang hebat. Masa anak kepala suku tangannya putus? Maka gimana caranya ini? Kita lobby Nabi. Lobby-lobby sudah ada sejak zaman dulu. Kira-kira siapa yang layak ngomong ke Nabi? Cari orang yang paling dekat dengan Nabi. Siapa orang paling dekat dengan Nabi? Zaid. Zaid itu anak angkat Nabi. Namanya Zaid bin Harithah. Bahkan pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Nabi anak laki-lakinya meninggal 3-3. Anak yang paling tua laki-laki, Abdullah, meninggal. Al-Qasim, anak pertama laki-laki paling tua, Al-Qasim, meninggal. Yang paling kecil anak dari Khadijah, Abdullah, meninggal. Ada anaknya tunggal laki-laki dari Maria, Qibtiyah, meninggal juga. Dia punya anak angkat, namanya Zaid. Dia panggil orang, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kalian, Muhammad bukan ayah kalian, walakin Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. Ayat itu membantah, tak boleh memanggil nama anak angkat dinisbatkan ke bapak angkat. Tapi Nabi tetap sayang dengan dia, dipanggil nama aslinya Zaid bin Harithah. Zaid punya anak namanya Usamah. Usamah artinya singa. Usamah bin Laden, singa anak Laden. Sampai ketiga Osama Laden. Nah, nampaknya kalau kita suruh Usama melobi Nabi bisa, suruh dia maju. Datanglah Usama, ya Rasulullah, ya ini ada seorang perempuan anak bangsawan, anak kepala suku, anak orang kaya mencuri. Siapa namanya? Fatimah. Kira-kira bisa tak ditawar hukumnya supaya jangan terlalu keras, jangan borong tangan. Dalam Quran kan dikatakan as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Bisa tak ditawar ini? Ini harga final, harga mati atau masih semifinal? Bisa tak ditawar? Ya Rasulullah, ini ada anak orang kaya, anak bangsawan, tolonglah jangan dipotong tangannya. Merah wajah Nabi. Apa kata Nabi? Inilah sebabnya kenapa umat-umat sebelum kalian dulu di masa sebelum kita dibinasakan Allah SWT. Innama ahlaka man kana qablakum. Orang sebelum kamu di masa sebelum kita dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa bihi musyarif. Kalau yang mencuri itu syarif, orang terhormat, bangsawan, orang kaya, pejabat, taraku. Kalau yang mencuri orang kaya, orang hebat, mereka tinggalkan. Wa idza saraqa bihi dhaif. Tapi kalau yang mencuri itu dhaif, orang lemah, orang susah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, mereka potong tangannya. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Lau saraqat Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah anak si Aswad, jangankan Fatimah anak si Aswad kepala suku, Fatimah anak Muhammad mencuri, la qata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kepastian hukum. Jadi kalau kita mau bangkit, mau ikut sejarah, mau ikut sunnah Nabi, salat berjamaah sunnah betul, pakai jubah putih sunnah betul, pakai sorban sunnah betul. Tapi sunnah adalah menegakkan kepastian. Tak pernah. Jangan nanti kira-kira yang ini kepala suku, oh, Pak Ustaz, apa hukum bunga bank? Haram. Apa hukumnya Pak Ustaz? Haram. Kalau Ustaz kami kasih setengah, nanti saya cari. Rupanya ada pendapat ulama. Ini ikhtilaf ulama dengan masalah. Tak bisa. Harus kepastian hukum. Tak pernah. Ini Nabi SAW datang seorang perempuan. Kita biasanya lulu kalau sudah perempuan datang. Ya Rasulullah, ya aku sudah berzina. Az-zaniyatu waz-zani, berzina perempuan, berzina laki-laki, fajlidu, cambuk kullu wahidin minhuma mi'at at-tajalda, cambuk 100 kali. Surah An-Nur. Alimu rijalakum surat al-ma'idah, wa alimu nisa'akum surat al-nur, riwayat Imam al-Baihaqi. Walaupun hadis ini dhaif, layak diamalkan untuk fadhail amal, tarhib wa tarhib. Ajarkan anak-anak perempuan kamu surat an-nur, karena di dalam itu ada cerita tentang aurat, cerita tentang mahram, cerita tentang zina, cerita tentang menjaga kehormatan perempuan. Ya Rasulullah, aku berzina. Sudah nikah apa belum? Kalau belum nikah, cambuk 100 kali. Kalau sudah nikah, asyaiq wa asyaiqatu farjumuhum al-batta, laki-laki perempuan yang sudah menikah berzina, sudah punya istri, sudah punya suami, rajam pakai batu sampai mati. Tidak dipancung, tanam setengah badan, lempar batu. Kenapa ditanam setengah? Kalau tak ditanam lari dia lintang kukang tunggang langgang. Maka kalau sudah ditanam setengah mau lari kemana? Gerakkanlah kaki itu dalam tanah. Tapi ternyata dia sedang hamil hasil dari zina. Anak yang ada dalam kandungannya tidak boleh dibunuh. Anak tak berdosa. Namun mauludillahi yuladul fitrah. Semua manusia suci. Orang tuanya yang berzina. Maka jangan katakan anak zina, anak zina. Dia suci. Orang tuanya yang berzina. Maka kata Nabi, pulang dulu. Pulang. Lahirkan anak. Setelah anaknya lahir datang dia, ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Apa kata Nabi? Susukan anak. Karena anak punya hak 2 tahun untuk menyusu kepada ibu. Sedangkan orang yang sudah layak dilempar batu sampai mati sekalipun tetap dikasih waktu 2 tahun menyusukan anak. Ini perempuan yang tidak dalam masa hukuman sudah menyerahkan anaknya ke Siti Al-Baqarah, sapi betina. Kenapa anakmu kau serahkan ke sapi? Akhirnya sifat sapi menurun kepada anak. Cuek aja, tak mau tahu. Nah, maka kata Nabi SAW, setelah anaknya dia susukan, dia datang. Sudah lahir anakmu? Sudah. Sudah menyusu anakmu? Sudah. Tidak ada lagi beban? Tidak ada. Tanam dia setengah badan, lempar batu sampai mati. Kepastian hukum. La ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah. Tidak ada rasa kasihan dalam menegakkan agama Allah. In kuntum tu'minuna billah. Kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini penting, kepastian hukum. Kenapa ketika yang mencuri seorang ibu tua hanya mencuri minyak goreng, hanya mencuri sendal jepit, menangis-nangis di pengadilan, turun tolonglah Pak Hakim, tolong Pak Hakim. Tak ada keringanan. Ahok bisa juga menangis tadi juga. Nangis tadi. Kenapa ketika Lia Eden menista agama, tangkap, penjara kan? Ketika Ahmad Musadek menista agama, tangkap. Ketika Permadi menista agama, tangkap. Waktu saya kelas 1 SMP, ada orang penista agama. Namanya Aswendo Atmowidoto. Timpuk lo poro-popo, coba lo baru terus. Dibuatnya dalam buletin dia, monitor Nabi Muhammad nomor 11. Padahal itu dia ngutip orang barat, dianggap menista agama. Presiden Soeharto tak bisa membela, umat Islam mengamuk, tangkap, jebloskan ke penjara Nusa Kambangan. Saya tak setuju dengan Aswendo Atmowidoto, tapi dia menulis buku bagus. Selama di Nusa Kambangan ditulisnya buku. Apa dia cerita di dalam? Penjara di Indonesia mendidik maling kecil menjadi maling besar. Kalau ada pencuri sendal jepit, pencuri ayam, dia akan disulut pakai rokok, akan ditempeleng, akan ditunjang, akan disipak, akan disikut, akan ditanduk. Tapi kalau pencuri yang kaya, ada ayam tentram, pakai ruang ber-AC, pakai kipas angin, pakai kasur tebal, bisa pula liburan ke Bali. Gayus. Kepastian hukum. Negeri ini yang paling besar orang Islam, orang Katolik, orang kafir, orang Buddha, apa orang Hindu, apa orang Islam? Orang Islam. Mana sunnah Nabi? Sunnah ke masjid, ya. Sunnah berdakwah, ya. Sunnah baca surah Al-Kahfi, betul. Tapi sunnah Nabi yang lain orang lupakan. Apa dia? Kepastian hukum. Kalau makan permen karet, yang suka makan permen karet, gigit, terus tiba-tiba diletakkan di bawah kursi, di bawah meja, denda. Makanya tidak ada orang di Singapura makan permen karet, rokok abunya sembarangan, puntungnya buang sembarangan. Oh, orang kalau sudah nonton bola juga rokok semua, awalnya di asbak, asbak penuh masuk ke tempat air minum. Ada bininya tidur, telinga bininya pun berada. Kalau di Singapura tak akan bisa. Kenapa? Kepastian hukum. Siapa pun orangnya, pajak dibuatnya rokok, pajak tinggi melambung. Siapa yang buang sembarangan puntung rokok, abu rokok, kalau tidak jebloskan, tangkap, denda. Kepastian hukum. Oleh sebab itu, ajaran agamanya ajaran agama kita, tapi yang mengamalkan siapa? Lee Kuan Yew, pendiri Singapura. Oleh sebab itu, betul kata Syekh Muhammad Abduh, aku ke Eropa, aku lihat di Eropa banyak orang Islam tapi tidak Muslim. Kenapa? Maksud dia, salah satu dari ajaran Islam itu diamalkannya kepastian hukum. Dari mana kita mulai, Pak Ustaz? Dari kita sendiri. Kita harus taat hukum. Ustaz Somad mau cepat-cepat ceramah, sudah terlambat nih, aduh terlambat. Lewatlah depan Mall SKA dari arah Namiro. Karena mau cepat mutar, begitu mutar langsung pak. Kenapa? Coba bapak tengok tanda. Apa? Rupanya ada tanda pancing. Pancing tidak boleh mutar. Tak nampak saya tadi pak. Tak berlaku, tak nampak. Harus. Bapak mau bayar di sini atau di pengadilan? Pengadilan. Nanti ngantri itu lama. Pengadilan aja. Saya pengadilan. Akhirnya saya ke pengadilan lah. Saya ke pengadilan tak pakai baju koko, tak pakai peci, pakai kemeja saya gulung. Karena kalau pakai peci, pakai koko pengadilan itu merusak nama baik ustaz. 7 pagi udah datang ngantri sama orang ramai. Untungnya tak ada orang kenal. Tak ada satu pun yang manggil saya Ustaz. Tak kenal. Entah ada yang ragu tengok. Yang jelas rupanya yang banyak melanggar lalu lintas tak ada jamaah kita. Alhamdulillah. Jamaah kita taat hukum. Ustaznya aja yang ditangkap. Setelah jam 10, jam 11 barulah dipanggil. Abdul Somad, tahu kesalahan saudara? Tahu pak, tak nampak saya pancing situ. Ya, bayar berapa? 75 ribu. Segitu adalah dari tadi, kenapa? Kita berusaha untuk tangguh. Padahal kalau saya mau telepon jamaah, bisa cincai lah itu. Diawal diri kita sendiri. Apa maknanya? Bahwa ini berat. Diawali dari mana? Dari kemauan diri kita sendiri dan kita bersama. Jangan kita anggap ibadah itu sholat, ibadah itu puasa sunnah, ibadah itu pergi haji dan umrah. Betul, itu buah ibadah. Tapi ada ibadah lagi. Apa dia? Taat hukum, kepastian hukum adalah bagian dari ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Oleh sebab itu ini, kalau mau bangkit umat Islam ini harus taat hukum. Tapi kebanyakan pisau ini kan tajamnya ke bawah. Bapak ibu sekalian, marilah taat hukum. Okay, saya tidak mengajar bapak ibu taat hukum. Tidak. Saya mengatakan kepastian hukum. Yang punya-punya palu itu jangan palunya ke bawah aja, ke atas juga harus. Kalau tidak, maka akan habis orang Islam. Seorang ibu gara-gara memotong sebatang pohon di halaman anaknya dimasukkan penjara. Anak kandung sebatang pohon, anaknya ini pun kurang ngajar luar biasa. Amaknya bersimbah darah melahirkan dia. Bukan macam ibu-ibu zaman sekarang enak melahirkan macam buang ingus lahir. Zaman dulu belum ada sesar, susah. Menyusukannya 2 tahun, melahirkannya bertaruh nyawa. Tiba-tiba dituntut, saya memang tak masuk akal. Apa kata Nabi? Hal adulukum ala akbaril kabair? Maka kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang pertama al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Nabi SAW menerapkan kepastian hukum untuk menjaga. Makanya dalam patung orang barat, perempuan matanya terpejam diikat pakai tali. Kenapa? Hukum itu buta. Hukum tak bisa membedakan antara anak penguasa dengan anak rakyat jelata. Kepastian hukum. Datang orang Yahudi mengadu kepada Umar bin Khattab. Ayo Umar bin Khattab, ya, itu tanahku kena, mereka buat jalan kena. Di mana? Di Mesir. Datang Umar bin Khattab, diambilnya tulang, digarisnya pakai pedang. Lurus, ambil tulang, garis terus pakai pedang. Apa nih Umar? Pergi bawa ke gubernur Mesir. Tunjukkan. Gubernur Mesir Amr bin As. Amr bin As, tuan gubernur, ya, ini ada titipan dari Umar bin Khattab. Apa? Tulang. Sadar Amr bin As. Apa maknanya? Hai Amr bin As, kau kalau sudah mati akan jadi tulang, dan kau harus lurus seperti garis yang ada lurus. Kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepastian hukum walaupun orang itu orang Yahudi. Lihat bagaimana Islam menghormati kaum minoritas. Jadi kalau cerita masalah, marilah kita mengusung kebinekaan, marilah jaga. Memangnya kebinekaan kita selama ini siapa yang menjaga kalau bukan orang Islam? Memangnya yang merusak kebinekaan ini selama siapa? Siapa kalau bukan non-Muslim? Orang Islam kalau dia banyak, maka yang non-Muslim aman. Tengok kita di Pekanbaru, Cina aman, Batak aman, Kristen aman, Hindu aman, tempat ibadah tak ada terganggu. Tapi kita di Papua, saudara-saudara kita yang ada di NTT, saudara kita yang ada di Poso, setiap kali kita minoritas, kita macam-macam. Saudara kita yang ada di Singapura, mikrofon suara azan aja tak boleh. Azanlah sekuat-kuatnya, suara hanya ke dalam saja. Lama-lama mungkin nanti sholat pun tak boleh lagi. Nauzubillah. Luar biasa. Padahal Singapura itu dulu negeri Islam. kerajaan Melayu Islam. Dulu orang tak tahu Singapura, dulu tahunya itu Tumasik. Tumasik. Sekarang, where are you going? Singapore. Oh, banyak pula mau menyampung air. Sampai ke Singapura kan ada air yang keluar dari muncung singa itu. Ah, foto menyampung air. Namun itu rupanya ada sila suara di sini bahati sholat di fardu ala ya Allah ta'ala. Sambil duduk pula di Singapura. La ilaha illallah. Tak tahu dia bagaimana sejarah itu. Orang Islam sana beritli dan luar biasa. Ambil pelajaran. Islam mengajarkan kepastian hukum. Siapapun dia, tegakkan hukum. Anak kandungku sendiri, kata Nabi, akan kupotong tangannya. Nah, ini ciri kepemimpinan Muhammad SAW yang pertama. Pisaunya tidak tajam ke bawah. Ke bawah, okey, ke atas. Palunya tidak kuat ke bawah. Ke bawah, okey, ke atas. Sama rata orang di hadapan hukum. Al-musawat bainan nas fil ahkam. Persamaan antara manusia di hadapan hukum. Baik hukum positif, hukum manusia, hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa ciri kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam? The right man and the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Orang yang punya kemampuan, high ability, di tempat yang cocok, yang sesuai. Jangan insinyur mesin ditempatkan di hukum. Hancurlah dia. Baru sebulan dua bulan tengok udah retak-retak. Kenapa ini? Karena tidak menempatkan orang di tempat yang tepat. Hancur. Apa kata Nabi? Ila usidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau diletakkan orang yang bukan pada tempatnya, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Kenapa bangunan musalla bagus salam tak ada retak-retak? Karena ditempatkan orang pada tempatnya. Apa maknanya? Berapa banyak bangunan salah campur semennya, salah campur batunya, salah besi yang diletakkan. Mestinya sebesar ini, sebesar ini, dibuatnya sebesar ini. Hancur, bengkok, goncang, patah, tumbang. Datang tsunami, semua bangunan roboh, tapi masjid tidak. Apa kata analisa orang? Masjid dijaga oleh malaikat. Betul? Tak salah. Tapi ada juga salah satu analisa yang rasional, masuk akal. Kenapa? Karena orang kalau bangun masjid takut dia korupsi, Pak Ustaz. Masjid dulu, masjid sekarang enggak juga. Nah, oleh sebab itu Nabi meletakkan orang sesuai pada tempatnya. Oh, ini Abu Bakar Siddiq, ini orang tua, orangnya penyabar. Kalau begitu dia menemani saya di Jabal Fur, tempat Nabi bersembunyi. Ali bin Abi Thalib. Ah, ini dia cocoknya anak muda. Ali bin Abi Thalib ketika Nabi hijrah itu, jarak dia dengan Nabi 30 tahun. Jadi ketika Nabi menerima wahyu umur 40, Ali umur 10. Ketika pindah Nabi berumur 53, Ali ketika itu berumur 23 tahun. Anak muda. Kalau kita 23 tahun baru selesai S1, sedang semangat-semangatnya, Ali disuruh tidur di tempat tidur Nabi. Perempuan bawa makanan. Asma binti Abi Bakar bawa makanan. Zatun mitaqain, dari bawah naik ke atas Jabal Sur. Makanya ibu-ibu besok maulid Arab bawa makanan. Ah, itu memang sudah begitu job description, pembagian kerjaan. Ada yang menunjuk jalan. Karena kalau diikuti jalan biasa, nanti tertangkap. Musuh-musuh sudah siap mau menggal kepala. Maka ada seorang yang akan membimbing penunjuk jalan. Seorang gaib namanya Ibnu Uraikin. Nabi menempatkan ini orang-orang. Begitu juga ketika Islam sudah jaya, hebat. Ketika akan menguasai Makkah tahun ke-8. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Siapa panglima perangnya? Bukan orang Quraisy. Nabi tidak mengangkat, hai Ali, ku angkat kau jadi panglima perang. Karena engkau adalah sepupuku, karena engkau adalah menantuku, karena engkau adalah suami dari Fatimah. Tidak. Siapa panglima perangnya? Bukan orang Quraisy. Sa'ad bin Ubadah dari suku Aus. Sa'ad bin Ubadah, orang Madinah itu sukunya dua, Al-Aus dengan Al-Khazraj. Diangkat kepala suku perang, kepala panglima perang dari suku Aus. Dia jadi panglima perang. Nabi menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya. Begitu sampai di kota Makkah, dibersihkan Makkah, hancur semua patung-patung berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taur, Naam, 360 berhala, hancur semua. Naik Bilal bin Abi Rawah ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Kenapa Bilal? Bilal yang berkulit hitam, budak, hamba kaya, miskin. Zaman dulu itu tidak ada apa-apanya. Naik Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang Arab jahiliyah menengok Bilal azan? Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak hitam azan. Mereka dibuatnya kota-kota. Kota yang paling tinggi VIP Arab Quraisy. Nomor 2 VIP Arab tapi tidak Quraisy. Nomor 3 kelas ekonomi non Arab, orang Persia, orang Romawi. Nomor 4 berkulit hitam. Nomor 5 budak. Bukan budak dari Bukaris. Itu budak lain. Budak hamba saya. Dijual beli macam barang. Dikotak-kotakkan manusia. Ketika Nabi SAW datang, tidak lagi ada. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. La farqa bainal Arabi wal Ajam, tak ada beda antara yang Arab dengan non-Arab. Wa la farqa bainal Abyad wal Aswad, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Dari tanah akan balik ke dalam tanah, akan mati dimakan cacing tanah. Waktu hidup pun sudah bau tanah. Islam mengajarkan semangat orang ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang siapa yang mengamalkan ajaran itu? Orang barat. Walaupun kulitnya hitam, rambutnya macam sumbu kompor, diangkat menjadi menteri luar negeri. Bayangkan itu, menteri luar negeri. Siapa namanya? Condoleezza Rice. Dulu Condoleezza Rice, setelah Madeleine Albright, lalu kemudian ada menteri laki-laki, habis itu menteri perempuan hitam, macam patah kuali kulitnya. Tapi otaknya cerdas. Yang kat jadi menteri luar negeri puncak Amerika, naik presiden hitam, Obama berkulit hitam dari Kenya. Bapaknya Islam, emaknya non-muslim, dia ikut agama emak. Maka hati-hati saudaraku yang muslim, kalau kau menikah dengan perempuan non-muslim, itu walaupun cantik, nanti anak akan ikut maknya. Tapi kalau dia mau masuk Islam, mualaf, bagus. Tapi kalau tidak, masih banyak lagi orang muslimah-muslimah, walaupun agak kurang-kurang cantik, tak apa-apa. Nah, maka Islam mengajarkan kau bisa apa. Dulu orang punya CV, kurikulum vitae, panjang sekali namanya. Nama, tempat tanggal lahir, S1, S2, S3, S4, postdoktoral, training di mana, luar negeri, dan lain. Dulu banyak, sekarang enggak. Kamu bisa apa? Untuk apa titel panjang, enggak bisa apa-apa? Untuk apa kartu nama, hampir sebesar amplop? Tapi enggak bisa apa-apa. Maka Nabi mengandalkan orang, kamu bisa apa? Keterampilan, cuan. Kalau datang orang lemah, minta jabatan. Datanglah namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, ala tasmu ta'miluni, tolonglah angkat aku jadi ambil zakat petugas. Kata Nabi, ya Abu Dzar, innaka la'if, engkau orangnya lemah. Ini adalah amanah. Nanti kalau kau tak sanggup, akan menjadi nadama, akan menjadi penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi dekat dengan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar orangnya jujur, Abu Dzar orangnya baik, tapi dia orangnya lemah. Ini tidak bisa diangkat orang lemah. Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling layak memegang kekuasaan ini, sifatnya pertama al-qawi, kuat. Al-amin, amanah. Ada orang amanah, tapi 5L, lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tak bisa. Ada orang yang perkasa, hebat, tapi tak amanah. Yang lebih parah lagi, sudah ada amanah, letoy pula. Mantang duit orang dekat, habis ditelan. Maka Nabi SAW menempatkan orang-orang yang sesuai, ditempatkan pada tempatnya. Inilah ajaran Islam. Salman Al-Farisi, bukan orang Arab, Al-Farisi, menunjukkan dia orang Persia. Persia itu di mana sekarang Pak Ustaz? Iran. Masuk Islam Salman Al-Farisi, bukan orang Makkah, bukan orang Madinah, bukan orang Aus, bukan orang Khazraj, bukan Muhajirin, bukan Ansar. Dia datang dari Persia. Lalu kemudian setelah bersyahadat, maka dia saat perang itu honda parit. Kenapa disebut perang parit? Itu usul dari Salman. Ya Rasulullah, ya, saya ada ide nih ya Rasulullah. Apa idemu Salman? Dulu kami kalau perang melawan musuh, kami gali parit lebar, diagak-agak, kira-kira kuda tak bisa melompat. Bagaimana kalau kita gali? Bagus, pakai pendapat Salman. Tengok, Nabi tak mengatakan, Salman, sebetulnya pendapat kau ini bagus, tapi karena kau bukan orang Arab, sorry lah ya. Nah, pendapat Salman dipakai. Kenapa? Yang dilihat adalah etos kerjanya. Riau, Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang mengatakan Riau ini sulit berkembang Pak Ustaz, karena kita bukan orang Melayu Pak ya. Nah, di Riau ini semua. Ada mahasiswa saya bercanda, mungkin mereka bukan mengejek, bercanda. Bercanda ke yang bermarga-marga, yang ujungnya berekor-rekor. Mau ke mana kau? Kenapa kau ejek tadi dia? Tak mengejek Pak, cuma bercanda aja. Apa jalan yang paling besar di Pekanbaru? Jalan Sudirman. Sudirman itu orang Melayu atau orang Jawa? Orang Jawa. Tengok bagaimana Riau menghormati orang. Jalan Sudirman, pakai tulis Arab sekarang. Jalan Sudirman. Kalau seandainya kita anti orang Jawa, pasti kita buat jalan paling besar jalan Hang Tua. Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir. Jalan Sudirman, nama orang Jawa. Di Jalan Sudirman itu gedung apa yang paling besar? Gedung Suman HS. Suman HS itu orang apa? Hasibuan. HS itu Hasibuan. Gedung Gatel Gubernur itu gedung apa? Gedung Kaharudin Nasution, Pak. Nasution itu orang mana? Itulah yang kau ejek dari kemana kau ejek. Jadi sampai punya kemampuan, silakan, kau akan maju. Orang Melayu, kau orang Minangkabau, kau orang Batak, kau orang berhasil, konglomerat bangkit semua. Kenapa? Karena kita tidak memandang itu semua mau suku. Yang penting semuanya sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bangkit, maju, sama cara berpikirnya. Seandainya kita masih mempermasalahkan dari mana, maka Islam ini tidak akan maju dan tidak akan mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi waktu kita salat azan, siapa yang disebut? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pernah Bapak Ibu mempermasalahkan waktu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Pernah tak Bapak Ibu mempermasalahkan? Ustaz, Muhammad itu dari mana? Dari Arab. Ah, saya tak mau ikut orang Arab, saya mau nantinya orang Melayu pakai songket. Saya maunya nabinya dari Payakumbuh, Pak Ustaz. Dari Pariaman. Datang satu lagi, aku orang gelem nek nabi ini aku orang Arab. Aku ini maunya nabinya orang Jawa. Nanti bahaya, orang Batak tak mau juga nabinya Muhammad orang Arab. Dia maunya nabi itu pakai marga Muhammad Nasution, Muhammad Seregar. Kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Kenapa? Allah yang memilih dia. Yasin, innaka laminal mursalin. Innaka ka ya Muhammad laminal mursalin. Lanya pendek. Innaka laminal, sesungguhnya engkau sungguh salah seorang rasul utusan Allah. Tapi kalau lahnya dibaca panjang, innaka la minal mursalin, kau bukan rasul. Hati-hati baca Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya baca Yasin tak pernah salah. Kenapa? Tak berbunyi. Bunyi lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan orang sesuai pada tempatnya, maka Islam ini bangkit. Ciri kepemimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempatkan orang pada tempatnya. Ketiga, apa dia? Nabi menanamkan low profile. Low, lawan dari low high. Lawan dari low profile high style. Gaya tinggi. Oh, petantang, petenteng, utang keliling pinggang. Pak Ustaz, ya, tengok mobil mewah di depan. Apa itu? Alphard itu Pak Ustaz. Tengok platnya itu Pak Ustaz. Ini orang paling kaya di Pekanbaru Pak Ustaz. Katanya kekayaannya 100 miliar Pak Ustaz. Ih, hebat, tapi utangnya 200 Pak Ustaz. Penampilan muka hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kelebihan Nabi, low profile. Kaya. Tapi bukan berarti dia tidak punya pakaian. Jangan pula besok pakai celana pendek, pakai baju kaos. Kok kenapa tidak pakai celana panjang? Low profile. Itu bukan low profile itu. Itu memang melanggar aturan Allah. Maksudnya, ya biasa aja lah. Ini enggak. Begitu orang ada merokok di samping dia. Kenapa? Takut gelombang puasa. Ini 2 juta. Di mana letak musola, babu salam? Sana Pak Ustaz. Rupanya ada cincin 3 biji. Rubi, 1 biji rubi berapa? 40 juta. Zamrud, 1 zamrud berapa? 30 juta. Yang agak murah sikit, Sungai Dare. Bukan berarti Nabi tak pakai cincin. Nabi pakai cincin. Cincin Nabi dikelingking. Cincin Nabi dikelingking. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Nabi buta huruf, dia tak bisa tulis. Kalau ada surat datang, distempel Muhammad Rasulullah. Makanya Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota perlu buat stempel supaya tidak mempersulit orang. Ini kalau dah ada, hilang stempelnya, payah kita mencari datang. Payah kita cari stempel. Bisa, di lampu merah pun bisa. Buka pintu, Pak Tom nih. Bisa. Lu profile. Kalau bisa dipermudah, kenapa sulit, orang sekarang dibalik. Kenapa kau biarkan orang sampai ngantri panjang-panjang? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Otaknya susah. Nabi SAW mengajarkan kesederhanaan. Baju Nabi dengan baju Abu Bakar podo, sami mawan, same-same, no different, sama. Sama saja. Makanya ketika hijrah, orang yang tak kenal Nabi dengan Abu Bakar, mereka bingung, mana yang Nabi, mana yang Abu Bakar? Mana yang Nabi, mana yang Abu Bakar? Kenapa? Umurnya sebaya. Nabi dengan Abu Bakar, Nabi cuma tua 2 tahun dari Abu Bakar. Makanya ketika Nabi dapat wahyu umur 40, Abu Bakar umur 38. Orang 38 dengan 40 mirip-mirip. Bagi yang tak kenal dengan Nabi, mana Abu Bakar? Low profile, penampilan biasa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan katakan Nabi miskin. Ini saya tak setuju nih. Nabi Muhammad itu orang yang miskin, jubahnya compang-camping, melarat, susah, mau mati aja bawaannya. Apa bilang? Nabi SAW itu kaya apa miskin? Ketika Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya isruna bakarah 20 ekor unta. Satu ekor unta sekarang paling murah 35 juta, kali 20 ekor 700 juta. Kalau ada orang nikah maharnya 700 juta, orang kaya apa miskin?
1: Kaya.
0: Kaya. Yang miskin itu bukan Muhammad, umat Muhammad. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itulah. Dari jauh cemas, tengok ini kertas. Zaman kita dulu, zaman anak-anak muda ini sekarang, murah sekali. Kupinang kau pakai bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya raya. Itu kan sebelum jadi Nabi Pak Ustaz. Umurnya 25 tahun waktu dia bisnismen. Apa kerja Nabi sampai bisa menikah maharnya 220 ekor unta? Nabi membawakan barang-barang Khadijah. Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Setiap kali dibawa barangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laku keras. Maka Nabi menjumpai seorang perempuan, diutusnya lah, sampaikan kepada Muhammad, aku ingin menikah dengan dia. Nah, itu dalil bahwa perempuan yang solehah boleh ketika menengok ada laki-laki yang soleh, boleh menyatakan perasaannya, tapi jangan langsung dengan perantara. Tolong sampaikan ke dia, malu dong nembak duluan nanti dikatakan. Nah, apa-apa daripada dia diambil orang menyesal seumur hidup. Maka Nabi SAW bersedia, mereka pun menikah. Nabi kerjanya, jangan bayangkan Nabi bawa barang dagangan, kira-kira barang dagangan. Lihat di Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilah bihin rihlat al-shita. Wah, Wassoib, Makkah di tengah. Syita, musim dingin, pergi ke Yaman. Wassoib, musim panas, pergi ke negeri Syam. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Berapa negara itu sekarang, Pak Ustaz? Yaman, Saudi Arabia, Syam, empat negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Nabi Muhammad itu bisnismen ekspor impor 6 negara. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad jual duku antar kecamatan. Mohon maaf Bapak yang jual duku, jangan tersinggung. Saya ingin menjelaskan, jangan bayangkan Nabi Muhammad itu kerdil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang bisnismen, kaya raya, nikah dengan mahar 700 juta, tapi low profile. Kayanya biasa. Ini enggak, mati kena gaya. Baru mahasiswa, belum kerja. Kalau udah tanggal 1, tanggal 2, pakai Kawasaki Ninja, boom. Masuk tanggal 21, ya Yamaha Mio. Mana Ninja kemarin? Rental. Giliran tanggal 30, balik naik oplet balik. Rupanya Mio dari pinjaman punya kawan. Aduh, ini mental-mental gini tak bisa. Ini dari mulai mahasiswa sampai nanti jadi ketua BEM, kerjanya itu buat proposal. Nengok mukanya udah tertulis proposal. Sampai nanti jadi pejabat anggota DPR ini gaya. Belum buat apa-apa, program pertama mobil mewah. Mobil dinas Ferrari. Ferrari satu pintu. Dua BEM. Satu pintu, mobil itu makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti 2017 keluar tak pintu deh. Gaya. Alhamdulillah presiden kita orangnya low profile. Mobilnya tidak mau impor, SMK. Mobil dah, sebelum jadi, sudah jadi, tak juga. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW, setelah Nabi jadi Nabi, Pak Ustaz, apakah dia pernah mendapatkan harta melimpah ruah? Ya, mana buktinya? Nabi SAW pada perang Badar. Perang Badar terjadi tahun kedua setelah pindah. Tahun pertama, tahun kedua terjadi perang Badar. Berapa mereka dapat harta rampasan perang? Kata Syekh.

0: satu keping uang dinar zaman Nabi, tak ada duit kertas zaman Nabi. Duit emas, dinar 4,25 gram, 2 juta kali 50 ribu keping 100 miliar. Jatah Nabi berapa? Tertulis dalam Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumsahu wa lirrasul. Khums, khamsah, lima. Khums, seperlima. Seperlima, 20% jatahnya. Berapa itu? 20 miliar. Siapa bilang Nabi miskin? 20 miliar itu saja kalau dibagi 10 tahun cukup. Belum lagi jatah dari perang yang lain. Tapi Nabi ada pernah kita tengok ketika umrah, ini istana Nabi Muhammad, ini gelas Nabi Muhammad dari emas, ini piring Nabi Muhammad dari emas. Tak ada. Gelas Nabi Muhammad kayu selebar ini yang disusun keliling, diikat pakai kawat. Ketika ditunjukkan tempat tidur, replika tempat tidur Nabi Muhammad dengan dinding kamarnya, menangis semua jamaah. Pameran di Al-Madinah Al-Munawwarah, replika rumah Nabi Muhammad di samping. Sebesar apa rumah Nabi itu, Pak Ustaz? Nih, Masjid Nabawi samping sebelah kiri, itu kan makamnya. Makam itulah rumah dia. Nabi meninggal langsung dimakamkan di kamarnya, kamar dia bersama Aisyah, karena dia berpesan, kami para nabi, di mana kami mati, disitulah kami dikuburkan. Di mana kami wafat meninggal dunia, langsung dikuburkan. Itulah, kalau mau mengukur sebesar apa rumah Nabi, ukurlah berapa lebarnya makam Nabi. Itulah makam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depan itu rumah Nabi bersama Aisyah, di belakang itu taman Raudhah, itu rumah Ali dengan Fatimah. Disitulah Hasan Husain berlari-lari, Nabi dengan Aisyah, Fatimah. Begitu sederhananya, low profile. Tapi jangan katakan dia miskin, dia hidup. Lalu kata yang paling tepat untuk menceritakan Nabi itu apa, Pak Ustaz? Pemimpin yang bersahaja. Saya sedang libur musim panas, tinggal di asrama internasional waktu di Maroko. Di depan kami ada seorang laki-laki pakai baju kaos pendek, pakai celana jeans lusuh, pakai tas kulit dikepit di ketiak. Datang kawan saya dari belakang, Amsan. Nah, al ta'rifu man rajul amak? Tahu tak itu di depan kamu itu siapa? Lah, ma'ruf. Siapa itu? Safir Portugal. Itu duta besar Portugal. Di depan kita ini duta besar Portugal. Iya. Apa dia mau ke asrama? Mau bagi-bagi duit kepada negara jajahan Portugal. Musim panas. Kita jajah Belanda sekali, harap Belanda datang masuk. Gayanya santai, tidak pakai mobil dinas, tidak pakai pengawal, santai saja datang seperti mahasiswa. Dikumpulkannya mahasiswa jajahan Portugal, bagi-bagi duit, santai. Yang punya ajaran orang Islam, yang mengamalkannya Portugal. Portugal, Portugal itu nama negara, bukan persatuan orang tua gatal. Orang Islam kalau mau diundang, oh payahnya. Pak, bisa Bapak datang ke masjid musholla kami untuk maulid Nabi? Musholla? Masjid besar? Masjid Pak, iya. Jangan lupa siapkan pompong tiga grup. Pompong, kelompong, kelompong, kelompong, kelompong. Selamat datang, wahai Pak Anu. La la la la. Kalau tak disambut, tak mau datang. Agak kecil kata sambutannya. Kenapa? Baliho kurang besar. Orang Islam tidak mengamalkan. Inilah sunnah. Apa itu sunnah? Hidup dengan gaya biasa-biasa saja. Low profile. Jangan dibuat-buat. Orang yang membuat gaya dibuat-buat, hidupnya tersiksa. Bayangkan kalau kita selalu bergaya kemana-mana, macam mesin rusak. Apa yang kuanggup? Entahlah, aku tak tahu. Biasa aja. Capek itu buat-buat gaya itu, capek sendiri. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW cirinya adalah low profile. Berapa sudah sifatnya?
1: Tiga.
0: Yang pertama tadi, kepastian hukum. Yang kedua, orang yang tepat di tempat yang tepat. Yang ketiga, hidup dalam sederhana, low profile. Yang keempat,

0: ini yang paling penting. Tapi dia berdasarkan ada petunjuk. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Al-Quran diturunkan sebagai way of life, jalan hidup. Bukan kesepakatan bersama. Sepakat satu negara untuk membatalkan hukum Allah. Hukum Allah tak bisa batal. Maka kembali kepada ajaran Islam. Pancasila itu tidak ajaran Islam, Pak Ustaz. Jangan lupa, Pancasila. Satu, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dulu bunyinya. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Andai sila itu masih ada, kita di Pekanbaru bisa menjalankan syariat Islam, menerapkan hukum ekonomi Islam, menerapkan hukum kisos, hukum rajam, hukum potong tangan, menerapkan hukum pengawasan Islam. Kenapa? Dipayungi oleh sila pertama, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Adapun perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Quran, di mana? Musyawarah. Apa kata Allah dalam Quran? Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan berdasarkan syura, musyawarah. Syura beda dengan suara terbanyak, suara Tuhan. Suara terbanyak, suara Tuhan. Demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Itu bahaya itu. Mana contohnya? Azan berapa orang? Satu. Hayya 'alas shalah. Satu orang. Yang ngajak main gaplek, empat orang. Yang mana suara Tuhan?
1: Empat.
0: Yang empat. Karena kaedahnya suara terbanyak suara Tuhan. Ayo main gaplek. Tuhan ngajak main gaplek. Suara terbanyak suara Tuhan. Maka disebut dengan demokrasi. Agak-agak gino kita kalau mengikut suara orang banyak. Dalam negeri penyamun akan naik perampok. Kenapa? Karena hanya perampok saja yang mau mengangkat ke nyamun. Anak-anak sekarang tak paham penyamun ini apa, Pak Ustaz. Carilah di kampus lengkap bahasa Indonesia. Perampok, perampok hanya akan mengangkat perampok. Tidak akan mungkin perampok mengangkat Ustaz. Yang mana kita pilih? Mas Ram. Perampok panggilannya Mas Ram. Yang mana kita pilih? Kita pilih sesama perampok. Jangan kita angkat Ustaz. Nanti diajaknya kita sholat payah ceritanya. Tentu dia akan pilih sesama dia. Oh, bisa menjadi baik ini, Pak Ustaz. Bisa. Kapan? Ketika orang sama-sama mengaji, sama-sama berazam memilih pemimpin yang muslim, sama-sama berazam memilih pemimpin yang adil. Bisa. Oleh sebab itu maka perlu memasukkan pemahaman yang benar ke dalam kepala umat Islam. Kalau tidak, dia akan meninggalkan. Mahjura, Quran ditinggalkan. Ditulis sebagai kaligrafi, ya. Dinyanyikan, dilantunkan oleh qori dan qori'ah di MTQ, ya. Dibacakan sebagai sumpah, menyumpah kepada orang, ya. Tapi diterapkan dalam kehidupan, tidak. Maka Nabi SAW menerapkan Al-Quran. Sekarang Quran ada, Pak Ustaz, ya, bagus. Dibaca, kapan baca? Setiap ada orang mati. Asalnya orang mati. Amulai mana Quran, mana Quran, mana Quran. Quran dicari cuma dua kali saja. Pertama ada orang mati, kedua akad nikah. Itu saja Quran. Oh, jadi Ustaz tidak setuju ya kalau baca Quran itu orang mati. Al-Quran ini kalau dibaca ada pahalanya. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat. Ketika saya baca itu ada pahalanya. Pahalanya bisa ditransfer untuk orang mati dengan syarat nomor rekeningnya betul. Sampai pahalanya. Tapi isi Quran ini bukan untuk orang mati. Isi Quran ini untuk orang hidup. Ini orang masuk Quran untuk orang mati. Asal ada orang mati ya hon. Ya hon. Tak salah. Tapi ambil pelajaran dari situ. Ya.

0: ambil pelajaran dari situ, pahalanya sampai pada orang mati. Orang hidup dapat, orang mati dapat. Nah, oleh sebab itu kalau ada orang menikah pakai Quran, bagus. Dia berharap dengan menikah itu suaminya menjadi pedoman Al-Quran, istrinya pula mengikut Quran, lahir anak-anak yang Qurani. Qurani apa maknanya? Sifatnya Quran. Ya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya, bagaimana sifat Muhammad itu? Kana khuluquhul Quran. Muhammad itu akhlaknya Al-Qur'an. Bukan sekedar Al-Qur'an tulisan, bukan sekedar Al-Qur'an hiasan, bukan sekedar Al-Qur'an mahar nikah. Al-Qur'an dalam segala tindak tanduk tingkah lakunya, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Ciri yang keempat, kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut pedoman dalam Al-Qur'an. Saya belum bisa kalau tahap negara Pak Ustaz, dalam keluarga. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bilainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, waktu tulis. Bro, minjam uang ente berapa? 1 juta. Bentar ya. Siapa mau panggil? Aku mau manggil 2 orang saksi dan 1 orang penulis. Alah, minjam 1 juta aja repot betul. Bukan begitu Mas Bro. Begitu dalam Quran. Tengok Al-Baqarah 282. Lah kau baru ikut ceramah sekali dah gitu sok mantap. Tapi kita mau konsisten. Mau ikut pakai Quran. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Menikahlah pengantin baru. Aku nikahkan engkau dengan mahar anak sebentar alat salat kita suci Al-Quran dia. Langsung terapkan, jangan sekedar jadi jambangan. Diletakkan pakai kain sutra, Qurannya kuning, kainnya kuning, dibalut dengan kain sutra kuning, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati, dipaku 4 sudut sampai mati tak pernah dibuka. Bacalah Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Betapa indahnya pengantin baru duduk bersanding siangnya, habis itu solat sunat 2 rakaat. Selama ini dia solat sendirian, usolli sunat tahajud waqatailillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi malam itu mulai niatnya berubah, usolli sunat tahajud waqataini imaman. Kenapa dia jadi imam? Sudah ada makmum di sebelah yang selama ini, bang, kau yang kupilih ingin menjadi imamku dunia akhirat. Walaupun sebenarnya yang datang selama ini ke rumah banyak, ada yang naik Fortuner, ada yang naik Pajero Sport, tapi kulihat mereka tak layak jadi imamku. Hanya kau saja yang layak, walaupun kau datang pakai CB100. Kenapa? Karena dilihatnya dari cara kawan itu baca Quran. Kalau dia sudah datang menjadi imam di musholla Babu Salam, lalu pun dengarnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Padahal dia pun melakukan itu karena di musholla itu aja. Kalau pas sedang sendiri di rumah, satu nafas juga pasti ayat. Yalah, paling tidak dia paham Al-Quran. Akhirnya inilah yang akan menjadi bibit, akan menjadi bebek, akan menjadi bobot. Berawal dari paham Quran, cinta Quran. Pak Haji, kenapa itu yang bapak pilih jadi mantu Pak Haji? Itu yang bacaannya pas Pak Ustaz. Kemarin yang mau minang anak saya itu ada insinyur, ada SHMH, ada kandidat doktor. Tak ada yang beres baca Quran. Yang ini saya suruh, coba baca Ijazah Rasulullah. Yang ini saya suruh, begitu saya suruh buka langsung sakit perut remencet, permisi, tak datang-datang sampai sekarang. Tapi yang ini saya tanya, mantap, macam-macam nama. Nama kamu siapa? Nama saya Tariq Pak. Apa saya wassamai wa Tariq? Wassamai wa Tariq. Oh sesuai. Nama kamu siapa? Imran Pak. Baca surat Al-Imran. Payang. Emang nama saya Imran Pak, tapi panggilan saya sehari-hari kulhu. Apa saya kulhu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya apa? Yang dilihat Qur'annya. Karena ini yang akan menjadi pedoman cucu-cicit kita di masa akan datang. Jangan berpikir sekarang, saya mau sekarang,
1: setelah momen ini terwujud, setelah selesai pembahasan kepemimpinan Rasul, saya harus nengok.
0: Bukan. Mungkin ceramahnya sekarang diamalkan oleh anak cucu cicit bapak ibu 40 tahun akan datang. Apakah orang yang mendirikan musola bagus salaf ini dulu pernah berpikir bahwa akan macam ini 40 tahun akan datang? Tak pernah. Yang penting mereka buat, mungkin dulu hanya kayu saja, mungkin dulu lantainya hanya semen biasa, tapi kemudian hari ini menjadi musola yang seperti ini, tak pernah terpikir di pikiran mereka. Begitu juga 2016 sekarang, 2050 akan datang, akan muncul pemimpin-pemimpin Islam dari mana? Dari luar, yang mungkin hari ini masih ingusan-ingusan, yang masih lari-lari lompat-lompat, yang datang tak ada niatnya untuk datang acara maulid. Kau datang kenapa?
1: Tengok ada kuih dua kotak.
0: Anak-anak SMP, anak SD. Tapi dia itu akan menjadi pemimpin masa depan. Lari sana, lari sini, lompat sana, lompat dua, lompat-lompat, lari-lari. Tapi mereka itu yang didasarkan kepada Quran. Jangan sampai kosong maghrib, isyak, maghrib mengaji, maghrib mengaji, maghrib mengaji. Itulah yang akan membangkitkan semangat di masa akan datang, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang terakhir, yang kelima, apa dia? Nabi tidak meninggalkan ekonomi. Nih, banyak orang menganggap kalau sudah berislam ekonomi campak kan. Pak Haji gak ngurus ruku. Ruku itu dunia itu semua, udah saya campak kan semua. Kebun sawit Pak Haji kan, itu dunia itu semua Pak Ustaz. Saya kalau sudah sholat, Allahu Akbar, teringat berondol berapa, Allahu Akbar, siapa tukang panen, Allahu Akbar, botak belum ditakik. Akhirnya itu merusak, akhirnya saya tinggalkan botak, saya tasbih aja sekarang. Subhanallah. Pak Haji kalau lapar bisa mengunyah tasbih itu? Tidak. Sedang Nabi Muhammad aja makan, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah. Nabi tidak meninggalkan ekonomi. Pasar. Beberapa hari ini kawan mengirimkan share Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Apa isinya? Gerakan belanja ke warung tetangga. Kenapa? Karena warung tetangga sudah ngak-ngak bau, sudah mau mati. Gara-gara supermarket besar, mewah, pakai AC, orangnya ramah. Bapak mau beli apa? Mau disumbangkan? Saya di mana-mana warung tetangga manggil bapak, semua manggil ustaz. Pas ke situ, bang, kata, ingat, kau sedang dipermainkan. Nih, orang Islam tidak boleh meninggalkan ekonomi. Idza qudiyatish shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, apakah apa apa ayatnya? Fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi. Yang punya ruko, buka toko saudara. Yang punya bengkel, buka bengkel. Bengkelmu, bengkel orang jangan. Yang punya kebun sawit, urus sawitnya. Yang punya kebun karet, urus karetnya. Ketika kita bangkit ekonomi, barulah kita bisa bicara Islam. Kenapa saudara-saudara kita itu bisa pergi sampai 30-40 hari, sampai pergi ke Pakistan, ke India? Kenapa? Ekonominya mapan. Anak istrinya di rumah sudah ada. Bahwa terjadi kasus, kasuistik 2-3 satu orang kasus. Tapi yang sebenarnya diajarkan, yang memiliki kemapanan ekonomi, kenapa? Mereka itulah yang bisa udhu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan. Kenapa? Mapan secara ekonomi. Tempat sholat Baitullah. Tempat sholat Baitullah, Masjid Nabawi. Dibangun di samping Masjid Nabawi Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Baitul Mal, apa isinya? 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Harta rampasan perang. Imam, dari mana digaji? Baitul Mal. Muazzin, petugas zakat. Semua diatur dengan sedemikian rupa. Manajemen ekonomi umat Islam mapan, wakaf. Alhamdulillah, walaupun sudah 1437 tahun Islam ini, man sampai hari ini Al-Azhar University, Al-Azhar University, dari mana dia bisa mengirim Syekh di UIN dikirim syekh. Dulu di Dinia Putri ada syekh dikirim dari Mesir. Siapa yang membayar? Al-Azhar. Al-Azhar itu dapat dari mana Pak Ustaz? Al-Azhar bukan dapat dari APBN, bukan APBD. Al-Azhar punya Baitul Mal. Kalau Al-Azhar dikasih tanah, tanah itu produktif. Di atas tanah itu dibuatkan hotel. Hasil dari hotel bagi hasil, itulah yang bisa membiayai mahasiswa Al-Azhar. Saya dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai tiket pulang ditanggung Universitas Al-Azhar. Kawan kena usus buntu, makan cabai, ngunyahnya malas, bijinya berkumpul darah. Susut, kalau tidak dipotong, bang, terjadi big bang. Big bang, ledakan besar dalam perut. Kalau big bang, kuih manis. Potong. Berapa ongkos operasi usus buntu ini? 2.000-3.000 pon. Bayangkan 3.000 pon kali 2.000 perak 6 juta untuk ongkos. Minta duit ke Indonesia maju. Krisis moneter 1997-1998. Tunjukkan kartu Al-Azhar gratis. Dari mana Al-Azhar bisa membayar orang usus buntu? Bukan anak Mesir, dari Indonesia. Begitu Ustaz Somad pulang ke Pekanbaru ngurus surat sehat, tarik-tarikan di puskesmas. Wani piro 25.000 surat sehat. Di Mesir sakit gratis, di tempat kita sehat bayar. Padahal negeri ini kaya, atas minyak, bawah minyak, gemah ripah Allah jenawi, tongkatan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Indahnya luar biasa. Apa yang terjadi? Kemana hasil alam semesta ini? Kemana perginya? Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ekonomi. Makanya kalau anak-anak bapak, "Ma, saya ambil fakultas ekonomi ya." Silakan. Habis ini saya mau ambil S2 MBA, Master Business Administration. Lanjutkan. Saya mau ambil S2 akuntansi. Terus. Jangan disekulerkan ini anak. Kalau belajar kafsir dapat pahala, belajar politik masuk neraka. Kalau belajar hadis macam Ustaz Somad dapat pahala masuk surga. Kalau belajar ekonomi masuk neraka. Islam kedua-duanya. Inna fi khalqis samawati, penciptaan

0: tertulis, ini ayat tersirat, ini ayat tersurat, ini ayat kauniyah. Mengkaji tentang langit muncul ilmu astronomi. Berpahala mengkaji tentang bumi muncul ilmu geologi. Berpahala mengkaji tentang ekonomi. Berpahala mengkaji tentang fisika, kimia, kedokteran, sains. Berpahala. Oleh sebab itu Islam akan bangkit, kata Profesor Syekh Ismail Raji Al-Faruqi, kalau kita bisa kombinasikan antara sains dengan ilmu pengetahuan Islam. Saya mulai jam 8, pos jam 9, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Dari maghrib ke isyak tadi, 30 menit. Dari isyak ke sekarang, 60 menit. 60 tambah 30, pos 90 menit kajian kita malam ini. Itu yang dapat saya sampaikan, yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang baik. Bapak ibu pulang, kalau ada yang bertanya, siapa tausiah tadi? Mudah ingat namanya. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Apa yang dia sampaikan? Tentang kepemimpinan. Berapa kata dia? 5. Apa yang 5? Entah, tidak ingat. Ada rekamannya. 1, 2, 3, 4. Termasuk yang paling ramai rekaman malam. Entah hidup, entah tidak. Allah. InsyaAllah kita sesungguhkan. Baik, tadi dimaklumkan ke saya ada tanya jawab, ada kertas, kita akan bahas insyaAllah. Terima kasih banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Utara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Utara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takwil Islamic Center di 08

0: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekedar menampakkan wajah yang berseri-seri serta bertutur yang baik sesungguhnya merupakan perkara ringan. Namun demikian, bagi sebagian besar kita, hal itu seolah demikian berat untuk dipraktikan. Yang memperhatinkan pendengar, gejala ini juga menimpa sebagian para penuntut ilmu agama, di mana sikap mereka demikian kaku terhadap orang-orang awam. Berjumpa dengan orang lain adalah perkara yang biasa dalam keseharian kita sebagai makhluk sosial. Karena tak mungkin kita hidup menyendiri dari orang lain. Kita butuh saudara, butuh teman, dan kita butuh orang lain yang tak biasa alias luar biasa bila kita dapat mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya kala berjumpa dan berkata. Kenapa demikian? Karena di zaman kita sekarang, adab-adab Islam sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin karena kebodohan atau karena ketidakpedulian mereka. Kemudian pendengar, ada pula yang berdalil dengan tabiat, yakni ada sebagian daerah di negeri kita ini di mana orang-orangnya bertabiat kaku, cuek, dan sok tak peduli. Sehingga bila bertemu dengan orang yang mereka kenal sekalipun, sikap mereka seperti tak kenal. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Lebih-lebih bila berjumpa dengan orang yang tak mereka kenal walaupun duduk bersama-sama dalam satu majlis. Ibaratnya kalau kita tidak menegur dan menyapa terlebih dahulu, mereka pun tidak akan menegur dan menyapa. Benar-benar cuek dan kaku. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kaum muslimin untuk berlaku baik kepada sesamanya, rendah hati kepada saudara, dan penuh tawadhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya dalam surat Al-Hijr ayat 88, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Rendahkanlah sayapmu kepada kaum mukminin. Maksud dari ayat tersebut adalah bersikap lunaklah terhadap mereka dan perbaiki akhlakmu terhadap mereka karena mencintai, memuliakan, dan mengasihi mereka. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 159, "Walau kunta fadhlan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Pendengar yang budiman, bersikap ramah kepada saudara dan bertutur kata yang baik jelas merupakan amalan kebaikan. Bahkan bila seseorang tidak mendapatkan harta untuk disedekahkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mengucapkan kalimat yang baik dapat menggantikannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Namun siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkannya, maka dengan berucap kata-kata yang baik. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Minhaj, hadis ini menunjukkan bahwa kalimat thayyibah merupakan sebab selamat dari neraka. Yang dimaksud kalimat thayyibah adalah ucapan yang menyenangkan hati seorang jika ucapan itu mubah atau mengandung ketaatan. Ibnu Battal rahimahullah juga berkata dalam Fathul Bari, kalimat thayyibah teranggap sebagai sedekah dari sisi di mana pemberian harta akan membahagiakan hati orang yang menerimanya dan menghilangkan rasa tidak senang dari hatinya. Demikian pula kalimat-kalimat yang baik. Maka keduanya, yaitu pemberian harta dan ucapan yang baik, serupa dari sisi ini. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah," kata-kata yang baik adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali engkau meremehkan perkara kebaikan walaupun hanya berwajah cerah ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu berkata, hadis ini menunjukkan bahwa berwajah cerah, berseri-seri kepada kaum muslimin dan menunjukkan rasa senang kepada mereka merupakan perkara yang terpuji, disyariatkan dan diberikan pahala bagi pelakunya. Beliau juga mengatakan, cukuplah bagi kita akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dan sifat beliau yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan beliau dari sifat yang sebaliknya seperti tersebut dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 159. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Masih dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Senyumanmu di wajah saudaramu seagama adalah sedekah. Maksud hadis tersebut adalah engkau menampakkan wajah cerah, berseri-seri dan penuh senyuman ketika bertemu saudaramu akan dibalas dengan pahala sebagaimana engkau diberi pahala karena mengeluarkan sedekah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam syarh Riyadhus Salihin, sepantasnya ketika seseorang bertemu saudaranya ia menunjukkan rasa senang dan menampakkan wajah yang manis, cerah serta bertutur kata yang baik, karena yang demikian ini merupakan akhlak sallallahu alaihi wasallam. Tentunya

Sikap seperti ini tidak merendahkan martabat seseorang, bahkan justru mengangkatnya. Ia pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam selalu cerah wajahnya, tidak kusut ketika bertemu orang lain, dan beliau banyak melempar senyuman. Karena itu, sepantasnya seseorang berjumpa saudaranya dengan wajah yang cerah dan mengucapkan ucapan yang baik, sehingga dengannya ia dapat meraih pahala, rasa cinta dan kedekatan hati, di samping jauh dari sikap takabur dan merasa tinggi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sungguh wajah yang cemberut atau tanpa ekspresi, dingin dan kaku, tidak pantas diberikan kepada sesama muslim, karena hal itu menyelisihi apa yang dititahkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang seperti itu seharusnya ditunjukkan kepada orang-orang kafir dan munafik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 73, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghludz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat kembali mereka adalah jahannam, sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Meskipun begitu, bila si orang kafir diharapkan mau masuk Islam, kita sepantasnya menampakkan wajah yang manis ketika berjumpa. Namun, bila sikap baik kita ini justru menambah kesombongannya dan ia merasa tinggi daripada kaum muslimin, maka wajah cerah tidak boleh diberikan kepadanya. Al-Syaikh Al-Uthaymin rahimahullah juga mengatakan, wajah yang cerah, manis, termasuk perkara kebaikan, karena akan memasukkan kebahagiaan pada saudaramu dan melapangkan dadanya. Kemudian, bila wajah yang berseri-seri ini digabungkan dengan tutur kata yang baik, akan tercapai dua maslahat, yaitu wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Maksudnya adalah, jadikanlah pelindung antara kalian dan neraka walaupun kalian bersedekah hanya dengan sepotong kurma, karena hal itu akan dapat melindungimu dari api neraka jika memang Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah tersebut. Namun jika kalian tidak mendapatkan sesuatu pun yang dapat kalian sedekahkan, maka ucapkan kata-kata yang baik ketika berjumpa dengan saudara seiman. Misalnya engkau berkata kepadanya, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabar saudara-saudaramu? Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan yang lainnya? Dan yang semisalnya. Karena kalimat-kalimat seperti ini akan meresapkan kebahagiaan di hati saudaramu, sehingga kata-kata yang baik adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya akan diperoleh ganjaran dan pahala. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai bertutur kata yang baik dan berkata manis. Semoga bermanfaat dan semakin menyemangati kita agar senantiasa berkata baik terhadap saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.
1: Bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu Allahi ayyukafir sanata allati qablah. Aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Katanya dosa disebut dan dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak ada dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus niat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia. Maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10-nya buka. Ya jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya.

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihat

0: ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
2: Qatibatur rafi'ah.
3: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
2: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
3: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
2: Fakanat haba'an mumbassa.
3: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqub.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yufadda'una anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa nahli tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kamu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'allahumma abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urudan atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa kanu

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'allahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum sajaratah am nahnu munsyi'un?
0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin makmun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharuna tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal haditsi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت، إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يحيى تدفعكم شفاعتي بعد هذه القيامة.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai PS1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lembah di neraka. Pekerjaan yang menurutmu

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kalkausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya.

0: kau memberi salam. Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau dia bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan.

akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah salat duhur Masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Sehubungan dengan besok adalah 10 Muharram, maka bicara kita tentang bagian dari peristiwa di 10 Muharram tersebut, kita angkat salah satunya adalah peristiwa yang terjadi kepada Nabi Nuh dan umatnya. Terdapat dalam surah Hud ayat 25. Surah Hud ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الآية. ولقد أرسلنا dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi khusus kepada kaumnya. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk semua umat, semua makhluk, semua alam. Kalau Nabi Nuh ila qaumihi khusus kepada kaumnya, inni lakum nadhir mubin, kata Nuh, sesungguhnya aku adalah untuk kalian wahai kaumku nadhir, pemberi peringatan mubin yang nyata. Tugas saya nyata jelas sekali adalah untuk memberikan peringatan kepada kalian. Isi peringatannya adalah alla ta'budu illallah, bahwa jangan kalian menyembah selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim, saya khawatir kalau kalian nanti menyembah kepada selain Allah, Allah turunkan adzab yaumin alim, siksa di hari yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Akhirnya lanjutannya, faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi, pemuka-pemuka dari kaum Nabi Nuh menjawab, bukan rakyatnya, pemuka-pemukanya, pembesar-pembesarnya, kata mereka apa? Manaraka illa basyaram mislana, Nuh, kami tidak melihat engkau kecuali manusia seperti kami, apa kelebihanmu? Iya, kalau bahasa kita Banjar apa? Jangan peiyanya gitu. Lanjutannya lagi, wa man araka tabaka illa alladziina hum aradhiluna badir ra'yi. Yang kedua, Nuh, kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu, mengikuti ajaranmu, kecuali orang-orang yang aradhiluna, asafiluna, orang-orang yang rendahan. Kalhakah, salah satunya di antaranya seperti tukang tenun, iya.

doi, akalnya IQ-nya yang rendah. Kemudian kamu tidak punya mimfadlin, punya kelebihan, tidak punya harta, punya tidak kedudukan. Bahkan ditutupnya, bal nazunnukum kadzibin, yang ada kami melihat engkau wahai Nuh termasuk orang yang kadzibin, pembohong. Nuh melanjutkan, ya qaumi, qala ya qaumi araaitum in kuntu 'ala bainatin min rabbi wa atani ar-rahmah min 'indihi, wahai kaumku, apa yang kalian lihat? Silakan komentari. In kuntu 'ala bainatin min rabbi, jika seandainya yang saya sampaikan ini benar dari Tuhanku, wa atani rahmatan min 'indihi, dan dia berikan aku rahmat kenabian dari sisinya, fa umyat 'alaikum, tetapi kalian dibutakan, disamarkan mata kalian, tidak bisa melihat dengan jelas. Anulzimukumuha wa antum laha karihun, apakah kami memaksa kalian untuk menerimanya sedangkan kalian orang yang karihun, tidak menyukainya? Tidak bakalan seperti itu, kata Nabi Nuh. Kemudian mereka ingin menghentikan ceramah-ceramah Nabi Nuh, dakwah-dakwah Nabi Nuh, lalu mereka mengusulkan untuk diberikan bagian urusan apa kehidupan. Kamu mau harta kami beri, mau apa kami beri, yang penting berhenti, tidak usah lagi ceramah kemana-mana. Dijawab oleh Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi malan, saya tidak meminta kepada kalian malan, harta, saya tidak minta materi, in ajriya illa alallah, karena tidak ada pahala yang kuharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bitaridil ladina amanu, dan saya tidak akan mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah, yang tadi dianggap mereka orang-orang yang rendahan pikirannya. Yang kalian mengharapkan Nuh, usir aja orang yang beriman ini, orang yang rendahan-rendahan ini dari kampung ini, tidak ada manfaatnya. Kata Nuh, wa ma ana bitaridil ladina amanu, saya tidak akan mengusir mereka, innahum mulaqu rabbihim, karena sesungguhnya mereka akan berjumpa Tuhan mereka di akhirat nanti dalam keadaan selamat, atau di dunia mereka sudah merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arakum qauman tajhalun, yang ada saya melihat kalian-kalian semua adalah kaum yang tajhalun, yang menjadikan diri kalian jahil. Tajhalun itu membodohi diri sendiri, tidak mau menggunakan akal, tidak mau memikirkan, menganalisa, merenungi, sehingga membodohi diri sendiri, disebut tajhalun. Bukan mereka tidak pintar, bukan jahil, tidak, pintar tapi membodohi diri sendiri, menjadikan diri mereka bodoh, tidak mau menganalisa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan, dipersingkat saja. Akhirnya Nabi Nuh terus mendakwahkan, yang terus akhirnya mereka berkata lagi pada ayat ke-32, qalu ya nuhu qad jadaltana faktsarta jidalana, Nuh, kamu ini memperbanyak mendebat memperbanyak perdebatan kepada kami, tidak usah, cukup sudah Nuh, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, sekarang begini saja, kalau di awal kamu menyatakan saya khawatir Allah akan menurunkan siksa, sekarang kami tantang, fatina, datangkan bima ta'iduna, terhadap apa yang kalian, yang engkau ancamkan, engkau janjikan akan datang siksa, in kunta minas sadiqin, kalau kamu benar Nuh, datangkan itu. Akhirnya berlanjut waktu, ayat ke-36 Allah menyatakan, setelah Nuh berdakwah 500 tahun terus, wa uhiya ila nuhin, diwahyukan kepada Nuh, annahu la yu'mina min qaumika, bahwa tidak akan beriman kepada dari kaummu wahai Nuh, illa man qad amana, kecuali orang-orang yang sudah beriman itu saja. Fala tabtais, kamu jangan bersedih Nuh, memang begitulah sudah. Riwayatnya sekitar 500 tahun berdakwah, sekitar 70 sampai 80 orang saja yang beriman kepada ajaran Nabi Nuh. Oleh sebab itu kata Allah, fala tabtais, da usah bersedih, bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka perbuat. Melihat seperti itu, Allah menyatakan yang beriman itu saja. Nabi Nuh lalu berdoa kepada Allah, rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayara, Tuhan,

Jangan biarkan di muka bumi ini orang-orang kafir terus berkeliaran ya Allah. Berdoa seperti itu, akhirnya Allah kabulkan, tentu dalam jangka waktu lama. Allah memerintahkan dalam pengkabulan doa dengan proses wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Nuh, wasna'il fulka, buat kapal bahtera. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami, ayun tu mata. Wa wahyina, dengan wahyu atau petunjuk, arahan-arahan dari kami. Wa la tukhatibni fil ladina zalamu. Nuh, tidak usah dihiraukan. Kamu tidak usah lagi menghadap kepada aku kalau urusan mereka yang macam-macam itu. Iya. Kenapa? Innahum mughraqun, karena mereka akan ditenggelamkan. Nuh, buat kapal. Apabila mereka nanti macam-macam kepada kamu, iya, biar saja, biarkan, kamu tidak usah mengadu kepada aku, kata Allah. Kenapa? Tunggu saja. Innahum mughraqun, karena mereka akan ditenggelamkan. Wa yasna'ul fulka, Nuh membuat kapal. Riwayatnya dalam tafsir kapal Nabi Nuh itu adalah tidak terlalu besar. Ada yang menyatakan kapalnya itu adalah tuluha samanina dira'an, panjangnya 80 hasta. Hasta itu dari sini sampai ke bahu. Semeter lah mungkin kalau sekarang kita ya. Nah, segitu aja. Panjang, lebarnya adalah khamsina 50. Wa tuluha, tingginya ke atas, salasina dira'an 30. Riwayat yang lain menyatakan panjang kapal Nabi Nuh 1200 hasta. Pendapat yang lain, besar juga ya. Kemudian yang lebarnya adalah separuhnya, yaitu sitina dira'an 60 hasta. Kemudian isinya, waja'alaha salasa tabaqat. Allah, Nabi Nuh membuat kapal itu 3 tingkatan. Jadi paling atas, tengah, bawah. Paling bawah isinya adalah yaitu binatang-binatang yang besar-besar. Riwayatnya begitu. Yang binatang besar-besar itu isinya kayak gitu. Yang di tengah binatang ternak, yang paling atas adalah Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Riwayat yang lain, paling bawah adalah binatang-binatang besar-besar, ternak termasuk. Di tengah Nuh dan umatnya yang beriman. Paling atas adalah bagian unggas at-tuyur, yang punya sayap. Seperti itu. Berapa lama Nabi Nuh membuat kapal? Lama, Pak. Kan ini petunjuk Allah berproses. Riwayatnya adalah harus menunggu pohonnya supaya besar, kuat, kokoh 100 tahun. Dari apa? Min khasyabis saj, dari pohon jati. Dalam tafsir Hasyiah Sawi jalan begitu. Membuat kapalnya berapa setelah pohonnya 100 tahun menebang macam-macam? Kan sekarang enggak ada punya, dulu udah punya alat. Jadi harus membuat alatnya dulu 100 tahun. Selesai prosesnya dalam tafsir ini adalah 200 tahun selesai baru kapal itu. Dalam pembuatan kapal itu, kullama marra alaihi mala'un min qaumi, setiap kali kaumnya melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, sakhiru min, mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Apa olokan mereka? Di antaranya, Nuh, sirta najaran ba'da'an kunta nabiyan, sekarang kamu menjadi tukang kayu ya, yang dulu kamu sebagai ustaz, sebagai nabi, sebagai rasul, jadi kamu berhenti ya. Diolok-olok begitu. Nuh sekarang sudah rupanya tidak berhasil, merasa kalah tuh, dia jadi tukang kayu aja. Bahkan yang jadi masalah, bikin kapalnya bukan di pinggir sungai Mahakam tuh. Di mana? Di gunung, tinggi, di hutan. Tuh. Jadi tambah begini lagi dibilangin Nuh ini. Mana ada orang kayak apa? Nah, seperti itu. Tetapi Allah sudah mengingatkan kepada Nabi Nuh, wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Nuh, jangan dihiraukan. Kamu tidak usah mengadu kepada aku tentang apa yang dibicarakan oleh mereka. Innahum mughraqun, karena mereka akan tenggelam. Tunggu saja, biarkan saja itu. Ringkasnya adalah dipercepat.
ya, yaitu ayat ke 40, hatta idza jaa amruna wa faratan nur, sehingga apabila sudah sampai datang perintah kami untuk membinasakan umat Nabi Nuh, wa faratan nur, tempat panggangan roti itu, tempat pemanggang roti itu sudah sampai air ke situ melimpah, artinya ini banjir terus nih. Nah, disitulah Nuh menyatakan, qulna, kami memerintahkan, kata Allah, ihmil fiha min kullin zawjaini tsnain, Nuh, ajak orang-orang yang beriman kepada mursamu naik kapal semua. Iya, suruh masuk kapal, kemudian wa ahlaka keluargamu, kecuali orang yang sudah ditentukan Allah. Siapa? Istrinya, bini Nuh termasuk yang ditenggelamkan, putranya Kan'an juga ditenggelamkan. Masuk kapal, lalu di situ bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Nuh masuk kapal itu adalah 10 Rajab. Bulan Rajab hidup 10. Ceritanya kembali surut dan terdampar kapal wastawat alal judi di bukit judi itu adalah tanggal 10 juga, 10 Muharram. Insyaallah besok. Berarti berapa bulan dari Rajab? Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 6 bulan. Lautan semua. Setelah 6 bulan, 10 Muharram tepatnya, wastawat 'alal judi, Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya selamat dan terdampar dengan selamat kapal Nabi Nuh adalah atas bukit judi. Al-Jazirah, daerah Irak, dalam tafsir seperti itu. Kemudian ketika selamat, maka falama najau samu jami'an, turun semua dan mereka mengadakan samu, puasa jami'an semuanya, hatta tuyur waluhus, semua penumpang ikut puasa, binatang-binatang ternak, binatang yang besar-besar ikut puasa, semuanya puasa di hari Asyura. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, Nabi kita, menyatakan nahnu aula bi Musa, ketika Nabi hijrah ke Madinah melihat situ orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel berpuasa 10 Muharram. Lalu kenapa kamu puasa? Kami mengenang bahwa Nabi kami dulu, Nabi Musa, diselamatkan. Oh salah, Nabi Musa lain. Siapa tadi? Nabi Nuh itu adalah diselamatkan pada banjir besar pada 10 Muharram. Maka kami berpuasa. Nabi berkata, nahnu aula, kami juga lebih utama untuk berpuasa. Sehingga Nabi menganjurkan puasa 10 Muharram, yaitu disebut dengan hari Asyura, 10 Muharram. Yang ingin puasa silahkan, yang tidak puasa diam-diam juga lah. Nah, terus ketika sudah kumpul semua itu, lalu selama 6 bulan kan semua ini tidak ada tanaman apa-apa kan, akhirnya Nabi Nuh menghimbau, adakah masih sisa makanan? Kalau ada, kita kumpul, kumpul-kumpul semua. Lalu dalam riwayat dari Ibnu Hajar mengatakan bahwa biji-bijian itu tidak banyak, cuma hanya sekitar 7 macam saja. Nah, jadi biji kacang-kacangan itu, karena sedikit barangnya, lalu dimasak, dicampur, sehingga disebut namanya bubur. Pertanyaannya, bubur dulu Nabi Nuh dengan bubur sekarang nyamanan mana lah? Bubur Nabi Nuh cuma 7 itu, fiyami asyura asyas, oh 10 fiyami, bukan 7, fiyami asyura asaba'un tuhtaras burun syahirun. Nah, wa masyun wa adas, itu kacang-kacangan itu, kacang panjang, kacang full, kacang apa macam-macam itu. Nah, dimasak jadi 7 macam saja. Kalau kita silakan, mungkin nyamanan kita kalau buburnya lah. Iya, karena ada ceker, dulu kan enggak ada ceker. Ayam ada dulu itu. Iya, boleh dikasih kulit kayu katanya. Ada yang nanya tuh, bikin bubur boleh kasih kulit kayu? Boleh. Kulit kayu manis. Tapi nah itu. Nah, tetapi ingat, yang disunahkan adalah puasa. Bikin bubur tidak ada sunnahnya. Kalau mendapat pahala boleh, tapi jangan ganggu orang puasa. Ya kadang-kadang salah kaprah ini bisa agak di antara masyarakat, buburnya pagi,
Kemudian setelah zuhur diumumkan, silakan bapak ibu silakan bawa kelanggar ke masjid, kita baca doa, doa selamat, doa asyura, lalu kita makan bubur. Nah, keliru itu. Yang ada adalah sunat puasa. Kalau mau bikin buburnya agak sorean aja dah. Jadi ketika nanti habis zuhur atau habis asar, pengumuman, silakan bawa rantang masing-masing untuk buka puasa. Nah, itu yang bagus. Jadi sekali lagi, yang disunahkan adalah puasa. Bikin bubur tidak ada sunahnya, tetapi tidak ada larangan. Bikin aja boleh, hendak dapat pahala disedekahkan, tapi jangan mengganggu orang berpuasa. Bapak ibu jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. اللهم اغفر لنا في الدين وعلم التأويل ورزقنا فهم الاستقامة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada empat. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada empat bulan hurum. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, tiga Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.
1: Khusus untuk bulan Muharram, itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya, berarti nanti pas pada tanggal 9. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel, Khaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja.

bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullah

سبحانه وتعالى sebagaimana hadis yang sahih dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus siyam ba'da Ramadan sya'ban Muharram. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan

bulan Muharram ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allahi ayukafiru sanata lati qablah, aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Tentunya dosa disebut dan dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus dia tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia, maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sepuluhnya buka. Nah ya, jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak puasa, kemudian 10-nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama yang sempurna. Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur sedemikian rupa. Hal ini karena Islam datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi semesta alam. Di antara bentuk rahmat agama ini bahwa dia telah sejak dahulu menggariskan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan walaupun dia seekor binatang. Prinsip yang telah ditancapkan jauh sebelum munculnya organisasi atau kelompok pecinta dan penyayang binatang. Pendengar sekalian, karena menyayangi binatang adalah bagian dari ajaran agama ini, maka sepanjang sejarah umat Islam, mereka menjaga dan menjalankan prinsip ini dengan baik. Namun ada perbedaan yang mendasar sekali antara keumuman kelompok pecinta binatang dengan kaum muslimin dalam menyayangi binatang ini. Ya, kaum muslimin melakukannya karena sikap patuh terhadap perintah agama dan adanya harapan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari menyayangi binatang tersebut, serta takut dari azab Allah Subhanahu wa taala bila sampai menzalimi binatang tersebut. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma lam yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika di tengah perjalanan seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat, dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala dia keluar, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah yang basah. Orang ini berkata, sungguh anjing ini telah tertimpa dahaga seperti yang telah menimpaku. Ia turun lagi ke sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air. Ya, kemudian dia memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah berterima kasih kepada perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala bila berbuat baik kepada binatang? Maka beliau bersabda, pada setiap yang memiliki hati yang basah, maka ada pahalanya. Nah, perhatikan wahai pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mendalamnya sikap belas kasihan seorang laki tersebut, di mana dia harus bersusah payah turun ke dalam sumur, lalu mengisi sepatunya dengan air dan dibawanya dengan mulutnya, sedangkan kedua tangannya digunakan untuk naik memberikan minum sampai memberi minum kepada anjing yang malang tersebut. Coba Anda perhatikan hadis ini. Apa yang mendorong rela bersusah payah memberikan minum seekor anjing? Ya, sesungguhnya pengalaman pahit dan kondisi sulit yang pernah dia alami mendorong untuk memberikan pertolongan kepada yang mengalami nasib yang serupa, walaupun dia binatang. Oleh karena itu pendengar sekalian, di antara faedah puasa adalah menumbuhkan sikap suka berderma dan menyantuni orang yang kesulitan. Orang yang berpuasa merasakan beratnya lapar dan dahaga di siang hari, padahal di malam harinya dia makan dan minum. Lalu bagaimana kiranya ketika orang-orang fakir yang setiap harinya mereka merasakan kelaparan dan kehausan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang tadi kita jadi tahu bahwa suatu kebaikan sekecil apapun tidak boleh kita remehkan. Karena siapa tahu satu suapan makanan yang kita berikan kepada orang yang lapar dengan ikhlas, atau satu teguk air yang dengannya menjadi basah kerongkongan orang yang kehausan ternyata diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab yang ringan ini kita diberi pahala dan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, ya, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan bila orang yang berbuat baik kepada binatang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya orang yang menzalimi binatang akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasul mengatakan ada seorang wanita yang disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak memberikan makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya hingga dia bisa memakan serangga yang ada di muka bumi. Ya. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya. Sebagaimana ya, tiada kejelekan apapun kecuali umatnya telah diperingatkan darinya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali membawa rahmat, membawa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyyu Rahmah, yaitu nabi yang membawa kasih sayang. Rahmat beliau tidak khusus untuk manusia, untuk alam semesta termasuk binatang. Iya. Dan berikutnya adalah hak-hak binatang yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan pemberian makanan. Ya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sirtum fil ardi khasbatin fa'atu ad-dawab haddaha wa idza sirtum fi ardin mazdabatin fanju 'alayha." Bila kamu melakukan perjalanan di tanah yang subur, maka berilah binatang tungganganmu itu haknya. Dan bila kamu melakukan perjalanan di muka bumi yang tandus, maka percepatlah perjalanannya. Nah, pendengar sekalian, ini memberikan isyarat, memberikan petunjuk bila seorang yang melakukan perjalanan dengan mengendarai binatang serta melewati tanah yang subur, banyak rumput, agar memberikan hak hewan tersebut dari rumput dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Namun bila dia lewat tempat yang tandus sementara dia tidak membawa pakan binatang, ya, serta tidak menemukan pakan di jalanan, hendaknya dia mempercepat perjalanan tersebut agar dia sampai tujuan sebelum binatang itu capean atau kelelahan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak memeras tenaga binatang secara berlebihan. Harus kita perhatikan hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pada suatu kebun dari kebun-kebun milik orang Ansar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba di sana ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang dan duduk di sisinya. Ya, dalam keadaan berlinang air matanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Maka datang pemiliknya seorang pemuda dari Ansar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan binatang ini yang Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu memilikinya? Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwa kamu meletihkannya dengan banyak bekerja." Masya Allah. Hak binatang yang ketiga, pendengar sekalian, adalah menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya. Nah, pendengar sekalian, pisau yang tumpul dan tidak ditajamkan akan sulit digunakan untuk menyembelihnya, sehingga binatang yang akan disembelih akan tersiksa. Ya, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau, ya, di mana Rasul mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai fa idza qataltum fahsinul qitlah wa idza dhabhtum fahsinud dhabhah falyuhidda ahadukum syafratahu falyurih dhabihatahu. Ya, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah menentukan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Bila kamu membunuh, maka baguskanlah dalam membunuh. Dan bila kamu menyembelih, maka baguskanlah dalam penyembelihan tersebut. Hendaknya seorang di antara kalian menajamkan belatinya atau menajamkan pisaunya dan menjadikan binatang sembelihannya cepat mati. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun janganlah ya seseorang mengasah belatinya, pisaunya di hadapan binatang yang akan disembelihnya. Karena hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur orang yang melakukan demikian dengan sabdanya, "Mengapa kamu tidak mengasah sebelum ini? Apakah kamu ingin membunuhnya dua kali?" Ya, jadi jangan sampai kita mengasah belati atau mengasah pisau kita di hadapan binatang yang akan kita sembelih. Kemudian hak yang keempat adalah tidak memberikan cap dengan besi atau besi yang dipanaskan pada wajah binatang. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seekor keledai yang dicap pada wajahnya, maka beliau mengatakan la'anallahu allazi wasamah. Allah melaknat orang yang memberikan cap ini. Ya, namun boleh memberikan cap pada binatang pada selain wajah, gitu. Dan hak binatang yang terakhir yaitu menjadikan binatang yang hidup sebagai sasaran atau latihan memanah atau yang semisalnya, ini tidak boleh. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang padanya ada ruh, ya, sebagai sasaran untuk dilempar. Ya, inilah sekelumit dari sekian banyak petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ini, apakah masih ada orang-orang non-muslim yang mengatakan bahwa Islam menzalimi binatang? Sesungguh sangat keji dan amat besar kedustaan mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dan ingat pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keharusan menyayangi binatang bukanlah berarti kita tidak boleh menyembelih binatang yang halal untuk dimakan. Karena agama Islam adalah berada di tengah-tengah antara mereka yang mengharamkan seluruh daging binatang dan di antara orang-orang yang memakan binatang apapun meskipun babi. Ya. Demikian pula dibolehkan membunuh binatang yang jahat, ya, dan banyak mengganggu orang, yang merusak tanaman dan memakan ternak, ya, seperti burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, anjing dan semisalnya, ya, jika itu mereka mengganggu, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khamsun minadh dhawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram, al-ghurabu والهدأه والعقرب والفأره والكلب والعقور. Ya, lima binatang yang semuanya jahat boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus dan anjing yang suka melukai. Ya. Nah, pendengar sekalian, demikianlah pembahasan kita yang bisa bahas pada kesempatan kali ini. Masih banyak lagi yang jenis binatang yang mungkin boleh dibunuh karena mereka mengganggu, namun membunuhnya juga dengan cara yang bagus, tidak boleh dengan cara dibakar dengan api, dicincang atau diikat sampai dia mati, ya, dan sebagainya. Tentu saja di dalam Islam memiliki adab yang sangat baik untuk memperlakukan mereka sampai cara membunuhnya pun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

istimewa. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran bernama An-Naml yang berarti semut. Rasulullah juga melarang kita membunuh semut karena mereka adalah makhluk Allah. Jika semut mengganggu di rumah, usirlah dengan cara yang halus tanpa menyakiti. Caranya ucapkan, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku dan aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, maka buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Dengan cara ini, kita tetap menjaga rumah sekaligus menghormati ciptaan Allah.

Dosa kepada Allah, insya Allah. Salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat 2 rakaat ini lillahi ta'ala. Semua astagfirullah. Selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus. Walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah di dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib, salam sejahtera, rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali bersama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kembali kita bersama hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama kita dengarkan kajian taklim setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah, dan disampaikan guru kita Ustaz Haji Ahmad Sarin Torik LSMA, pengasuh Pondok Pesantren Sebulana Kalimantan Timur. Dan kajian sirah kita pada malam hari ini membahas tentang syariat, perintah, zakat, puasa, dan pemindahan arah kiblat. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita menyimak kepada beliau, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allah senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki bahasan baru di kajian Sirah Nabawiyah kali ini, dan insyaallah kita akan membahas tentang tema bahasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Kayubi, yaitu sejarah pemindahan kiblat. Dan kemudian jika waktu kita cukup, kita masuk ke bahasan turunnya syariat puasa Ramadan dan syariat zakat. Karena memang para ulama menjelaskan ada empat syariat yang merupakan saudara kembar yang Allah turunkan di tahun pertama hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, yang empat-empatnya ini berkaitan erat, dan uniknya empat-empatnya juga menjadi pondasi dari dibangunnya negara Madinah. Yang empat itu adalah, satu telah kita bahas, syariat jihad, dan yang kedua adalah pemindahan kiblat, dan yang selanjutnya adalah puasa Ramadan dan syariat zakat mal. Kenapa empat-empatnya berkaitan, dan kenapa berkaitan dengan negara? Karena negara hanya mungkin bisa tegak jika dibela dan dijaga dengan kekuatan militer sekaligus politik dan ekonomi. Maka dengan diturunkannya syariat jihad, Rasul dan para sahabat sudah diizinkan untuk mempertahankan eksistensi mereka dari gangguan-gangguan yang muncul, baik dari dalam kota Madinah maupun gangguan yang datang dari luar Madinah. Gangguan itu, hadirin dimuliakan Allah, biasanya dihindari atau dihadapi dengan bisa dengan dakwah, nasihat, gitu kan. Tetapi ada jenis-jenis gangguan yang memang harus ada peran negara di sana. Ada orang yang tidak dicegah hanya dengan nasihat. Ada orang yang tidak bisa tercegah hanya dengan diberikan pemahaman. Mereka ini harus dicegah dengan kekuatan, dan kekuatan itu hanya dimiliki oleh negara, dan negara dinyatakan memiliki kekuatan kalau punya militer. Yang kedua adalah pemindahan kiblat. Pemindahan kiblat ini berkaitan dengan negara yang baru dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah dimuliakan Allah? Karena Yahudi ini, begitu Rasul alaihi salatu wasallam datang ke tengah-tengah mereka, mereka sudah kecewa sedari awal, yaitu saat mereka mendapatkan informasi bahwa Nabi akhir zaman yang mereka nantikan bukan dari Bani Israel, tetapi justru dari bangsa Arab, bangsa yang sering mereka rendahkan. Maka mereka kecewa. Namun kekecewaan itu agak sedikit terobati. Dengan apa? Saat mereka mendapatkan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah dan kiblatnya mengarah ke arah Baitul Maqdis, sama dengan kiblat mereka. Sehingga mereka punya harapan dari kiblat inilah nanti umat Islam paling tidak akan mirip dengan ajaran Yahudi, dan syukur-syukur milahnya bisa mengikuti mereka. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah.
2: Sedangkan Rasul alaihissalatu wassalam itu pihak yang paling tidak redha kalau disama-samakan dengan orang di luar Islam, orang-orang ahli kitab, apalagi orang-orang musyrik. Bahkan sampai hal yang sederhana, jemaah, yang mungkin menurut kita gak prinsip gitu kan, kok gini aja dipermasalahkan, tapi memang masalah bagi Nabi kita SAW, dan itu seharusnya kita teladani dari beliau. Misalnya jemaah, Rasul alaihissalatu wassalam itu kalau menyisir rambut, iya, urusan sisiran, kalau beliau menyisir rambut saat beliau masih di kota Mekah dan beliau sedang berkumpul dengan komunitas orang-orang musyrikin Mekah, maka beliau tidak mengikuti cara mode sisirannya orang Mekah, di mana orang Mekah itu biasanya mereka menyisir rambutnya dengan membelahnya atau dengan menguraikannya ke depan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menyukai menyisir rambutnya disisir semuanya ke belakang, jadi ditarik ke belakang, memanjang ke arah pundaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini beliau lakukan karena menyerupai dengan kebiasaan ahli kitab atau para nabi-nabi Bani Israel. Mungkin kalau kita lihat poster gambaran gitu Nabi Isa, walaupun kita tidak membenarkan gambaran itu ya, kan biasanya gambarannya begitu, Pak. Nabi Isa itu terurai ke belakang. Maka Rasul melakukan itu. Dan di Mekah kita ketahui tidak ada ahli kitab, atau ada tapi jumlah mereka bukan dalam bentuk komunitas, person saja. Namun saat beliau pindah ke kota Madinah, di sana justru yang mayoritasnya adalah ahli kitab. Maka Rasulullah SAW tidak menyukai menyisir rambutnya ke arah belakang, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau pun membelah tengah rambut sisirannya. Ya, ini tentu bukan bahasan tentang masalah sisiran rambut boleh atau tidak ke belakang belah tengah, tetapi poinnya adalah bagaimana Rasulullah SAW itu sangat tidak redha beliau dan umatnya disama-samakan dengan orang-orang Yahudi. Maka hal ini yang kemudian melatar belakangi keinginan Nabi SAW agar kiblat itu dipindah. Yang keinginan ini sebenarnya belum muncul saat beliau berada di Mekah, Pak. Padahal jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, perintah menghadap ke arah kiblat Baitul Maqdis itu kan sejak Nabi berada di Mekah. Tapi kenapa beliau enggak ingin pindah sejak ada di sana? Sebabnya sebabnya salah satunya yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Karena memang enggak ada Yahudi di sana. Yang kedua, ketika Nabi di Mekah, jemaah, dan diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi itu kalau misalnya ini Ka'bah, jemaah, kemudian ini Baitul Maqdis ke arah utara kan? Kalau Mekah ke arah mana? Ke arah selatan. Mohon maaf ya, ke arah selatan di bawah. Maka Nabi akan memposisikan dirinya berada di sebelah utara, sehingga saat menghadap ke arah Baitul Maqdis, di saat yang sama beliau juga menghadap ke Ka'bah. Bisa dipahami enggak ini? Jadi Nabi enggak berada di sini, tapi berada di posisi saat beliau menghadap langsung double, ya. Beliau menghadap Baitul Maqdis sekaligus di hadapannya ada Ka'bah. Dan ini tidak bisa beliau lakukan ketika sudah berada di Madinah. Mau tidak mau beliau harus memilih membelakangi Ka'bah, dan itu membuat Rasulullah SAW tidak redha. Sekali lagi, bukan karena beliau enggak suka Baitul Maqdis, ya, mah. Bagaimana mungkin beliau tidak suka lawang Nabi kita SAW di Isra Mi'rajkan ke arah sana. Nah, sampai kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memindahkan arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 144, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyanaka kiblatan tardaha فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِلَى آخِرِ آيَةٍ. Kami telah melihat wajah Muhammad itu sering menengadah ke langit. Artinya Rasul sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta? Yaitu tadi kiblat dipindah. Maka sekarang kami akan pindahkan kiblat itu ke arah yang Engkau ridhai. Maka sejak saat itu hadapkanlah wajahmu, maksudnya dalam setiap kali salat, ke arah Masjidil Haram dimanapun kalian berada. Nah, hadirin dimuliakan Allah, perintah daripada pemindahan kiblat, ayat ini turun di bulan Rajab. dan waktunya waktu sholat duhur di rekaat yang ketiga, masuk rekaat yang ketiga sholat duhur. Jadi Nabi sedang berada di rekaat yang ketiga menuju keempat, tiba-tiba turun ayat ini, beliau langsung pindah arah kiblat. Dan saat itu beliau berada di perkampungan Bani Salamah. Beliau sholat di daerah Bani Salamah dan kemudian langsung pindah kiblat di sana. Dan sahabat yang tadinya berada di belakang Nabi ada di hadapan Nabi, dan mereka pun kemudian langsung muter ke belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktunya sholat duhur. Dan kemudian di waktu sholat asar, Nabi sholat di Madinah, itu sudah kiblatnya berubah. Jadi posisi yang tadinya berada di belakang berubah menjadi di depan. Masjid yang paling terakhir mendapatkan informasi pemindahan kiblat ini adalah Masjid Quba. Informasi pemindahan kiblat baru nyampe kepada mereka setelah besok harinya di waktu subuh. Ketika mereka lagi sholat diimami oleh seorang sahabat, datanglah seseorang berteriak dari depan masjid mengatakan, sesungguhnya Zat yang mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Maka sahabat yang lagi sholat ini jemaah langsung ngapain? Langsung ambil aksi putar arah kiblat 180 derajat. Ya, yang tadinya ngadap ke arah mana? Ke arah selatan langsung berubah ke arah utara. Ya, dan ini kita lihat bagaimana sifat para sahabat ya, ketika ada perintah apalagi itu datang dari Nabi, mereka laksanakan tanpa ada babi bu. Udah taatin, lakukan saja. Padahal kalau kita bisa jadi langsung kita keluar dari sholat gitu, kita konfirmasi dulu gitu kan, atau kemudian entar-entarlah sholat duhur aja kita pindah, sekarang selesaikan gitu. Tapi tidak, mereka langsung melaksanakan. Dan ini adalah sifat yang melekat pada diri para sahabat Nabi jemaah. Tidaklah mereka diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sesuatu kecuali mereka akan bersegera melaksanakannya tanpa menunda. Ketika turun ayat larangan khamr nanti sekitar tahun ketiga atau keempat Hijriah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu ayat turun seketika mengharamkan khamr. Para sahabat kala itu ada yang lagi duduk-duduk di rumahnya, ada yang lagi santai-santai dan sudah nyiapkan botol-botol ya, kendi-kendi dan gelas-gelas untuk minum-minuman ya, karena belum dilarang hadirin ya. Dan waktu minum saat itu yang memungkinkan memang hanya ba'da sholat isya, karena ayat yang sebelumnya turun itu bunyinya la taqrabu sholah wa antum sukara, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian itu dalam kondisi sedang mabuk. Kan larangan khamr itu tiga prosesnya pak. Yang pertama disebut manfaat dan mudaratnya. Ada manfaatnya khamr, tapi mudaratnya lebih besar. Gak dilarang, cuma diingatkan. Ayat yang kedua, larangan sholat kalau lagi mabuk. Nah, sedangkan hadirin, efek mabuk itu kan panjang. Betul gak sih pak? Yang pengalaman mana? Biasanya berapa jam? Kalau misalnya minumnya ba'da zuhur gitu kan, bentar lagi asar. Kalau asar minum, maghrib. Apalagi isya, apa maghrib gitu kan. Maghrib itu nggak mungkin minum gitu. Ba'da subuh juga demikian. Mereka akan beraktivitas bekerja. Maka waktu yang paling longgar itu ba'da sholat isya. Jadi bisa dibayangkan pagi mereka nunggu siang. Wah ini, begitu malam ba'da isya udah siap. Tiba-tiba ayat turun. Dan sahabat saling mengingatkan satu sama lain dengan berteriak ya, ke arah rumah-rumah. Maka kala itu hadirin dimulakan oleh sahabat langsung mengambil kendi-kendi itu dan kemudian menumpahkannya ke jalan-jalan. Bahkan ada sahabat yang mereka sudah meneguknya, kemudian mendengar suara itu mereka langsung memuntahkan dari mulutnya. Kebayang gak sih pak bagaimana keimanan para sahabat itu kan? Kalau kita paling ya paling tidak beginilah, yang kalau gak di, masih dikendi dibuang oke lah. Kalau itu dari mulut itulah, kan bisa kita nanggung lah ini kan. Apalagi perpisahan udah ini, habis ini gak ada lagi tuh kita gitu. Para sahabat langsung dimuntahkan yang di mulutnya itu. Sudah, entar masalah apa, masalah larangan dari Nabi ini gak bisa ditawar-tawar masalahnya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, begitu pemindahan kiblat ini terjadi, Yahudi marah. Ya, Yahudi marah karena kekecewaan mereka bertambah. Mereka mengatakan begini, inna Muhammadan istaqo ila bal ila baladi abihi wa maulidi. Ah, ini Muhammad ini ada-ada aja. Kelihatannya dia mulai kangen sama negerinya dan negeri tempat lahirnya. Walau sabata ala kiblatina lanarju huwa yakunu an yakunu alladhi ashabuna alladhi nantadir, ya. Kalau seandainya dia tetap di atas kiblatnya, kami berharap dialah orang yang kita tunggu-tunggu, yang disebutkan dalam janji-janji kitab kita. Maksudnya yang disebutkan dalam nubuat-nubuat. Jadi gini maksudnya, coba Muhammad tetap ngadep Masjidil Aqsa, maka kami berharap dialah nabi yang kami tunggu-tunggu. Ini padahal cuma apa? Cuma retorika saja. Seandainya nabi kita sallallahu alaihi wasallam berarah kiblat ke Masjidil Aqsa sekalipun, ya mereka tetap akan dengan kekafirannya, ya. Lawang nabi yang belum berubah saja mereka tidak mengikuti, apalagi misalnya nabi balik lagi, ya sudah kita balik. Mereka akan mengatakan apa? Kita enggak ngikutin nabi yang pelin-pelan, ya. Dan benar jemaah dimuliakan Allah. Ketika mendengarkan atau pernyataan daripada Yahudi ini, Rasul alaihi salatu wasalam tentu tetap dengan kiblat barunya. Dan bahkan jemaah dimuliakan Allah, Rasulullah dan para sahabat menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan karena berbeda dengan ahli kitab. Dan Allah kemudian menurunkan firman-Nya sebagai bentuk bantahan ocehan Yahudi tersebut. Wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan ahli kitab itu sebenarnya tahu dipindahnya kiblat Muhammad ke arah dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah itu adalah dari Tuhannya, bukan keinginan Muhammad, ya. Dan Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, apa maksudnya ahli kitab ini tahu bahwa ini benar dari Tuhannya? Ya'lamuna annal ka'batal masjidil haram kanat kiblata Ibrahim wal anbiya'i alaihimus salatu wasalam walakinnahum tarakuha amdan. Yahudi Nasrani ini tahu Ka'bah itu yang ada di Masjidil Haram itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya menghadap ke arah Masjidil Haram. Tetapi apa? Walakinahum tarakuha amdan. Tapi mereka meninggalkannya dengan sengaja. Jadi Yahudi meninggalkan arah kiblat yang tadinya menghadap Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Dan masalah ini tidak selalu tercela, ya. Karena mereka punya pertimbangan yang sebenarnya menurut sebagian ulama bisa diterima. Kisahnya dalam riwayat Tabban As'ad. Antum bisa murojaah lagi beberapa pertemuan kita yang lalu. Yahudi itu kenapa mereka tidak menghadap ke Baitul ini ke Ka'bah dan bahkan tidak mau haji dan umrah padahal tahu itu syariat Nabi Ibrahim? Karena mereka beralasan di dalam Ka'bah atau di sekelilingnya banyak berhala-berhala dan mereka dilarang untuk mendekati berhala. Subhanallah hadirin, itu dulu ajaran Yahudi yang masih murni, yang tentu mereka masih muslim. Mereka paling anti dengan patung. Begitu ada patung, tempat suci saja mereka enggak datangi. Dan itu kan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad hadirin. Sebenarnya Nabi Muhammad kan orang kita untuk membuat patung-patung, ya, poster-poster. Tempat suci saja enggak kita datangi kalau ada patungnya, apalagi tempat yang kotor gitu kan. Hari ini fa subhanallah, sebagian umat Islam malah kemudian mulai hobi dengan yang jenis patung-patungan. Bahkan sesuatu yang dimuliakan dengan apa? Dengan diposterkan dan sebagainya. Ini peringatan hadirin, koreksi. Ya, jangan sampai kemudian kita justru mengikuti apa yang dahulu dilakukan oleh para ahli kitab. Sekarang kan kita lihat hadirin dimuliakan Allah, ahli kitab itu di rumah ibadah mereka ada patungnya, ada gambarnya, ya. Dan jangan sampai kemudian kita juga demikian. Saya ada masuk Pak di suatu masjid itu, mungkin tujuan takmirnya bagus, ya, karena memuliakan, menghormati orang-orang soleh. Ada foto-foto ulama-ulama dipajang di masjid, ya. Ya, masalah ini mungkin debatable hadirin. Memang ada perdebatan di kalangan para ulama tentang apakah foto itu boleh atau tidak boleh. Mayoritas ulama membolehkan, karena yang dilarang itu menggambar. Menggambar itu berbeda dengan foto. Karena kalau menggambar itu yang dilarang dalam nas hadis, itu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu pun kalau hewan hidup kan gitu. Itu pun kalau utuh. Kalau terpotong, ulama mayoritasnya juga enggak mempermasalahkan walaupun itu lukisan. Ya. Sedangkan foto itu adalah bayangan jemaah dimuliakan Allah. Hasil rekaman bayangan dia tidak membuat sehingga tidak haram menurut para ulama, terkecuali kalau keluar dari hukum asal. misalnya gambarnya atau fotonya isinya tidak senonoh atau mengandung unsur keharaman dan sebagainya, tapi boleh. Terlebih lagi sebagian ulama mengatakan foto orang-orang soleh yang mengingatkan kita kepada kebaikan dan jasa mereka. Tapi kan likuli makol makom gitu kan, likuli makom makol, walaupun gak tepat ini kaidahnya ya, setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataan yang sesuai dengannya. Maksudnya apa? Ya mungkin foto ini kalau dipajang di rumah itu bagus, di kamar kita, daripada cuma pemain bola ya atau apa yang gak jelas gitu kan, udahlah poster orang-orang soleh, bagus. Tapi enggak selalu yang bagus di rumah kita, kita taruh di masjid ya. Nanti lama-lama setelah foto diganti di situ patung ya, dan seterusnya, wal iyadu billah. Nah, jemaah dimuliakan Allah, begitu pemindahan kiblat ini dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat itu, apakah Yahudi diam? Mereka kemudian melemparkan isu ya, yang isu ini sempat membuat sahabat guncang. Karena isu yang mereka lemparkan itu bukan cuma satu, bukan cuma dua, Pak. Banyak. Dan itu butuh jawaban. Ya namanya isu, apalagi yang buat orang-orang Yahudi, itu memang memakan korban gitu. Apa yang mereka apa yang mereka katakan di antaranya? Ayo. mana sebenarnya yang benar dan baik dalam ibadah itu? Menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Ka'bah? Kenapa agamamu Muhammad kok pelimpan ya, tentukan yang bagus mana, timbang Ka'bah yang masih banyak berhala atau Baitul Maqdis yang di sana tidak ada berhala. Saat itu tidak ada berhala di Baitul Maqdis ya. Maka kemudian Allah Ta'ala membantah dengan menurunkan firman-Nya, laisal birra antuwalu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Artinya secara default ibadah itu bukan menghadap kiblat, hadirin. Ente menghadap ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat, ke atas, ke bawah. Itu bukan kebaikan dalam agama yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus, yang para nabi kemudian mengajarkannya. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitabnya dan nabi-nabinya. Artinya kebaikan itu adalah ketika Anda tunduk kepada sang pembawa syariat dan nabi-nabi yang mengajarkan syariat. Kan begitu jemaah ya. Kenapa umat Islam ketika disuruh ke Baitul Maqdis mau? Ya karena yang merintah Allah. Kenapa mau ketika disuruh menghadap ke Ka'bah? Karena yang merintah Allah. Bahkan kalau seandainya turun firman, kalian sholat dengan mendungak ke atas, kita pun mendungak. Dengan menunduk ke bawah, kita pun menunduk. Ya, karena kita menghadap kiblat itu jemaah semata-mata karena itu perintah Allah, bukan masalah arahnya gitu kan. Dibantah ini. Diam Yahudi enggak? Mereka melempar isu yang kedua. Oke. Kalau menghadap ke Baitul Maqdis dan Masjidil Baitul Maqdis dan Ka'bah sama-sama baik, terus mana kebaikan yang sebenar-benarnya? Apakah saat kalian menghadap ke Baitul Maqdis dulu, apakah sekarang? Kalau kalian mengatakan yang bagus dulu, berarti kalian sekarang sesat. Kalau yang bagus sekarang, berarti dulu kalian sesat. Logis Pak, seakan-akan kan? Kalau dulu kalian sesat, berarti kan dimungkinkan ayat Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad yang turun ketika kiblat belum dipindah, bisa jadi itu dianggap kesesatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim." Ya. Kepunyaan Allah, semua yang ada di timur dan ada yang di barat, semua yang ada di mata angin. Allah nyuruh ngadap ke manapun, itu semuanya adalah kebaikan, ya. Dan kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, "Qul kullu min indi rabbina." Semua itu saat kami menghadap ke Baitul Maqdis dan sekarang saat menghadap ke Mekah, semua adalah perintah Tuhan kami. Kalau bahasa kita enak, suka-suka Tuhan kami menyuruh apa gitu kan. Yahudi kemudian lemparkan isu yang ketiga. Mereka mengatakan, kenapa sih agama Muhammad kok pakai pindah-pindah? Kalau memang betul yang bagus ini yang sekarang, coba sedari awal. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa ada ayat yang dihapus? Dan Ibn Abbas kan mengatakan, hadirin, ayat yang pertama kali dimansuh, yang dihapus hukumnya, itu adalah ayat tentang kiblat. Ya, kan Quran itu ada dimansuh, ada nasih mansuhan. Dan banyak ayat khamr dinasih, dimansuh. Ayat tentang zina ada yang dimansuh. Tapi yang pertama kali ayat dimansuh ini tentang kiblat. Dan dipertanyakan sama Yahudi, kenapa begitu? Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi." Ya. Tidaklah kami jadikan pemindahan kiblat itu kecuali supaya kami bisa menguji dan kami ketahui siapa orang yang mengikuti rasul, yang patuh kepada rasul, dan siapa-siapa yang hanya ingin mau seenaknya saja, ya, ingin sesuai selera dia. Kan kadang begitu jemaah kita cara beragama, kita ngikuti sesuatu ya karena itu cocok. Begitu kita enggak cocok, tinggalkan. Maka ujian-ujian ini dilakukan oleh Allah untuk melihat bagaimana imannya para sahabat. Patuh enggak? Tunduk enggak? Ternyata mereka patuh dan tunduk. Terus mereka kemudian melempar isu yang keberapa? Ke selanjutnya jemaah. Oke, kalau sekarang kalian benar dan itu jawaban kalian, terus bagaimana dengan orang-orang sebelum kalian yang mereka dulu kiblatnya enggak sempat pindah dan keburu meninggal? Ini kan biasanya gitulah ya. Oke, kalau ente sekarang benar, yang dulu gimana? Maka Allah juga menjawab dengan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian wahai orang-orang beriman. Maka orang-orang dulu yang belum menghadap ke arah kiblat baru, ya tetap tidak akan mungkin Allah sia-siakan kebaikan mereka. Maka mendengar jawaban-jawaban ini jemaah dimuliakan Allah, Yahudi pun kicep gitu kan. Ya, kok bisa begini gitu? Semua kok ada jawabannya. Baik jemaah dimuliakan Allah, kita berpindah ke syariat yang kedua, yaitu syariat turunnya puasa Ramadan. Sebelum turun syariat puasa Ramadan, para sahabat sudah melaksanakan puasa tetapi dengan mode yang berbeda. Mereka berpuasa Asyura, mereka juga berpuasa beberapa puasa-puasa sunnah yang lain. Belum ada puasa yang diwajibkan. Maka turun kemudian surah Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan setelah turun ayat ini, turun ayat-ayat yang berbicara tentang sholat dan digandengkan dengan zakat, ya. Dan ayat itu banyak. Dalam Al-Baqarah langsung turun berentetan ayat-ayat yang memerintahkan tentang zakat. Nah, apa hubungannya puasa dengan negara, Pak? Dan bahkan dengan jihad saat itu? Karena ibadah itu dalam Islam, jemaah dimuliakan Allah, memiliki keterkaitan. Ada nilai tarbiyahnya dengan kehidupan keseharian kita. Misalnya nih, sholat. Sholat itu bukan cuma urusan jentak-jentit ibadah ritual kita rukuk dan sujud. Dari sholat kita belajar ketertiban dan keteraturan. Meskipun kita ini semangat pengen sholat, lagi ngejos iman kita, gak bisa kita sholat duhur kalau belum masuk waktunya. Begitu masuk waktu, kita tepat waktu sholat saat adzan berkumandang sampai batas akhir, waktu terakhir misalnya. Sholat juga mengajari jemaah konsentrasi, menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Kebayang gak? Orang itu lagi sholat itu kan lagi berdialog dengan Allah Ta'ala, hatinya hanyut. Tapi ingat, sholat bukan kontemplasi yang membuat kita kemudian larut lupa segala-galanya. Sambil otak kanan kita bekerja, otak kiri kita itu kan juga bekerja, Pak. Menghitung rokaat. Tidak boleh setelah rukuk langsung loncat ke sujud, harus iktidal dulu. Ingat ngitung itu kan. Itu luar biasa, hadirin. Gak ada agama yang seperti itu. Kalau seandainya agama ini buatan manusia, mungkin Allah akan katakan sholat duhur itu 4 rakaat. Tapi kalau mau semaunya, ya, nanti orang itu jemaah otaknya gak akan seimbang. Maka dalam Islam, otak kanan itu bekerja maksimal, otak kiri juga turut diseimbangkan. Otak kiri itu kan kaitannya dengan angka-angka gitu, otak kanan imajinasi, dan seterusnya. Haji juga demikian. Ibadah haji bukan cuma sekedar ngitari bangunan, lemparin tugu dan sebagainya. dari haji kita belajar persatuan, belajar berukhuwah, belajar bersaudara, belajar berkorban dan sebagainya. Termasuk tentunya ibadah puasa. Yang paling melekat dengan ibadah puasa, meskipun bukan satu-satunya, adalah bab tentang kesabaran. Puasa itu hadirin melatih sabar. Makanya kalau kita pengen punya sifat sabar yang lebih, memang harus banyak puasa, Pak. Ya, karena puasa ini rahasia kesabaran. Rasul misalnya mengungkapkan as-sabru dia. Puasa itu cahaya, ya. Tapi kenapa Nabi menggunakan kata dia? Dia itu cahaya yang berasal dari api. Beda dengan nur. Ya. Ada panas-panasnya kalau dia itu. Artinya Nabi hendak mengatakan puasa itu panas. Ya. Sehingga orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk sabar, stabil, kokoh dan sebagainya. Dan itu kan yang dibutuhkan dalam jihad. Kalau tidak sabar, Pak, orang itu enggak akan bisa berjihad dengan baik. Enggak usah bicara ketika sudah di medan perang, bicara konsep saja. Kalau misalnya kita gampang tersinggung, akhirnya apa? Terjadilah kelompok-kelompok Khawarij kan, yang ketika mereka tidak sabar mudah mengkafirkan sama muslim. Yang mereka perangi siapa? Yang mereka perangi justru adalah saudara yang sendiri. Atau sebaliknya, tidak sabar dalam artian tidak berani. Ketika dikumandangkan jihad, sudah waktunya untuk bela agama, bela negara, melawan penjajahan, nyari berbagai macam alibi. Ah, kita akan belum siap, kita akan belum kuat. Ya, kita ini masih lemah, butuh ini, butuh itu. Butuh orang sabar, Pak. Dan sabar itu lekat dengan kekuatan. Makanya disyariatkan sebagai bagian daripada rentetan ayat-ayat membangun negara. Dan terakhir hadirin tentang jihad, tentang zakat. Dan zakat ini digunakan untuk pembiayaan. Karena tentunya untuk bisa melaksanakan jihad, mengoperasikan militer, butuh ekonomi yang menunjangnya. Tanpa ada ekonomi, maka syariat jihad tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, kalau antum perhatikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat membangun militer ini, insyaallah di pertemuan kita yang ketiga atau keempat setelah ini, itu dibangun pasar, Pak. Pasar itu di tahun kedua. Setelah jihad baru kemudian dibangun pasar. Kenapa? Karena tidak akan mungkin negara bisa dibela setelahnya atau Islam berhasil disebarkan kalau tidak didukung oleh kekuatan ekonomi. Dan nanti insyaallah akan kita bahas secara khusus. Baik Ustaz, mungkin ada sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya kami persilakan umalam.
3: Oke, ya, silakan. Tema sirah ya. Tema tentang sirah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya Ustaz, mau bertanya dua pertanyaan mengenai kiblat pertama umat Islam, yeah. Masjidil Al-Aqsa. Apa makna dan hikmah saat yang Nabi ke Sidratul Muntaha, kenapa dari Masjidil Haram harus ke Masjidil Aqsa dulu? Nah itu apa, dan juga kenapa harus sholat sama seluruh para Nabi di Masjidil Aqsa itu, apa makna dan hikmahnya dari peristiwa itu? Nah yang kedua, seberapa penting sekarang Masjidil Al-Aqsa untuk umat Islam, karena sepertinya kayak terlupakan gitu ya, yeah. Karena statusnya sebagai mantan kiblat gitu kan, jadi terlupakan, khususnya di bagian apa, di sekitar orang-orang Arab itu. Yeah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Imam Mula Al-Qari dalam syarah Syama'il Muhammadiyah itu menjelaskan beberapa poin-poin tentang hikmah kenapa Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan itu melalui dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kepada ahli kitab hubungan kuat bahwa Nabi kita SAW itu adalah salah satu dari nabi-nabi yang dikenal oleh Bani Israel. Dalam artian beliau ini masih satu keluarga, walaupun beliau dikatakan beda bangsa Arab yang lain Bani Israel, tetapi secara rumpun kekeluargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan para nabi itu adalah bersaudara, hanya bapak-bapak mereka yang berbeda. Dan memang kalau secara nasab ya, jalur nasabnya Nabi itu bertemu dengan seluruh para nabi di Ismail dan bahkan kemudian di Ibrahim. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kenapa beliau mengimami dari arwah-arwah para nabi? Lagi-lagi untuk menunjukkan bagaimana posisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. yang bukan hanya punya hubungan dengan para nabi-nabi Bani Israel dan nabi-nabi yang lainnya, tetapi beliau adalah imamnya, beliau adalah tokoh utamanya, sayyidnya. Dan ini jemaah dimuliakan Allah, tentu penggambaran yang sangat jelas bagi siapapun. Makanya nanti para ahli kitab yang masuk Islam itu kagumnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya setelah mendapatkan riwayat-riwayat ini. Padahal kita kan kalau misalnya mengatakan bisa aja Nabi itu dibuat Isra Mi'rajnya ke Madinah, kan Madinah nanti calon jadi kota Nabi juga gitu ya. Tapi di situ diantara hikmahnya. Kemudian bagaimana dengan kondisi Masjidil Aqsa yang seperti terlupakan? Ini problem kita hari ini jemaah. Tidak seharusnya Al-Aqsa dilupakan, baik secara nas agama kemuliaannya itu senantiasa terjaga, keutamaannya itu ada termaktub dalam nas-nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasul mengatakan apa? Tidak boleh ditambatkan kendaraan, artinya tidak boleh seseorang itu menyengaja melakukan perjalanan untuk mencari ridha Allah kecuali ke tiga masjid, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, dan kemudian ke Baitul Maqdis. Jelas Rasul mengatakan. Jadi gini maksudnya Pak, kita itu tidak boleh berangan-angan secara khusus begini, saya mau ke Istiqlal, pengen sujud di sana dapat pahala yang besar. Itu enggak dianjurkan, Pak. Tapi kalau ke Palestina, Masjidil Aqsa boleh. Kalau ke Masjidil Haram boleh, tapi ke masjid selain itu tidak dibolehkan. Ini kan berarti menunjukkan keutamaan Masjid Al-Aqsa. Terus yang kedua, kita ketahui bagaimana fadilahnya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan fadilah ibadah di Masjidil Haram itu 100.000, ya, atau nilai yang lebih besar daripada itu. Kemudian Masjid Nabawi separuhnya, kemudian yang ada di Palestina itu juga separuhnya. Berarti hadirin dimuliakan Allah, keutamaan daripada masjid ini masih ada sampai hari ini. Yang ketiga jemaah, ulama mengatakan Al-Aqsa itu unik, dijadikan oleh Allah seakan-akan seperti desktop untuk umat ini. Bagaimana kondisi umat itu diukur dengan kondisi yang ada di Al-Aqsa. Makanya antum perhatikan, ketika umat Islam itu sudah berada di puncak pertikaian dan kelemahannya, masuk tentara salib dan kemudian menjajah Al-Aqsa. Kala itu puncak kelemahan umat Islam sebelum lahirnya generasi Salahuddin untuk membebaskan kembali dan umat Islam naik kembali. Tetapi selemah-lemahnya kondisi saat itu masih mending. Jangan kita anggap gini, biasa aja kali Ustaz, sekarang Al-Aqsa dijajah sama Sirewal, dulu juga pernah dijajah. Oh beda Pak, walaupun kasusnya sama-sama Al-Aqsa terjajah, tapi coba antum perhatikan yang jajah siapa. Itu seluruh kerajaan benua Eropa bersatu gebukin umat Islam. Sedangkan sekarang jajah siapa? Segelintir bangsa pengecut penakut yang hanya berapa juta itu kan. Umat Islam jumlahnya 2 miliar. Beda kasus teman-teman sekalian. Terus yang kedua, saat itu penjajahan itu bukan dalam artian dikuasai secara mutlak selama sekian waktu. Ada masanya itu direbut, kemudian lepas lagi. Kan begitu jemaah dimuliakan Allah. Terus yang selanjutnya, di masa Salahuddin itu ulama mengatakan bahwa sumber masalah kita itu bukan hanya Palestinanya, tetapi internal umat Islam harus dibenahi dulu. Makanya kemudian kan Salahuddin, bahkan jauh sebelum Salahuddin ya, generasinya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Ghazali mulai melakukan perbaikan. Madrasah diperbaiki konsepnya, jangan cuma belajar agama meninggalkan dunia, atau ngejar dunia meninggalkan agama, tetapi dipadukan. Kemudian konsep politik mulai diperbaiki, hubungan antara ulama sama umara. Ya jangan sampai ulama dan umara ini hubungannya tidak sehat. Bukan dipisah Pak, gak boleh, dipisah gak boleh. Ulama harus dekat dengan umara dalam arti memberikan nasihat, tapi hubungannya itu gak sehat. Umara merapat untuk dapat stempel, ulama merapat untuk dapat proyek. Nah gitu. Maka kemudian diperbaiki, dan kemudian diperbaiki hubungan antar mazhab Islam selama Ahlu Sunnah. Bagaimana antara Syafi'i, Ash'ari yang bertikai sengit sampai berdarah-darah dengan kalangan Hanbali, sampai turun jatuh korban Pak. Persis kayak hari ini lah, Wahabi dan bukan Wahabi, antara kelompok ini, wah itu dibenturkan dan sampai bunuh-bunuhan, mengerikan sekali. Itu mulai diredakan. Dan kemudian dominasi Syiah yang ada di Mesir itu mulai dikikis. Tetapi meskipun mereka adalah musuh Islam pada masa itu, karena permusuhannya, cara meranginya tidak seperti merangi orang kafir, pakai skala prioritas, Pak. Kadang ada orang ngomong kayak gini, kalau kita mengusir Yahudi, perangi dulu Iran, katanya kan. Perangi dulu orang-orang Syiah. Karena dulu Salahuddin sebelum membebaskan Al-Aqsa, itu yang diperangi adalah Syiah. Emang ada perangnya Salahuddin lawan Syiah? Ya, itu enggak, Pak. Mesir itu dibebaskan dengan cara damai. Ya. Pemerintahan Syiah itu dihapus dengan cara yang sangat cantik sekali oleh Salahuddin. PR-nya besar sekali. Satu negara dikuasai sama kelompok Rafidhah. Itu bisa, tidak dengan mensesat-sesatkan aja, tapi Salahuddin masuk, kemudian direbut Mesir dan kemudian diganti menjadi Ahlus Sunnah. Al-Azhar itu jemaah, Al-Azhar itu dulunya itu didirikan oleh kelompok Syiah. Ini kan sering kadang teman-teman ngomong gitu kan, untuk belajar Al-Azhar, baca dulu dan riwayatnya. Itu dulu punya Syiah, jemaah dimuliakan Allah. Agama kita ini tidak pernah mensucikan tempat, ya. Walaupun Mekah, kalau Nabi kita disakiti, akan terusir hidayah dari sana. Walaupun Madinah, itu tidak menjamin disana orang-orang suci. Sedemikian juga tidak ada tempat yang selalu kotor. Kalau kita sucikan, kita bersihkan. Jangan bawa-bawa kekotoran yang lama. Misalnya tempat dulu ini tempat wanita-wanita nakal, tempat pelacuran, kemudian dibongkar, kemudian diubah bangunannya, diisi dengan santri. Jangan bilang kalau itu tempat maksiat. Ini tempat yang diubah menjadi kebaikan. Ini dulu gereja, kemudian kita ubah menjadi masjid. Jangan sebut-sebut gerejanya lagi, kan gitu hadirin. Maka dari sini kita pahami bahwa perjuangan umat Islam hari ini jemaah ukurannya mudah. Lihat bagaimana Palestina. Kalau selama Palestina atau khususnya Al-Aqsa masih ditawan dan dijajah, maka perjuangan kita masih jauh dari kemenangan. Itu jawaban dari kami dan semoga bermanfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tufarrij jam'ana hadha illa bid dhanbi maghfur wa sya'in mashkur wa 'amalan mutaqabbalan mabrur wa tijaratan lam tabur ya 'aziz ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam

0: Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatini yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Dan halal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin.

khusus untuk bulan Muharram itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya, berarti nanti pas pada tanggal 9. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Khaliful Yahud, bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Saudariku, saudaraku, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan kita, menjaga kita dalam ketaatan, dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita yang menuntun seluruh sifat dan sikap berkehidupan kita kepada segala kebaikan yang diridhai oleh Allah sampai kita berpulang kepadanya. Teman-teman dimanapun berada, dalam rangka menjalani kehidupan itu dan berupaya menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya banyak beragam tantangan yang kita hadapi, tidak mudah untuk dilalui, dan seringkali membelokkan kita semua dari jalur-jalur kebaikan itu menuju hal-hal yang tidak positif. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih yang sangat mendalam, dengan perhatian yang begitu luas menjangkau seluruh hamba-Nya, Rahman dan Rahim-Nya, memberikan kita kesempatan yang tiada terbatas untuk kembali mengoreksi keadaan diri kita, mengevaluasi diri, meninggalkan segala jenis yang dilarang, yang mengakibatkan pada kerendahan harkat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ajal menjelang tentunya, sampai nafas berada di tenggorokan, semua masih punya kesempatan untuk kembali menjadi lebih baik. Seberat apapun kesalahan yang pernah dilakukan, sehitam apapun dosa yang pernah diperbuat, selalu kita masih memiliki hak untuk menjadi pribadi yang lebih baik sepanjang kita mau kembali dan menanamkan keyakinan yang kuat pada diri kita bahwa Allah tidak pernah memberikan satu batasan untuk memutus rahmat-Nya demi mengampuni kita sebagai hamba-Nya. Demikian Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53 itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh hamba-hambaku, duhai seluruh hambaku yang terkadang ia melakukan dosa-dosa yang begitu melampaui batas, melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, yang kadang-kadang tidak berbilang. Bila engkau berpikir untuk kembali menjadi lebih baik, ada kilatan di hatimu untuk berubah, maka jangan pernah engkau menyimpulkan putusnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kau kerjakan itu. Maka jangan pernah engkau berputus asa untuk mengharapkan, memohon rahmat Allah, kasih Allah yang begitu dalam. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berpeluang mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Teman-teman, demikianlah sifat kasih Allah ditampilkan dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar memberikan harapan kita untuk kembali pada jalan kebaikan, tapi betul-betul menuntun kita menuju jalan perubahan yang lebih mulia. Dari sekian waktu yang kita lalui, ada hari-hari, waktu-waktu yang memang secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan waktu-waktu itu untuk menyentuh hati kita agar kembali merenungkan, mengevaluasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Di antara sekian waktu itu, ada yang dikenal dengan bulan-bulan terhormat, bulan-bulan hurum. Ada 4 bulan dimaksud, dan keempatnya disatukan dalam informasi secara umum di Quran surah ke-9 ayat 36, At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah sejak mencipta langit dan bumi yang mengiringi kehidupan itu ada 12 bulan. Setahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan terhormat. 4 bulan yang menjaga kehormatan kita untuk mengevaluasi diri agar senantiasa menjaga seluruh bagian tubuh kita supaya tidak bertindak berperilaku yang menyimpang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata dicipta untuk melihat yang baik. Ketika melihat yang tidak baik, itu penyimpangan. Lisan dicipta untuk berkata yang baik. Ketika bertutur yang tidak baik, itu penyimpangan. Demikian sampai ke tangan hingga ke ujung kaki. Maka khususnya di 4 bulan ini ada ketentuan agama yang lurus, ada ketentuan syariat yang benar yang menyentuh kedalaman kalbu kita untuk mengevaluasi apakah memang selamanya akan menjadi tidak baik. Sementara Allah memberi kesempatan pada kita sebelum wafat untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Maka 4 ini dijelaskan oleh Nabi. Thalatsah mutawaliyat, 3 bulan itu rangkai berurutan. Yaitu bulan ke-11 Dzulqa'dah, bulan ke-12 Dzulhijjah, dan bulan yang pertama Al-Muharram. Lalu baru yang ke-4 adalah Rajab Mudhar, bulan yang ke-7 itu. Ma baina Jumadah wa Sya'ban, yang terletak antara bulan ke-6 Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban bulan ke-8. Sekarang kita berada dalam rangkaian bulan terhormat itu, bulan Al-Muharram, yang mengawali penanggalan di tahun Hijriah, tahun untuk komitmen berubah pada yang lebih baik, ditandai dengan Al-Muharram. Waktunya berusaha mengevaluasi, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amalan kita untuk bertekad meninggalkan yang dilarang itu bisa kita tempuh dengan menunaikan ibadah puasa. Karena di antara hikmah puasa itu adalah upaya untuk melatih diri kita agar mampu mengendalikan nafsu, sumber yang senantiasa dieksplorasi dan dieksploitasi oleh setan untuk berbuat tindakan-tindakan menyimpang. Dengan puasa kita berusaha kendalikan. Dengan puasa kita berusaha arahkan pada hal yang lebih baik. Di antara penanggalan di bulan Al-Muharram itu ada hari-hari tertentu yang ditekankan sunnahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya informasi yang didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang tersambung sanadnya bahkan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, istri Nabi mulia Sayyidah Aisyah, ibunda kita insan beriman. Beliau menyampaikan informasi yang tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelak informasi ini pun dikuatkan di antaranya oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Yathrib atau Al-Madinah Al-Munawwarah melihat orang-orang Yahudi menunaikan puasa. Lalu beliau mengkonfirmasi puasa apa yang dikerjakan. Mereka mengatakan ini adalah puasa yang ditunaikan sebagai bentuk syukur atas terbebasnya, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memberikan komentar, wa ana ahakku bi Musa, dan saya lebih berhak dengan Musa dibandingkan dengan kalian. Maka Nabi menunaikan puasa dan meminta kepada sahabatnya, umatnya untuk menunaikan puasa. Itulah di hari ke-10 bulan Al-Muharram, yang disebut dengan puasa Asyura. Ternyata di tanggal 10 Al-Muharram ini, menurut penelusuran beberapa ahli sejarah, para ulama juga menemukan satu informasi bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke bumi, ketika menerima dari Allah satu kalimat evaluasi, kalimat tobat, kalimat yang dibimbingkan untuk anak cucunya kembali pada jalan yang benar, itu pun terjadi pada 10 Al-Muharram. Kalimat yang sangat viral, bahkan dicantumkan dalam satu firman Allah di Quran Surah Al-A'raf itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian ternyata ada juga yang menelusuri informasi bahwa kapal besarnya, bahteranya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendarat pasca musibah besar, banjir besar itu terjadinya di 10 Al-Muharram. Peristiwa-peristiwa penting yang menandai perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Mengevaluasi dari keburukan menjadi awal kebaikan. Fir'aun buruk ditenggelamkan, muncul baiknya tuntunan Musa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan oleh Allah izin sebagai petunjuk kepada anak cucunya untuk berubah dari salah menjadi baik. Nabi Nuh alaihissalam meninggalkan kondisi umatnya yang tidak baik menjadi baik. Terjadinya 10 Al-Muharram. Jadi ada nilai evaluatif di dalamnya. Ada nilai muhasabah, koreksi di dalamnya. Untuk itulah ketika menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram ini, bahkan Nabi pernah berkomentar. Yang komentar Nabi ini, sabda beliau ini, didokumentasikan dan diteruskan oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, yang kelak disampaikan juga ke kita dan didokumentasikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, saat Nabi SAW menyampaikan bahwa puasa di 10 Al-Muharram itu, puasa Asyura itu, anni ahtasibu ala Allah, aku berharap di antara pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, yukaffiru as-sanah allati qablahu, bisa menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud setahun berlalu itu adalah dosa-dosa kecil. Malam takunil kabair, sepanjang bukan yang besar, yang diiringi dengan taubat. Maksudnya, saat menunaikan puasa itu, maka yang kecil-kecil otomatis diampuni. Bila bertobat dalam menunaikan puasa itu, yang besar pun digugurkan. Jadi puasa ini begitu bernilai. Puasa ini walaupun sehari dalam setahun, nilainya begitu tinggi. Karena saat dikerjakan, yang kecil bisa dibersihkan, yang besar bisa ditaubati. Untuk itu teman-teman, esok hari, bagi yang menilai bahwa hari Ahad yang telah lalu adalah tanggal 1, maka esok hari, hari Selasa, sudah masuk 10 Al-Muharram. Bagi yang menetapkan Seninnya tanggal 1, maka besoknya 9. Ya, ada yang kemudian memulai dari 9 taswa'anya, yang mengambil isyarat Nabi bahwa karena Yahudi banyak mengklaim itu harinya, Nabi memberikan pelajaran, kita mulai dari 9-nya. Walaupun aku hidup, mulai dari 9-nya supaya menyelisihi Yahudi. Atau ulama berpendapat, walaupun tidak dapat 9-nya, 10-nya yang diutamakan, lantas 11-nya diprioritaskan. Ada juga yang memberikan tafsiran, al-hukmu yaduru ma'illatih, hukum itu membersamai sebabnya. Bila sudah Yahudinya juga abai, tidak ada lagi kebanggaan, bahkan penunaian dengan itu, maka fokus kepada tanggal 10, itu yang lebih utama. Sunnah nabinya bisa ditunaikan dengan menunaikan puasa, tapi esensi puasa itu terletak pada muhasabahnya, evaluasi dirinya. Di poin terbesarnya, sudah tiba waktunya bagi kita untuk selalu mengevaluasi diri, merenungkan jalan hidup, dan memilih jalan yang benar sebagai bekal kembali yang baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memohon kepada kita semua, dan juga untuk saling mendoakan sekaligus mengevaluasi diri kami, untuk kita semuanya letak kebaikan bukan pada tingginya ilmu, tingginya jabatan, banyaknya harta, tapi letak kebaikan pada bersihnya hati yang ditunjukkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara yang baik. Bukan hanya ibadah ritualnya, tapi juga ada muamalahnya, ada akhlaknya. Tauhid, bukti kebenarannya, ada pada ibadah. Ibadah, bukti kebenarannya, ada pada akhlak. Akhlak disertakan pada muamalah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tauhid la ilaha illallah adalah ibadah kepada Allah. Di antara jenisnya, salat. Wa aqimis salata li dzikri. Fungsi salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhlak, kapan diterapkan? Dalam konteks muamalah, pergaulan, kehidupan kita. Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah, ibadah, dan akhlak pada praktek muamalah kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu saling mendukung, mendoakan, dan mengingatkan dalam kebaikan, meninggalkan hal yang tidak penting dalam kehidupan. Semoga negara kita dilindungi, disatukan, dijauhkan dari perpecahan, ditanamkan rasa saling mencintai dalam diri kita yang mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sejati. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puasa hari Asyura adalah puasa yang sangat ditekankan kesunahannya oleh Rasulullah SAW. Hal ini bermula ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi sedang melakukan puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram. Beliau bertanya, "Hari apa ini?" Kemudian orang-orang Yahudi tersebut menjawab, "Ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya." Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian, wahai kaum Yahudi." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk melakukannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat, "Wahai Rasulullah, hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Lantas kenapa umat Islam mengerjakan sesuatu yang sama persis seperti dilakukan oleh umat Yahudi?" Kemudian beliau menjawab, "Di tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9 atau yang dinamakan dengan puasa sunat Tasu'a. Namun sayang, sebelum datang tahun berikutnya, Rasulullah SAW telah wafat." Disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani bahwa amal ibadah yang perlu diperhatikan pada tanggal 10 Muharram ada beberapa macam. Yang pertama adalah melaksanakan sholat sunat, dan yang paling utama adalah melaksanakan sholat sunat tasbih. Yang kedua adalah melakukan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram tersebut dan didahului dengan melakukan puasa sunnah pada tanggal 9 Muharramnya. Dan yang lebih utama adalah berpuasa sunnah selama 10 hari, yaitu dari tanggal 1 Muharram sampai dengan tanggal 10 Muharram. Yang ketiga adalah bersedekah, baik itu bersedekah kepada fakir miskin, orang yang sedang sakit, kepada anak yatim, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Selanjutnya adalah bersilaturahim kepada saudara, keluarga, sama seperti ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah melakukan kunjungan kepada rumah alim ulama atau guru-guru agama yang berjasa demi kemajuan kehidupan keagamaan kita. Dan juga ditekankan pada hari itu kita untuk berziarah ke makam para wali, makam para ulama, para aulia dan orang-orang soleh, untuk mengambil i'tibar atau mengambil barokah dari orang-orang soleh tersebut.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, hutan kisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah amin saja aku baca.
0: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
3: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
4: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya tidak butuh sholatmu. Kamu tidak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuma kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam surah adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya?

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
2: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizaana alla taqaw fil mizaan.
2: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Waqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
2: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam fiha
2: dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrudakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam

0: dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

0: حي على الصلاة.
1: نواف
0: حي

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu kan.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, mantaraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solat as-subhi wa solat al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Ya ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Ya ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi,

berganti mereka tidak ada hentinya dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh dan salat asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat pergi, kalau waktu salat pergi. Jadi maksudnya time-nya, shift-nya ganti shift-nya itu waktu salat. Jika lagi salat subuh, malaikat yang itu turun, ya kan? Kemudian malaikat yang menjaga pergi. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan tetapi kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat semawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya, akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baruknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat.

sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang. Kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Quincy Samarinda. Dan tafsir kita pada malam hari ini masih dalam surah Al-A'la insyaallah. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Majid MA disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan dan tentu oleh kita semua, guru kita Imam Besar Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur ini, seluruh tamir Masjid Raya Baitul Muttaqin dan seluruh jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita muliakan dan kita banggakan ini. Pada pertemuan malam ini kita akan masih melanjutkan bahasan kita tentang surah Al-Alaq. Iya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang kelima dari surah Al-Alaq. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa surah Al-Alaq ini, atau yang biasa juga disebut dengan surah Iqra ini, ada 19 ayat. Dan sudah juga kita jelaskan bahwa ayat 1 sampai 5 itu adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-6 sampai seterusnya itu diturunkan oleh Allah di waktu yang berbeda. Jadi tidak sekaligus, tidak bersamaan dengan ayat 1 sampai 5 itu. Nah, malam ini Bapak Ibu kita akan mulai masuk pada ayat yang ke-6. Dan itu sekali lagi turunnya itu tidak bersamaan dengan turunnya ayat 1 sampai 5 itu. Ulama kita mengatakan bahwa ayat yang ke-6 ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalla innal insana layatwa arra'ahu staghna. Ayat ke-6 dan seterusnya ini turun justru pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diperintahkan mendakwahkan Islam itu secara terang-terangan kepada masyarakat Makkah. Karena sebagaimana kita tahu dan sudah dijelaskan oleh para ustaz kita bahwa dakwah Nabi itu bertahap. Ada dakwah Nabi yang khusus untuk pertama-tama itu adalah khusus untuk orang keluarganya. Al-Asyirah, Al-Aqrabin, para keluarganya. Lalu kemudian pada tahap selanjutnya turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam itu secara terbuka, terang-terangan. Kalau tadi sembunyi-sembunyi, tadi kemudian turun perintah untuk secara terang-terangan kepada masyarakat. Dan situlah kemudian menghadapi banyak tantangan dari masyarakat Makkah, termasuk dari suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama kita berkata bahwa ayat ini turun justru di saat ada tantangan dari suku Quraisy sendiri, yaitu yang bernama Abu Jahal. Jadi sudah terkenal di dalam sejarah ada namanya Abu Jahal. ada namanya Abu Lahab, ya. Dan tentu masih ada banyak lagi yang lain. Di dalam keterangan riwayat sebabun nuzul dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melaksanakan sholat di depan Ka'bah itu selalu dilarang, dihalangi oleh Abu Jahal itu. Abu Jahal itu sebetulnya gelar, biasanya orang Arab memberikan gelar kepada seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang selalu pakai kacamata, biasanya diberi gelar Abu Nadharah kalau laki-laki. Kalau perempuan Ummun Nadharah, selalu pakai An-Nadharah itu kacamata. Sahabat Nabi yang sangat terkenal yang disebut dengan Abu Hurairah, itu gelar sebetulnya, karena nama lengkapnya adalah Abdurrahman Ad-Dausi kalau tidak salah, ya, Abdurrahman Ad-Dausi. Terus diberi gelar Abu Hurairah. Abu Hurairah itu, Hurairah itu adalah Hirrun, kucing, ya, anak kucing Hurairah, karena suka melihara kucing. Abu Jahal ini, Abu itu ya karena dia laki-laki, Jahal itu bodoh. Abu Jahal itu digelar sebagai orang yang sangat bodoh, iya, karena tidak menerima ajaran Islam. Sebetulnya ada nama lengkapnya Hakam bin Hisam kalau tidak salah nama Abu Jahal itu, tapi oleh Nabi digelari dengan Abu Jahal, iya, Amr bin Hisam maksud saya, iya. Lalu kemudian sebabun nuzul mengatakan di dalam riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i, Ibnu Munzir, beliau dikatakan bahwa Abu Jahal berkata, hal yu'affiru Muhammadun wajahu baina adharikum, apakah Muhammad pernah meletakkan wajahnya di depan kalian? Meletakkan wajahnya itu maksudnya mau apa namanya, salat di depan Baitullah, di depan kalian, ya. Faqila, maka dikatakan, dijawablah oleh penduduk Makkah, na'am, iya betul ya Abu Jahal. Faqala faqala wallata walluzza, demi Allata Allahuzza, ini nama berhala. Jadi Abu Jahal ini kemudian bersumpah atas nama Tuhannya, Allah Tawalluzza, ini nama berhala. Ya, tentu kita tidak dibolehkan mengatakan begitu, tapi kita kemudian bersumpah dengan wallahi wa tallahi, kita bersumpah, kita tidak boleh bersumpah selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal bersumpah, la in ra'aituhu yaf'alu la'at anu ala rukbatihi, ya, la'at anu ala rukbatihi, kalau saya lihat dia melakukan itu, maka saya akan menginjak tengkuknya. Jadi kalau dia bilang kalau Muhammad kemudian bersujud, maka saya akan injak tengkuknya, tengkuk. Wala wafiranna wajahahu fit turab, dan akan saya rapatkan wajahnya ke tanah. Itu sumpahnya Abu Jahal. Kalau saya pernah menemukan Muhammad salat di depan Baitullah, maka saya akan injak tengkuknya dan wajahnya akan saya ratakan atau saya rapatkan ke tanah. Itu sumpahnya. Nah, inilah kemudian sebab turunnya ayat ini, innal insana kalla innal insana layatqa. Summa innahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Lalu kemudian Nabi salat di depan Baitullah, Abu Jahal melihat. Abu Jahal mendapatinya. Kemudian dia mencoba untuk melakukan apa yang dia sumpahkan. Apa yang terjadi? Lalu kemudian mundur. Kenapa? Orang bertanya, Abul Hakam, ada apa? Kenapa kau mundur? Dia bilang, saya melihat antara saya dengan Muhammad itu ada apa namanya, parit. Ada parit yang mengantarai saya dengan dia, dan isinya itu api menyala. Ini menurut penglihatannya Abu Jahal. Tapi sebetulnya wajah atau mata-mata orang lain, enggak ada orang yang melihat di situ ada api, ada ini. Karena katanya di depan Ka'bah. Enggak ada. Tapi pada saat Abu Jahal hendak melakukan apa yang dia sumpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terhalang. Dia hendak berani maju karena di depannya ada api yang menyala di bawah parit itu. Takhandakan minnar, ada parit yang dari api yang menyala. Akhirnya tidak jadi dia melakukan itu. Maka turunlah ayat dari surah Iqra ini, kalla, berhati-hatilah. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu menurut Syekh Mutawalli Syarawi, kata kalla itu diungkapkan di dalam Al-Quran sebanyak 33 kali. 33 kali. Itu adalah semua kata, semua yang ada kalla di situ, itu berarti itu penolakan. Penolakan dari Allah Subhanahu wa taala, atau celaan. Ada sesuatu yang ditolak, ada sesuatu yang dicela, maka muncul kata kalla. Biasa saya lihat diterjemahkan sekali-kali, jangan kalian begitu. Atau biasa diterjemahkan berhati-hati dengan itu. Kenapa? Innal insana, inna sesungguhnya, insan manusia itu, la sungguh, sungguh, yatla melampaui batas. Yatla itu dari kata tala, Bapak Ibu. Tala itu artinya apa namanya, biasanya diterjemahkan dari sisi bahasa itu meluap. Meluap, mohon maaf, meluap, ini gelas Bapak Ibu, ada batasnya kan di atas ini, batasnya, jadi batasnya dia untuk menampung air itu sampai di atas ini Pak. Nah kalau kemudian ditumpahi air yang melebihi ini, maka dia akan meluap. Itu namanya tagha, meluap. Airnya berhambur, tumpah ke bawah airnya itu. Nah, di sini kira-kira yang disebut dengan melampaui batas. Jadi manusia itu kadang melampaui batas, ya. Melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, kapan dia melampaui batas? Ketika dia merasa memiliki kemampuan. Ketika dia merasa memiliki kemampuan, dia kaya secara materi, kaya ilmu, ya, kaya kedudukan, kaya dengan kekuasaan, punya jabatan yang tinggi, tidak ada yang berani mau apa namanya, tidak ada yang berani menghalangi penguasa, ya. Akhirnya dia tidak merasa butuh dengan orang lain. Ya. Hati-hati kata ayat Al-Quran, karena kadang manusia itu melampaui batas. Ya, secara umum manusia, terutama bagi orang yang tidak beriman, tidak ada remnya, maka kadang manusia itu melampaui batas. Bapak Ibu, kalau di dalam hukum Islam itu kan ada namanya wajib, ya kan? Kalau tidak wajib, di bawahnya itu ada sunnah. Sunnah ke bawah lagi mubah, boleh. Di bawah lagi mubah, makruh. Ah, wajib, sunnah, mubah, makruh. Nah, kalau sudah dibawa makruh itu haram sudah namanya. Jadi yang boleh sebetulnya itu sampai di mubah, yang makruh itu sebetulnya akan lebih baik kalau kita tidak melakukan itu. Jangan sampai ke situ. Tapi kalau kita sudah sampai ke situ pun keluar melewati batas makruh itu, maka kita masuk ke wilayah haram. Dan pada saat kita masuk ke wilayah haram itulah, itulah yang disebut dengan melampaui batas. Melampaui batas. Nah, kadang Bapak Ibu, kalau tidak ada rem, kita akan masuk ke wilayah perbuatan yang melampaui batas itu tadi. Nah, sekali lagi, kapan orang itu kemudian melampaui batas? Ketika dia punya kekayaan materi, dia merasa kaya, dia punya banyak uang, segalanya bisa tanda kutip dibeli, dibayar dengan uang. Kalau tidak ada imannya, maka kekayaan itu akan menjadi musibah bagi dia. Kalau tidak ada remnya, kekayaan materi itu akan bisa menjadi musibah bagi dia. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kan pemilihan-pemilihan kepala daerah lah, apalah semua. Kalau tidak ada rem, uang yang habis dipakai untuk nyogok sana sini, ya kan? Untuk mendapatkan jabatan. Kenapa? Karena dia banyak uangnya. Dia banyak uangnya. Apapun juga, kalau dia penguasa, dia punya kekayaan yang banyak materi, itu tadi kadang melampaui batas. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, boleh dilakukan karena uang. Dan apa yang terjadi? Karena dia merasa punya uang banyak, semuanya bisa dibeli, kadang tindak tanduknya kepada orang lain pun juga demikian. Kepada karyawannya kadang berlebihan cara ngomongnya, melampaui batas. Mengapa? Karena menurut dia karyawan saya itu saya yang ini. Akhirnya padahal meskipun dia seorang majikan, juga ada adabnya kepada anak buah dan sebagainya, kepada orang-orang sekitar yang ada di sana, di dekat tetangga, apa teman tetangganya dan sebagainya. Itu seharusnya itu juga punya adab, ada batasannya. Tapi karena dia merasa kaya, sombong kepada orang lain, angkuh kepada orang lain. Nah, ini perbuatan-perbuatan seperti ini yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, ilmu. Kadang orang karena ilmunya terjebak dalam perilaku yang tidak dibenarkan oleh agama, bahkan oleh juga hukum-hukum, norma-norma masyarakat. Betapa banyak sekarang ini Bapak Ibu, orang yang melakukan penyelewengan itu sebetulnya dilakukan oleh orang-orang yang pintar, melampaui batas. Orang yang sering melanggar hukum itu adalah orang yang tahu hukum. Karena tahu celahnya di mana, dia dari hukum itu dia ada celah untuk tidak kena hukum misalnya. Macam-macam. Karena ilmunya. Kadang karena ilmu yang dia peroleh, dia menghasilkan sesuatu yang sangat bagus. Menurut dia ini itu karena pengaruh ilmunya, itu karena berkat ilmunya sendiri. Dia tidak sadar bahwa ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bagi yang seumuran dengan saya misalnya ke bawah, ke atas itu, mungkin pernah menonton dulu namanya film Titanic, kapal Titanic yang tenggelam. Itu kan tenggelamnya sekitar, kalau di aslinya itu kan, kalau kita baca sejarahnya itu 1912 ya, itu tenggelamnya. Tapi itu sekitar tahun 90 berapa, itu ada filmnya yang sangat terkenal. Apa sejarahnya kapal Titanic itu? Itu dibuat oleh seorang apa namanya itu ahli yang sangat, kalau tidak salah namanya Thomas Andre namanya itu. Apa dia bilang? Ini kapal-kapal yang sudah paling mewah, lengkap fasilitas yang sangat mewah, luar biasa. Tidak akan ada yang mampu menenggelamkan kapal ini. Termasuk Tuhan katanya, tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Tapi apa yang terjadi? Pada pelayaran perdananya malah, lalu kemudian dia menabrak gunung es di lautan apa itu. Lalu kemudian kapal itu terpecah. 1.500 lebih orang penumpangnya meninggal, termasuk si Thomas Andre dan nahkodanya yang sangat terkenal. Nahkodanya juga angkuh. Saya sudah berlayar sudah kalau pilot itu jam terbangnya itu sudah sangat tinggi. Dia mengaku begitu. Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Tapi justru pada saat pelayaran pertamanya, kapal itu kemudian tenggelam. Itu perbuatan, ucapan yang sangat melampaui batas. Karena begitu saudara-saudara sombong kepada Allah. Dia bilang, Tuhan pun tidak akan mampu menghalangi, tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Itu luar biasa. Jadi inilah, padahal Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalau kita melihat apa, kadang ada orang juga, orang yang dapat ilmu kadang menyombongkan diri, semuanya orang yang berbeda dengan dia salah, hanya dia yang benar, suka nyalain orang sana sini nyalain. Yang benar cuma dia. Salah semua orang. Nah itu, iya, itu yang gak dibenarkan oleh agama. Nyalahkan orang sana sini. Kalau menurut Pak Menteri Agama, ya meskipun profesor, kalau masih suka nyalahin orang-orang itu, ya dia masih perlu belajar. Jangan-jangan semua orang dilihatnya itu gelap karena memang dia saat itu pakai kacamata Ray-Ban. Nah, kenapa ini mendung semua saya lihat ini orang? Ya, karena dia pakai kacamata Ray-Ban. Artinya cara berpikir dia itu yang keliru sehingga dia menyalahkan orang sana sini. Jangan gara-gara ilmunya kadang dia melampaui batas. Ya, padahal Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita dianjurkan untuk banyak belajar. Justru kalau kita banyak belajar, kita akan semakin merasakan akan kurangnya ilmu. Semakin banyak kita belajar, akan semakin merasakan kurangnya ilmu yang kita miliki. Ini ada orang justru yang menyombongkan diri dengan ilmunya. Ada juga orang yang merasa tidak butuh lagi dengan ilmu. Nah, ini juga bahayanya, Pak. Tidak usah lagi ikut pengajian. Ngapain ikut pengajian? Intinya agama itu adalah laksanakan kebaikan, tinggalkan yang buruk. Itu kan kadang kita mendengarkan itu. Ngapain lagi kita ikut pengajian? Itu saja, laksanakan yang baik, amalkan yang baik, tinggalkan yang buruk. Dia tidak tahu bahwa yang namanya untuk melaksanakan kebaikan itu perlu motivasi. Mengapa kebaikan itu perlu kita lakukan? Apa di dalamnya dan sebagainya. Dan kadang setelah kita belajar, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan informasi yang baru, ilmu yang baru. Semakin kita banyak belajar, semakin kita merasa kekurangan ilmu, semakin banyak kita membaca. Tapi kalau orang sudah tidak pernah lagi belajar, dia akan merasa cukup dengan apa? Dia tidak akan merasa kekurangan. Kata Nabi di dalam hadis dikatakan man humani la yasbi'ani. Ada dua rakus, kerakusan yang tidak akan pernah kenyang. Yang tidak akan pernah kenyang. Apa itu? Rakusnya penuntut ilmu. rakusnya penuntut ilmu. Orang itu kalau betul-betul cinta ilmu, dia tidak akan pernah selalu termotivasi untuk belajar, selalu termotivasi untuk membeli buku dan sebagainya. Padahal kerjanya itu cuma membaca, membaca dan membaca. Karena dia cinta ilmu. Semakin dia belajar, semakin banyak kekurangan ilmu yang dia miliki. Nah ini, nah kata Nabi, ada dua kerakusan itu yang tidak akan pernah orang merasa kenyang, selalu merasa kurang, yaitu sahibul ilm. Yang kedua adalah wasahibud dunya, pengejar hidup keduniaan, pengejar dunia itu. Itu tidak akan pernah kenyang. Orang yang mengejar dunia tidak akan pernah merasa kenyang. Kata Nabi di dalam salah satu hadisnya, kalau seseorang itu diberikan gunung emas, dia sangat senang, tapi dia akan minta lagi, berharap lagi untuk diberi gunung emas yang kedua. Begitu habis diberi gunung emas yang kedua, dia berharap lagi, minta lagi untuk gunung emas yang ketiga. Kenapa? Karena sudah keenakan di situ mengejar dunia. Dia tidak akan pernah puas. Dia akan puas ketika kemudian ronggahnya, tubuhnya, mulutnya bahkan sudah disumpal dengan tanah liang lahatnya. Baru dia merasa, dia berhenti. Jadi tidak akan pernah puas orang mengejar dunia itu. Awalnya orang habis menikah mau beli, mau punya rumah. Ah, yang penting adalah dulu kan kita tidak dikejar-kejar kontra aja, terus nyewa terus. Belum sampai bulannya untuk bayar, datang lagi yang punya, mas, mbak, lanjutkah untuk bulan depan? Wah, nggak enaknya ditagi. Yang penting beli dulu lah, beli meskipun kecil, yang penting apalah yang kita tidak bayar, tidak ada tagihan tiap bulan. Begitu dapat rumah ukuran ini sederhana, ya, minta lagi untuk diperlebar di ini dan sebagainya. Padahal awalnya dia bilang yang penting tidak ditagi, tidak ada tagihan tiap bulan sewa dan sebagainya. Sudah bagus rumahnya yang satu, pengen lagi untuk beli rumah yang kedua. Sudah rumah yang kedua, beli lagi rumah yang ketiga, dan seterusnya. Kita tidak akan pernah puas dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Sama tadi kata Nabi, kalau ada orang yang sudah mendapatkan satu gunung emas, dia tidak akan pernah puas di situ. Dia akan berharap untuk mendapatkan gunung emas yang kedua. Dapat gunung emas yang kedua, mau lagi gunung emas yang ketiga. Di sini dapat batu bara satu gunung, oh banyak, kayaknya, oh ternyata banyak di situ, banyak dapatnya, minta lagi, cari lagi gunung yang kedua untuk menambang batu bara gunung yang kedua. Setelah itu pindah lagi ke gunung yang lain dan seterusnya. Begitulah dunia. Jadi kata Nabi, ada dua kerakusan yang tidak akan pernah merasa kenyang. Sahibul lail, pengejar ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah pengejar dunia. Tapi menurut riwayat dikatakan wala yastawiyan. Dua kerakusan itu yang tidak pernah kenyang itu tidak sama. Meskipun sama-sama rakus, tidak pernah merasa puas, tidak akan sama. Kenapa tidak sama? Karena fa amma sahibul ilmi fayasdadu ridha rahman. Orang yang selalu bertambah ilmunya, maka dia akan semakin diridhoi oleh Yang Maha Pengasih Penyayang. Ya, kalau semakin bertambah ilmu, akan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ilmu dan beriman. Tapi kalau orang yang mengejar dunia, rakus terhadap dunia, nah, fayatamadda fitughyan, maka dia akan jatuh dalam perbuatan melampaui batas. Cobalah kita lihat Bapak Ibu, penambangan batu bara di sekitar kita ini. Samarinda luar biasa dampaknya, banjir orang. Gara-gara hutan kemudian dikerok-kerok, lalu kemudian hujan turun, itu langsung tidak ada lagi pepohonan, langsung air itu mengalir. Karena kalau masih banyak pohon-pohon, itu kemudian tanah, air itu kan tidak langsung jatuh ke tanah, tapi jatuh ke dedaunan pohon-pohon itu. Itu kemudian menyebabkan tanah tidak terkikis, karena beda sudah kalau sudah air jatuh dari langit jatuh ke daun, dari daun jatuh ke tanah, itu beda tekanannya. Tapi kalau langsung dari langit ke tanah, belum lagi tidak ada lagi daerah-daerah resapan air, biasanya air itu tergenang ke sana lama baru kemudian ini tidak langsung. Apa yang terjadi? Banjir melanda Samarinda. Belum lagi yang tidak mendapatkan izin, ilegal dan macam-macam. Dan yang sangat menyedihkan kita, karena ternyata di belakangnya itu adalah orang-orang yang seharusnya menjadi penegak-penegak hukum di belakang dari penambang-penambang liar tadi. Belum lagi bekas pertambangan-penambangan di situ ditinggalkan begitu saja, banyak menelan korban. Ini luar biasa. Jadi makanya Pak Menteri Agama kita, Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar itu kemudian mengembangkan ada namanya ekologi teologis. Jadi bagaimana kemudian, atau teologi ekologi, bagaimana kemudian pemahaman keagamaan kita itu berpengaruh, ya, atau pemahaman keagamaan kita itu berpengaruh terhadap sikap kita terhadap lingkungan. Jadi yang namanya agama itu bukan hanya salat, naik haji dan sebagainya, tapi bagaimana kita sikap kita terhadap lingkungan. Karena lingkungan termasuk hutan itu adalah bersahabat dengan kita seharusnya. Jangan kita rusak, tapi apa yang terjadi? Banyak pengrusakan. Nah, itu gara-gara mengejar materi. Kadang juga Bapak Ibu, orang yang kadang terjebak dalam perilaku yang melampaui batas itu karena punya kedudukan. Orang yang punya kedudukan itu misalnya dia pejabat, atau status sosial misalnya, mohon maaf, dia bangsawan. Mohon maaf sekali, dia bangsawan di masyarakatnya. Ini yang kita singgung ini ya begitu tuh ya, karena banyak juga bangsawan yang tidak demikian. Karena dia merasa bangsawan, dia memperlakukan ngomong seenaknya kepada orang lain. Yang menurut dia orang yang diomong yang rendahan itu adalah bukan bangsawan. Nah ini, memandang remeh orang lain. Dia merasa lebih mulia daripada orang lain, padahal belum tentu dia merasa mulia. Memang turunannya mungkin mulia secara sosial. Nasabnya memang mulia secara sosial. Tetapi belum tentu dari sisi agama nasabnya mulia. Ya kan? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan nasab yang paling mulia itu adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah itu kita sama semuanya. Tapi secara sosial memang ada di masyarakat strata-strata sosial begitu. Tapi jangan pernah Anda menduga bahwa Anda yang menduduki strata sosial yang tinggi, lalu kemudian seenaknya kemudian Anda berkata-kata kepada orang-orang yang menurut Anda rendah secara sosial. Ini kadang Anda melampaui batas. Nah ini dia, karena merasa kaya. Kaya apa? Kaya kedudukan di masyarakat, seenaknya. Dia saja yang mau dihormati, tetapi dia tidak tahu cara menghormati orang yang ada di bawahnya. Seharusnya Anda yang paham adab, Anda pula lah yang seharusnya lebih beradab. Ah, seharusnya begitu. Tapi apa yang terjadi? Melampaui batas. Ilmuwan juga demikian. Orang yang lebih tinggi ilmunya seharusnya memperlihatkan keteladanan bahwa beginilah seorang yang mencapai ilmu yang lebih tinggi. Nah, tentu itu menjadi tantangan, dan seharusnya kita bersikap demikian. Kenapa? Itu tadi. Kalla innal insana layatagha. Hati-hati, kadang manusia terjebak di dalam perbuatan melampaui batas. Kapan itu? Sekali lagi, ketika dia merasa berkecukupan, merasa dia cukup, merasa dia kaya dari hal-hal seperti tadi ini. Dekat dengan penguasa saja, belum menjadi penguasa juga sudah dekat dengan penguasa, sudah macam-macam sudah perilakunya, sombong kepada orang lain. Ya, dulu katanya waktu dia masih belum dekat-dekat dengan bupati, oh, rajin kumpul-kumpul di pos ronda, di ini kumpul-kumpul, rajin hadir sholat jamaah di masjid. Tapi begitu kemudian dekat dengan pejabat tinggi, wah, gengsi sudah kemudian ikut ngobrol bersama dengan teman-temannya. Nggak mau lagi hadir sholat jamaah di masjid di kampung, nggak level katanya. Nah, ini hal-hal seperti ini. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada beberapa hal yang bisa merubah orang itu. Salah satunya ketika dia dekat dengan penguasa. Tadinya biasa-biasa aja, tapi begitu dekat dengan pejabat, wah, merasa cepat, dia merasa lebih daripada yang lain. Kemudian dia menjadi penguasa. Ah, itu juga yang bisa membuat orang berubah. Sebelum jadi bupati, bagus saja. Waktu masih calon, wah, setiap mau melihat kerumunan orang, waktu masih calon, datang. Nggak diundang, malah dia minta, saya datang ya, tempatmu. Tapi begitu sudah terpilih, diundang aja belum tentu datang. Begitu kita ini, macam-macam. Pejabat yang kita datangi, Bapak Ibu, mohon maaf, juga kadang begitu. Dia tidak merasa butuh dengan kita, kita kasihan yang datang, yang butuh, menyampaikan proposal masjid, aduh, sudah duduk bungkuk-bungkuk begini, menundukkan diri dan sebagainya, dia duduk dengan gayanya. Dia tidak merasa, perhatikan Pak, dia duduk dengan gayanya. Kenapa? Karena dia tidak merasa butuh dengan kita, sebaliknya kita yang datang, kita butuh sama dia. Pejabat, mohon maaf ini bapak-bapak pejabat, ini yang kena yang begitu ya, kan tidak semuanya juga pejabat begitu. Tapi begitu sang pejabat tadi, karena masih ada atasannya juga, begitu dia menghadap ke atasannya, wah, begini-gini juga dia, beda cara duduknya pada saat kita berhadapan dengan kita, pada saat berhadapan dengan kita. Tapi begitu dia berhadapan dengan bosnya, pimpinan di atasnya lagi yang mengangkat dia, beda lagi cara duduknya. Tapi kalau pejabat yang betul-betul merasakan bahwa jabatan yang dia emban itu adalah amanah, dia akan memperlakukan orang yang datang kepada dia itu dengan baik, sopan sekali. Tapi kalau dia merasa bahwa yang datang itu datang meminta-minta, dia akan memperlakukan berbeda. Padahal yang memilih dia itu adalah orang yang datang itu. Begitu dia terpilih, sikapnya berbeda kepada orang yang datang kepada dia. Ini katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang itu berubah ketika menjadi penguasa. Berubah menjadi angkuh kepada orang lain. Sekali lagi, jadi tadi saya pengalaman Pak, biasanya kita menghadap kepada orang, wah, kita ini, tapi gayanya dia hanya cuma apa saja sebetulnya, tapi gayanya itu loh, dengan entengnya menjawab tentang kita. Padahal yang datang itu kiai. Orang-orang kadang kiai-kiai kita kesan, saya kasihan melihat kiai yang datang itu masa diperlakukan begitu, diperlakukan demikian. Sekali lagi, begitu orang tadi menghadap kepada bosnya, lain gaya duduknya lagi. Nah, itu yang masalah. Sekali lagi, kalau pejabat yang sadar bahwa jabatan itu sementara dan orang yang datang itu jaga story yang baik, dia tidak akan bersikap seperti itu. Dia memperlakukan sama. Paling tidak, meskipun hatinya agak dongkol, dia akan bersandiwara di depan orang itu untuk menghormati dia. Itu kadang ada pejabat begitu, Pak. Jadi jabatan itu, pejabat itu adalah, sekali lagi, jabatan itu adalah ujian itu sendiri. Tapi hati-hati, akan ada pemilihan periode berikutnya. Saya bilang, hati-hati akan ada pemilihan berikutnya. Kalau begitu sikap Anda terhadap orang yang datang menghadap ke Anda, hati-hati, akan ada pemilihan berikutnya. Periode kedua kah atau untuk jenjang berikutnya. Nah, ya, jadi hati-hatilah Bapak Ibu. Kita semua tentu, ya, kalau di sini di agama mengatakan an kufrika bi ni'matillahi 'alaik. Kadang orang itu kemudian melampaui batas karena kekufurannya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, kekufuran terhadap dia. wa tajawuzikal haddi fil isyan, perbuatan melampaui batas dalam kemaksiatan, hati-hati. La an ra'aita nafsaka mustaghnian bil mali wal quwwati wal awan, ketika Anda sudah melihat diri Anda mustaghnian, memiliki banyak apa? Harta, kekuatan, kekuatan massa, kekuatan apakah, dan para pengikut-pengikutnya punya banyak masanya dan sebagainya, hati-hati. Iya. Hakkan, ada juga yang berkata, apa makna kalla innal insana la yatgha, itu hakkan, benar. Inna amral insani ajib, manusia itu sangat menakjubkan memang. Kenapa menakjubkan? Yastadillu wa yudifu halal faqri, ketika dia dalam keadaan fakir, miskin, dia merasa hina, dia merasa lemah. Tetapi ketika dia kemudian merasa kaya, ini wayatajawasul had fil ma'asi wayatakabbar wayatamarrad hatta hasa binafsihil qudrati wassarwa, dia kemudian merampaui batas ketika kemudian merasa memiliki kemampuan, nah, sombong dan sebagainya, merasakan dirinya punya banyak kemampuan dan kekayaan. Ya, inilah contohnya adalah Abu Jahal tadi. Abu Jahal itu suka menghalangi orang berbuat apa namanya, menghalangi Nabi.

mau kemana? Semuanya akan berakhir. Kekayaan yang engkau miliki, jabatan yang anda emban, itu ada batasnya, ada akhirnya. Dan setelah itu anda mau kemana? Gelar yang anda emban, profesor misalnya dan sebagainya, jabatan yang engkau banggakan, itu akan berakhir. Kata Al-Quran, inna ila rabbik, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu Allah ar-ruj'a, engkau akan kembali. Ae inna ruju'a wal masira ilallahi wahda, hanya kepada Allah lah engkau akan kembali. La ila ghairi, bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain. Fahuwallazi yuhasibu kulla insanin ala malihi min aina jama'ahu. Dialah yang akan menghisab kita atas harta-harta kita. Min aina jama'ahu, dari mana kita memperolehnya harta itu? Dari mana kita memperoleh jabatan itu? Itu semua akan dihisab. Wa aina sarrafahu, dan kemana kita memanfaatkan harta kekayaan itu. Kalau kita dengar ceritanya, cerita-cerita lucunya Ustaz Dasat, Bapak Ibu, orang yang ikut turun ke dalam apa itu, ini cerita Mahalabi aja, ikut turun dalam liang lahat itu bawa kampak, kampak aja itu berapa lama pemeriksaannya, kampak saja. Ini banyak barang yang kita miliki akan kita dihisap lama. Wa aina sarrafahu, kemana kita memanfaatkan menggunakannya itu. Ya, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat dari pengajian kita hari ini, bahwa hati-hatilah kita, selalu kita istiqomah menjaga diri agar kita tidak terjebak pada perilaku atau ucapan-ucapan yang melampaui batas itu. Jangan sampai pernah kita berpikir bahwa tidak ada lagi selain saya, apa yang saya miliki ini, yang kemudian menimbulkan kesombongan. Nah, kesombongan inilah kemudian bisa mengakibatkan kita jatuh pada semua yang kita miliki hari ini, itu semuanya datangnya dari Allah. Kalau Allah hendak mengambil cepat kembali apa yang Allah berikan kepada kita dalam waktu yang sangat singkat, itu pun akan kembali. Demikian barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, sebangsa, setanah air, dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Semua yang kita jalani dalam kehidupan

Bismillah. Di antara langit yang luas dan bumi yang rapuh, ada jiwa kecil penuh salah yang pulang membawa air mata, memanggil namamu. Ya. Yeah.

Ilahilastulil Firdausi Ahlan. Aku bukan penghuni taman keabadian. Wala aqwa ala naril jahim. Aku terlalu lemah menahan panas hukuman.

Ya Allah. Khusus untuk bulan Muharram itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya, berarti nanti pas pada tanggal 9. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel, Khaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamualaikum. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali perjumpaan kita di malam ini. Kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kajian Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution, dan begitu istimewa karena saat ini kita telah memasuki bulan Al-Muharram. Untuk itu kita akan mengisi di kajian malam hari ini dengan pembahasan yang khusus, tema yang spesial terkait dengan tuntunan puasa sunnah Asyura atau puasa sunnah 10 Al-Muharram. Yang kita bahas adalah latar belakang dari tuntunan puasa sunnah ini, kemudian yang kedua adalah cara menunaikannya, dan yang ketiga tentunya hikmah dibalik penunaian puasa sunnah Asyura atau 10 Al-Muharram yang dimaksudkan. Untuk itu, karena waktu kita terbatas di pertemuan malam hari ini, kita hanya akan sampai ke waktu Isya, dan ini kajian spesial. Kami harapkan teman-teman bisa fokus kepada tema dan pembahasan tentunya. Dan insya Allah kita akan mengacu kepada kitab-kitab hadis primer untuk menjadikan itu sebagai acuan pembahasan kita di pertemuan kali ini. Teman-teman sekalian, yang pertama kita akan gunakan langsung saja kitab Sahih Al-Bukhari untuk melacak tema yang terkait dengan pembahasan kita tentang puasa Asyura 10 Al-Muharram. Kemudian kita akan gunakan juga kitab hadis yang kedua, yaitu Sahih Muslim, dan dua-duanya tentu rujukan utama yang otoritatif, baik Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim. Kita akan temukan banyak barangkali di Sahih Muslim pembahasan terkait, di Sahih Al-Bukhari kita akan juga gali dasar-dasar pokoknya. Langsung saja, di dalam Islam tentu keistimewaan yang kita dapati adalah setiap ibadah itu tidak ada inovasi kreativitas di dalamnya, tapi tersambung pada tuntunan yang pokok dari Nabi Muhammad SAW yang bersumber tentunya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua terkodifikasikan dengan baik, tersanad dengan kokoh, sehingga apapun yang dikerjakan oleh umat Islam sampai dengan kapanpun, dari era Nabi Muhammad SAW sampai kini, sampai akan datang, semuanya memiliki landasan atau dalil yang sangat kuat dan bersumber dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah penjelasannya dari hadis Nabi Muhammad SAW, dan itu yang menjaga otentisitas ajaran Islam. Dan juga ini yang paling utama adalah kesamaan atau keseragaman dalam penunaiannya dimanapun ia berada, siapapun dan kapanpun itu dilakukan. Terkait dengan penunaian ibadah puasa Al-Muharram, tepatnya di 10 Al-Muharram atau puasa Asyura, ini juga bersandar pada ketentuan yang dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Kita lihat dalam dokumen yang sampai kepada kita, yaitu dalam Sahih Al-Bukhari di Kitab Siyam. Di sini ada 97 topik di Sahih Al-Bukhari itu. Kita akan temukan di topik Kitab Siyam, teman-teman sekalian. Ya, di halaman 281. Ya, Kitab Siyam di Al-Bukhari disebutnya Kitab Shaum, di hadis Muslim Kitab Siyam. Ya, topik yang ke-30 ini ya. Kitab Shaum, kemudian hadis terkait ada di nomor hadis 1893, betul halaman 281. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadatsana qala al-Imam al-Bukhari menyampaikan pada kita lewat kitabnya ini, beliau mengatakan hadatsana Qutaibah ibn Sa'id hadatsana al-Laits an Yazid ibn Abi Habib al-Araq ibn Malik hadatsahu anna Urwah akhbarahu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi sumber hadis yang terkait dengan penunaian puasa 10 Al-Muharram atau dikenal dengan Asyura itu bersumber dari sahabat mulia sekaligus juga istri Nabi Muhammad SAW dan ibunda kita tercinta, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan anna Quraisyan kanat tasumu yawm Asyura fil jahiliyah, thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamih hatta furida Ramadan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a afthara. Baik,
disampaikan kisah di sini terkait dengan penunaian puasa Asyura atau 10 Al-Muharram yang dimaksudkan, teman-teman. Ada latar belakang berdasarkan keterangan dari Sayyidah Aisyah bahwa di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak di era jahiliyah saat Nabi awal bertugas di kota Makkah Al-Mukarramah, ditemukan bahwa suku Quraisy itu sudah menunaikan puasa, ya, di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan puasa Asyura, ya, dari kata Asyrah Asyur yang berarti hari ke-10. Ya, jadi orang-orang Quraisy ini sudah terbiasa menunaikan puasa di hari itu, yang nanti ada keterangan lanjutan di hadis lain kita akan temukan, termasuk saat Nabi SAW hijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ditemukan oleh Nabi SAW kebiasaan orang-orang Quraisy, suku Quraisy di era jahiliyah telah menunaikan puasa Asyura, maka Nabi pun SAW menunaikan puasa dimaksud, yaitu puasa Asyura. Dan setelah tibanya, ya, hatta furid Ramadan, setelah tibanya perintah untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan saat hijrah ke Yathrib, ya, atau Al-Madinah Al-Munawwarah di tahun kedua hijrah, maka Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, kepada umatnya, man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftar. Siapa yang masih menginginkan menunaikan puasa Asyura ini, silahkan dia tunaikan, tapi siapa yang kemudian juga hendak menunaikan fokus ke Ramadan saja dan tidak berpuasa Asyura ini, maka dia boleh melakukannya. Baik, para ulama sepakat di sini bahwa ini menunjukkan yang pertama tentang awal peristiwa penunaian puasa Asyura ini, ya, dari segi waktu tentunya. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan kepada isyarat hukum puasa Asyura bila dibandingkan atau dikomparasikan dengan hukum puasa Ramadan, sehingga dari situ kemudian kita akan temukan konsekuensi dari penunaian ini ketika dibandingkan. Ya, kesimpulannya adalah sejak era Nabi Muhammad SAW awal berdakwah, awal bertugas sebagai Nabi dan Rasul, itu telah ditemukan di kabilah Quraisy, di suku Quraisy sejak era jahiliyah kebiasaan menunaikan puasa Asyura, puasa ke-10, ya, di bulan Al-Muharram. Ini menunjukkan bahwa ada silsilah penunaian ini yang kita nanti akan lacak di hadis-hadis lainnya, bagaimana kemudian suku Quraisy bisa terbiasa menunaikan puasa dimaksud. Jadi nanti kita akan temukan di aspek pembahasan lain bahwa ada tradisi-tradisi di zaman jahiliyah juga yang nanti disikapi dengan 4 hal dalam syariat Islam. Ya, di antara 4 ini ada yang diteruskan oleh Nabi, diakomodir oleh syariat Islam, karena memang ini juga selain punya sanad ke era-era sebelumnya yang tersambung pada nabi-nabi sebelumnya, juga yang kedua memang memiliki nilai-nilai kebaikan, value-nya positif. Ya, karena itulah kemudian diakomodasi oleh syariat Islam dan diteruskan. Nah, hukumnya nanti bisa berbeda-beda, ya. Kebanyakan itu kalau tidak itu mubah diperkenankan, atau juga bisa menjadi sunnah. Yang diantara yang diadopsi ini adalah terkait dengan puasa Asyura, kemudian dilestarikan, bahkan dicontohkan, dilakukan oleh Nabi SAW, karena nanti kita akan temukan di hadis lain sanadnya juga tersambung pada kebiasaan umat-umat yang lalu sampai ke arahnya Nabi Musa AS. Kita akan temukan itu dalam membahas hadis yang lainnya. Jadi kita bisa dapati bahwa di era-era Nabi awal berdakwah itu suku Quraisy telah menunaikannya, artinya ada kebiasaan yang berlanjut dari sebelum-sebelumnya sampai ke era Quraisy di masa jahiliyah. Ini menunjukkan juga bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya itu bersambung. Kalau saya lompat sedikit untuk memberikan bocoran, kita akan temukan di hadis lain nanti bahwa puasa ini ditunaikan, ya, sebagai tradisi yang terus bersambung sampai eranya Nabi Musa alaihi salam, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari itu, di tanggal itu, Nabi Musa alaihi salam dibebaskan oleh Allah, dalam arti diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Jadi kejadian yang Firaun ditenggelamkan itu, kemudian diselamatkan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya pada masa itu dari kejaran Firaun, itu terjadinya di 10 Al-Muharram. Ya, sehingga dikenal dengan Asyura, dari kata Asyura, hari ke-10 di bulan Al-Muharram. Maka untuk mensyukuri peristiwa itu, ya, orang-orang pada masa itu menunaikan puasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang standar dasar, ya, dalam risalah Islam itu. Islam itu kan tunduk patuh taat. Karena itu risalah yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu semuanya disebut dengan Islam, dalam arti kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks menunaikan ketundukan, kepatuhan itu nanti syariatnya disesuaikan dengan eranya masing-masing.
Karena itu boleh jadi syariat di masa Nabi Adam akan berbeda dengan syariat di masa Nabi Nuh alaihissalam. Syariat Nabi Nuh alaihissalam akan berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan eranya, kebutuhan umatnya. Dan di antara sebagian syariat itu ada yang pokoknya sama, seperti sholat misalnya, ya, walaupun boleh jadi penunaiannya agak sedikit berbeda, tapi poinnya adalah sama, penunaian sholatnya, ya, kemudian juga konektivitasnya dengan Allah dan sebagainya itu terjaga, ya. Tapi yang prinsip dasarnya keberagamaannya disebut dengan Islam, orangnya disebut apa? Muslim, ya. Karena itu Nabi Ibrahim mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah mengatakan tunduk patuh aslim, beliau mengatakan aslamtu li rabbil alamin, saya berislam, tunduk patuh kepada Allah penguasa seluruh alam, ya. Bahkan di ayat lain dikatakan wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, saya orang yang pertama, jika memang pun diseru pada masa itu, saya orang pertama yang akan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pembahasan kita, maka tradisi yang sudah berlangsung dari era Nabi Musa AS ini 2000 tahun kurang lebih sebelum eranya Nabi Muhammad SAW, berlangsung kepada setelahnya, setelahnya, setelahnya, sampai kemudian masuk ke wilayah Jazirah Arab. Kalau kita belajar sirah dengan lebih mendalam, memang di kitab-kitab sebelumnya, ya, baik itu di Taurat, kemudian juga di Injil setelahnya, ya, dalam beberapa masa tentunya, melewati masa-masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai ke Nabi Isa AS, itu ditemukan berita akan ada seorang nabi penutup, nabi terakhir yang sangat mulia, akhlaknya indah gitu kan, kemudian ketaatannya luar biasa, yang dia akan lahir di sekitaran wilayah Mekah itu, lantas dia akan berhijrah, ya, ke wilayah Yathrib yang kelak dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dari situlah dulu orang-orang Yahudi itu sudah berusaha memenuhi wilayah-wilayah khususnya di Madinah, karena yang dikejar itu tempat menetap akhirnya. Maka mereka mulai datang, yang sebelumnya di situ banyak orang-orang Yaman, maka mulailah berdatangan orang-orang Yahudi. Maka di situ kita dapati misalnya suku Khaybar dari Yahudi, ya, kemudian Bani Qurayza, Bani Qaynuqa dan sebagainya itu kumpul di wilayah Al-Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib tempo dulu, sebetulnya untuk menunggu nabi terakhir datang. Ya, hanya karena, mohon maaf, ya, mereka memiliki tingkat rasialisme yang tinggi, menginginkan dari garis keturunan mereka, dalam arti nyambung ke Nabi Ishaq alaihissalam, ya, putranya Sayyidah Sarah ya, alaihissalam. Maka ketika yang lahir adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah rasa irinya, ya, dan genealogi itu hidup kembali, rasa iri hati, rasa tidak senang dan sebagainya, seperti dialami Yusuf, ya, mendapati perlakuan dari saudara-saudaranya. Baik, maka itu secara singkatnya bagaimana Yahudi bisa berada di Madinah, bisa kemudian itu hidup dan seterusnya. Nah, orang-orang yang di wilayah Mekah ini karena juga mewarisi bagian dari ajaran dan tradisi yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam, dan interaksi mereka dengan Yathrib juga begitu tinggi, maka itu masih kemudian terbawa tradisi-tradisi yang kemudian berjalan dari masa-masa yang dahulu. Di antaranya apa? Di antaranya melestarikan puasa Asyura atau hari ke-10 di bulan Al-Muharram. Maka hadis ini menguatkan dokumen yang ditemukan di Sahih Al-Bukhari di topik nomor ke-30 dari 97 topik itu, nomor hadis 1893, rawinya tersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan metodologi seperti ini enggak akan ditemukan kecuali dalam Islam. Jadi bisa dilacak gitu. Ya. Di Yahudi itu masih ada tradisi sanad itu masih ada. Ya, tapi kalau kita ingin temukan yang paling otentik, dalam arti otentisitas yang terjaga, validitas yang bisa dipertanggungjawabkan, ada kriteria sampai menunjukkan yang sahih, dhaif, ini yang diduga bermasalah, ini yang matruk, ini yang mungkar, ini yang mu'bal dan seterusnya, itu kita akan temukan hanya di dalam dokumentasi Islam, ya, dengan sisi keilmuan yang sangat ketat. Nah, ini menunjukkan validitas dan otentisitas ini untuk kita, ya, untuk umat Islam begitu harus meyakini, ya. Orang di luar saja sampai orang Talis begitu betul-betul mengagumi, ya, dan begitu betul-betul mereka juga bahkan meyakini kebenaran itu, sehingga metodologinya dicoba untuk diikuti. Di soal itu sangat sulit. Maka kita bersyukur sebagai umat Islam, alhamdulillah Allah jaga agama ini dengan sanad, ya, sehingga mau disoal dari sisi manapun kita bisa mempertahankannya karena Allah yang menjaganya, ya. Allah menjaga Al-Quran sehingga tidak ada satupun yang bisa diroba, tidak ada satupun yang bisa direkayasa, dan Allah juga menjaga, ya,
sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang dilestarikan sampai kini melalui penjagaan para ulama kita yang bisa disambungkan sampai ke Nabi. Si Fulan menerima dari si Fulan, si Fulan, si Fulan sampai ke Rasulullah SAW, dan itu sifatnya sangat ketat, bahkan juga dikomparasikan dengan orang-orang lain yang hidup sezamannya, sehingga dijaga agar tidak ada kesepakatan misalnya, atau mustahil seseorang bisa sepakat untuk berbuat dusta. Itu disebut dengan mutawatir namanya. Kembali ke sini, ya kurang lebih itu sejarahnya. Jadi Sayyidah Aisyah mengonfirmasi bahwa orang-orang Quraisy mendapati tradisi itu dari sebelum-sebelumnya, mereka sudah berpuasa. Jadi ketika Nabi mendapati orang-orang Quraisy berpuasa di 10 Al-Muharram, maka Nabi pun menunaikan puasa itu karena melihat itu sebagai tradisi yang dilestarikan dari era sebelumnya dan sifatnya baik sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan mendalamnya lagi, saya ingin ambil hikmahnya dulu supaya kita mendapatkan pembahasan yang utuh. Jadi dalil, memahami sampai ke hikmah. Nah, hikmah yang paling pokok ya dari awal sejarah ini tentang puasa Asyura ini adalah bagaimana seseorang itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu ingat kepada pemberinya. Ingat kepada Allah. Nah, dengan mengingat itulah kemudian diwujudkan sifat syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dalam beberapa ayat Quran ketika Allah bahkan memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keterangan surganya sebelum beliau wafatnya. Seorang nabi rasul yang sangat mulia yang sebelum wafatnya sudah turun satu surah tentang surganya. Itu surah Al-Kawthar. Ya, ketika Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal Kawthar." Dengan keagunganku, kata Allah, yang menggunakan ta'zimun nafsi di ta'zimis syani, dengan keagunganku aku akan berikan anugerah, aku tetapkan kepadamu sesuatu yang sangat agung, sangat tinggi nilainya. Kauthar, jamak dari kata kafrah, yang banyak sekali karunianya, banyak kenikmatannya, tak terlukiskan ya. Tapi Allah berikan satu pengajaran yang sangat luar biasa ketika Nabi SAW memberikan kenikmatan yang begitu melimpah, surga yang paling indah, yang paling komplit ya, sampai di surat Ad-Duha itu sampai dikatakan fatarba, sampai engkau mengatakan saya ridha, saya puas ya Allah. Ya, padahal urusan nikmat itu ya tipikal manusia itu enggak akan mengatakan puas. Dikasih sepeda pengen motor, dikasih motor pengen mobil. Tapi di surga ini saking nikmat luar biasanya sampai mengatakan fatarba, ya kan? Engkau akan mengatakan saya ridha ya Allah, saya puas. Tapi apa adabnya setelah mendapatkan itu? Fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka ketika mendapatkan nikmat itu ya bukan sekedar terima kasih, bersyukur, senang atau merasa sudah mendapatkan jaminan surga lantas berbuat ya apa saja yang diingini, tidak. Tapi Allah melatih adab di situ. Fasalli, maka salatlah. Perbanyaklah konektivitas dengan Allah. Tersambung, jangan sampai punya hubungan yang tidak baik. Ya, baik itu secara fisikal, salat kan menggunakan ya ibadah itu menggunakan fisik kan. Ya wanhar, dan berkurbanlah atau menggunakan ibadah harta. Ya, jadi ketika Allah tambahkan harta, diberikan kenikmatan, syukur ya dengan harta itu seperti Allah perintahkan. Ya, ketika Allah berikan kesehatan, koneksikan diri kita dengan Allah ketika Allah berikan nikmat yang begitu berlimpah. Nah, pelajaran di puasa Asyura ini memberikan kesan yang serupa. Ketika Nabi Musa AS diselamatkan dan kaumnya dari kejaran bahkan ancaman ya eksekusi dari Fir'aun dan bala tentaranya itu, maka yang pertama dilakukan apa? Ketika diselamatkan, mereka mensyukuri semua nikmat itu dan mengoneksikan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membangun hubungan baik dengan Allah. Ini pelajaran besarnya. Jadi jangan sampai ada orang juga menunaikan puasa Asyura tapi lupa dengan Allah. Itu poinnya. Ya, berapa banyak Anda yang diberikan kenikmatan harta oleh Allah? Apakah sudah mengingat Allah atau belum? Bagaimana dengan salatnya yang walaupun itu enggak usah bayar gitu. Allah sudah kasih Anda rumah yang begitu mewah, mobil yang sangat luar biasa, kehidupan luar biasa. Sampai seringkali Anda bikin konten untuk menunjukkan Anda berhasil ini dan itu, atau Anda tidak bikin pun Anda merasakan kenikmatannya. Tapi bagaimana hubungan Anda dengan Allah yang bahkan tidak menggunakan uang pun kadang-kadang masih malas untuk dilakukan? Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW diberikan surga saja, perintah Allah pertamanya apa? Jaga hubungan baikmu dengan Allah, tingkatkan salatmu. Itu yang menjadikan Nabi bangun malam sampai bengkak kakinya, sampai ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa mesti begini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya au kama qalat, maka apa Nabi yang dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Itu jawaban indahnya, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Itu kalimatnya ya, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Nabi mengekspresikan ya sifat syukurnya kepada Allah dengan meningkatkan ibadahnya. Sholat gak bayar, apa gak boleh ditambah gitu kan? Sementara Allah berikan sesuatu yang bahkan kalau kita kumpulkan amal kita gak akan sanggup menandingi pemberian Allah itu.
Ya nggak akan cukup kalau bukan karena rahmat Allah, itu nggak akan bisa menandingi itu semua. Itu poinnya. Jadi jangan sampai Allah berikan anugerah, ada yang dapat misalnya promosi jabatan, masya Allah, ya teman-teman dapat promosi jabatan di birokrasi kah, di institusi kah, di militer kah, TNI, Polri-nya, di birokrasi misalnya dan sebagainya. Ya ingat, kalau SK-nya bukan dari Allah yang menghendaki, nggak akan jadi itu. Ya kan? Dengan jabatan itu sudah kenal Allah belum? Sudah tersambung belum? Ini poinnya. Jadi bukan sekedar babnya Anda menahan lapar, haus dari mulai subuh sampai dengan datang maghrib, tidak. Bagaimana ibadahnya meningkat enggak? Minimal sholatnya. Nah ini, pun demikian dengan diberikan nikmat harta, nikmat pengetahuan. Jaga hubungan dengan Allah. Sholat, bagaimana baca Qur'annya. Baru kemudian masuk kepada bab hartanya, bagaimana sedekahnya dan sebagainya. Itu poinnya. Jadi dasar pertama kali ingin saya sampaikan bahwa ada tradisi-tradisi baik yang diakomodir, tapi pesan moral dan hikmah yang dibawa dari situ adalah bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar pertamanya ya, sebelum kita bicara ke teknisnya. Jadi saya senang membahas itu lebih runtut, lebih dalam, sehingga kita bisa mendapatkan secara komprehensif pemahaman dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ini poin dasarnya. Kemudian juga di sini ada pesan-pesan yang cukup menarik ya. Ketika ada tradisi-tradisi yang baik, yang punya value baik, tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa, yang diperkenalkan dan dicontohkan serta dituntunkan dalam Islam, maka di situ tidak tertolak untuk dilakukan. Ya, apalagi bila ada nilai-nilai itu yang menguatkan ibadah-ibadah dalam Islam. Ya, contohnya tadi puasa Asyura, ya. Kemudian nanti ada halal yang lain-lain lagi, ada yang sifatnya pada aspek sosial ya, seperti lakab misalnya kunyah itu abu ya, Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan Abul Qasim ya, nanti ada Abu Talib ya, dan seterusnya. Kenapa menggunakan abu? Itu tradisi jahiliyah. Awalnya jahiliyah itu bila ingin menghormati seseorang yang dianugerahi oleh Allah anak pertama, ya kan? Jadi begitu dia punya anak pertama, maka diselamati oleh orang-orang lain, diberikan takrim ya, memuliakan dengan mengatakan bapak pada anak pertamanya. Misalnya anak pertama Rasulullah SAW Al-Qasim, maka dikenal dengan Abul Qasim ya. Kemudian juga ada misalnya beberapa yang lain, ada yang disebut dengan Abu Talib misalnya kan, dan turunan-turunan yang lainnya. Itu bukan nama asli, tapi menunjuk pada kunyah pada anak yang pertama. Nah ini sebetulnya bukan dari syariat Islam pada mulanya, tapi ketika itu punya nilai yang baik, sebuah penghormatan yang baik, tradisi yang baik, maka dipertahankan sampai dengan kekinian. Ya, bahkan beberapa kan disebut dengan nama anak pertama atau dilekatkan kadang-kadang pada laki-lakinya. Bahkan pada orang yang berharap menginginkan punya anak, anaknya akan diberi nama si fulan dan dilekatkan nama abunya. Misalnya saya pengen punya anak Abdurrahman, kan belum lahir tuh, ya masih dalam kandungan, atau misalnya pengen berharap, maka dia lekatkan nama itu untuk menjadi bagian dari kunyahnya Abu Abdurrahman. Itu sebetulnya bukan tradisi yang langsung dari Islam, tapi tradisi yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, value-nya dilihat baik, kemudian di situ diakomodir dan diterapkan dalam kehidupan. Dan itu tidak harus menunjukkan menjadi Islami, tidak. Justru menunjukkan kepada sifat-sifat baik yang harus dilestarikan. Jadi jangan kemudian kalau ada kunyahnya Abu Abdurrahman, misalnya Abu Muhammad, Abu Ahmad, ya, dan otomatis harus membawa nama itu dalam kehidupan, tidak juga. Itu hanya kesan yang ditampilkan untuk penghormatan takrim. Jangan sampai namanya dilekatkan kunyahnya ya, tapi sifatnya tidak tampil dengan mulia. Nah itu juga kontradiktif ya, ya harus dikembalikan kepada aspeknya. Ini beberapa pelajaran yang kita dapatkan dulu sebelum masuk kepada intinya. Lalu di akhir di sini dapati satu keadaan bahwa hatta furidha ramadhanu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a falyashumhu wa man syaa'a aftara, sampai kemudian tibalah difardukannya, diwajibkannya puasa Ramadan, maka Nabi SAW mengambil sikap untuk menyampaikan kepada umatnya pada masa itu, siapa yang ingin meneruskan puasa Asyura silakan lakukan, siapa yang ingin juga tidak berpuasa di hari itu tidak jadi masalah ketika ada Ramadan. Nah ini menunjukkan yang pertama aspek hukum bahwa puasa Asyura itu, puasa 10 ya, di hari ke-10 di bulan Al-Muhram, itu hukumnya sunnah. Jadi bukan fardu di sini. Jadi lebih kuat Ramadan dibandingkan dengan Al-Muhram. Artinya apa? Kalau dilakukan pun ada kebaikan, ada pahala di dalamnya. Kalau tidak memungkinkan pun untuk mengerjakan itu karena kondisi-kondisi tertentu, ada udzur syar'i misalnya, maka tidak menjadi mengapa. Tidak menjadi beban dosa dan tidak harus diqadha. Jelas ya? Ini gambarannya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana statusnya puasa Asyura itu, baik dia sunnah.
Megang sunnah, sunnah yang bahkan Nabi pernah mempraktekkan, sehingga sebagian ulama juga menggarisbawahi walaupun statusnya sunnah sangat ditekankan, jadi muakkadah untuk dikerjakan. Tapi bila dikomparasikan dengan Ramadan, maka tetap nilai sunnah itu tidak bisa mengalahkan yang fardu, ya. Nah, di sini kenapa dikomparasikan, supaya juga umat Islam bisa memosisikan secara proporsional. Ya, ingat, ini poinnya, ini hikmahnya seperti ini, pelajarannya demikian. Kalau mampu dikerjakan puasa, silakan puasa. Kalau tak mampu pun karena alasan-alasan fisikal, misalnya alasan medis atau dalam perjalanan yang tidak memungkinkan puasa, tidak harus memaksakan. Yang penting hikmahnya praktekan. Di hari yang sama kita berlatih untuk membangun hubungan dengan Allah lebih baik, meningkatkan sholat, meningkatkan zikir, meningkatkan sedekah, itu poinnya. Ya, sisi lain ada yang puasa, optimalkan juga hikmahnya tadi. Ya, atau misalnya ada yang puasa tapi tidak mengenal hikmah, jadi yang didapatkan hanya apa? Ya hanya menahan lapar dan haus saja. Pahala insya Allah didapatkan sesuai dengan keikhlasan. Jadi Islam itu ada pahala yang bisa diambil dari konsep pemenuhan rukun dan syarat. Begitu kita tunaikan amalnya, ikhlas kita tunaikan, berusaha sepenuh hati kita tunaikan karena Allah, dapat pahala di sini. Ya, tapi ada yang kedua namanya hikmah. Nah, hikmah ini yang dibawa sebagai tuntunan dalam berkehidupan, pedoman. Ya, jadi wisdomnya apa dari situ? Oh, tadi wisdomnya itu membuat kita lebih baik, terkoneksi dengan Allah, ya, mampu kemudian bisa menjalin hubungan dengan orang-orang sekitaran dengan mulia, ya, ingat kebaikan, tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, apalagi sama Tuhan. Allah sudah kasih banyak, kok lupa sama Tuhan, ya kan? Ya, itu poin besarnya. Allah selamatkan Musa, selamatkan kaumnya, maka ingat dengan Allah, dia puasa, dia bangun hubungan baik, ya, Allah kasih banyak hal pada hambanya, dikasih oksigen tiap hari gratis, masya Allah, tiap waktu dikasih ketenangan, kenyamanan, hidup enak, bahkan harta melimpah, nggak ingat sama Allah. Nah, itu problem. Ya, apalagi ada yang kemudian sama sekali melupakan Allah. Nah, itu berbahaya, maka akan terancam ketika pulang, itu problemnya. Itulah teman-teman sekalian di bagian hadis pertama. Sekarang kita akan buka dokumen kedua melalui hadis Muslim, ya kan? Dua-duanya sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Dua-duanya kitab jami'. Di sini ada kurang lebih 97 topik, di sini kurang lebih ada 44 topik kurang lebih, ya. Dan metodologinya sangat ketat, ya. Terhubung langsung keterangannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mungkin yang bertanya, "Ustaz, kenapa kok ada beragam kitabnya?" Ingat teman-teman, ini kan hidupnya, ya, walaupun nanti ada yang di satu era, beda era, cuman kan kemampuannya berbeda dalam mengumpulkan hadis. Imam Al-Bukhari ada batasan hidupnya, yang dikumpulkan oleh beliau, oh ketemunya sekian, dengan dikumpulkan, dirapikan. Ketika ini meninggal, muridnya meneruskan, ya kan? Kemudian melengkapi metodologinya, kan, supaya lebih mudah diakses, lebih mudah kemudian untuk menentukan topiknya, lebih terkualifikasikan. Ada lagi, jadi semua satu dengan yang lainnya punya kualitas yang sama-sama kualitasnya sahih dan saling melengkapi. Yang nggak ditemukan di sini ada di sini. Nanti aspek-aspek yang terkait dengan pola ibadah ditemukan di kitab Sunan. Ya, kalau Anda ingin mencari menentukan jumlah hadis, ditemukan di kitab, misalnya ada Mu'jam. Ya, Mu'jam itu untuk mencari hadis-hadis dari aspek A, B, C, atau dari alif sampai dengan ya. Kalau Anda ingin melihat siapa perawinya, berapa banyak hadisnya, kitabnya apa? Musnad. Baik, di sini kita akan temukan juga di kitab Usyam. Di sini teman-teman sekalian topik nomor 13. Jadi kurang lebih dari 44 itu topik nomor 13 dan di subtopik yang 19 sampai 20. Ini spesifik di sini. Kalau yang tadi diikutkan kepada topik umum kitab Shaum topik nomor 30, yang ini subtopiknya langsung bab Shaum Yaumi Asyura. Ini kan topik pembahasan tentang puasa Asyura. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Imam Muslim menyampaikan, haddatsana Zuhair bin Harb, haddatsana Jarir an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ah, baik. Ini masyaallah mengonfirmasi yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hadis sahih yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dikonfirmasi juga di Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa apa? Hadisnya valid, otentik, dan semua jalur mendapati itu, baik jalurnya Imam Al-Bukhari juga jalurnya Imam Muslim. Inilah keunggulan dalam Islam. Jadi konfirmasi dari jalur manapun ketemu. Ya, bukan hanya dari satu orang. Kalau satu orang kita bisa meragukan. Si Fulan, dari mana si Fulan dapatnya? Tahu dari mana kalau itu dari Nabi? Maka di Islam itu, baik si Fulan menerima. Di era si Fulan itu, ada siapa lagi yang menerima? Oh, ternyata bukan hanya si Fulan. Si Fulan lagi, si Fulan lagi. Lanjutkan ke atas, dari mana jalurnya? Si Fulan sampai ketemu Rasulullah SAW. Dan di setiap tingkatan, yang disebut dengan tabaqah, itu dipastikan. Ya, mereka semuanya harus benar informasinya, benar keadaannya, akhlaknya juga bagus, dan tidak ada kemungkinan untuk berdusta.
maka masuklah kemudian derajat hadis mutawatir. Nanti baru diambil sanadnya ke bawah, ya, kepada sahih. Ada lima syaratnya. Mattasala isnaduhu binaqlil adlil dhabiti li'anil adlil dhabiti min ghairi syudhudin wa illatin qadiha. Mattasala isnaduhu, ya, sanadnya harus bersambung. Tadi yang saya sampaikan, nanti ada mutawatir, ada masyhur, ada yang tingkat yang rendahnya ahad, ya kan? Itu pun nanti ada kualifikasinya lagi. Binaqlil adli, harus adil yang meriwayatkan. Nanti ada kualifikasi apa yang disebut dengan adil itu. Kemudian dhabit, kuat ingatannya, enggak boleh beda sampai titik komanya. Jangan sampai sekarang bicara A 5 menit kemudian beda, atau bahkan 5 menit kemudian atau 2 detik kemudian jadi koma. Jadi titik misalnya yang tadinya koma jadi titik jadi koma, itu bisa turun kualitasnya dari sahih jadi hasan, ya, dari istilah yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian anil adli dhabiti min ghairi syudhudin wa la illatin qadihah, tidak ada problem, ya, kemudian illa qadihah, baik itu pada pribadi orang yang meriwayatkan atau dugaan pada hadis-hadis yang disampaikannya, kalimatnya bermasalah nih, ini enggak mungkin dari nabi nih, ini bertentangan dengan hadis yang lain apalagi dengan Quran, maka akan masuk pada kualitas hadis yang lemah, bahkan yang terpinggirkan atau yang ditinggalkan. Baik, itu hadisnya matruk, mungkar ataupun maudhu', dikenal dengan 3M. Nanti di ilmu hadis, ya, kapan-kapan belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa hadisnya? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disini sampaikan, qalat, beliau menyampaikan, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, falamma hajara ila al-Madinati samahu wa amara bisiyamihi. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. Nah, ini, ya, lebih jelas kalimat yang disampaikannya mengonfirmasi dokumen yang pertama tadi yang disampaikan dari Sahih Al-Bukhari. Di sini diutarakan, kanat Quraisyun tasumu Asyura'a, ya, adalah suku Quraisy itu yang sudah terbiasa menunaikan puasa Asyura fil jahiliyah, di era jahiliyah. Jadi kalau disebutkan Quraisy kan bermukimnya di Mekah, ya, sebelum Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah, ya. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, dan adalah juga Nabi SAW menunaikan puasa Asyura itu. Jadi sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah atau ke Yathrib, sebelumnya juga beliau sudah menunaikan puasa Asyura. Ini pada keterangan yang pertama. Falamma hajara ila al-Madinati, ya, maka tatkala beliau berhijrah ke Madinah, shamahu, beliau tetap konsisten menunaikannya, tetap puasa, kan, Asyura ini, wa amara bisiyamihi, dan juga memerintahkan sahabat-sahabat beliau untuk menunaikan puasa Asyura ini. Sehingga ada beberapa atau segelintir dari kalangan ulama yang memandang bahwa ini kayaknya diduga ini pernah diwajibkan. Ada yang menduga demikian, walaupun yang terkuat itu bukan wajib hukumnya, tapi lebih kepada sunnah, atau kalaupun paling kuat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Dari mana taunya? Ini falamma furidha syahr ramadhana, maka tatkala diwajibkan puasa Ramadan itu, yaitu turunnya kewajiban puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah, qala, maka beliau kemudian menyampaikan Nabi SAW, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu, siapa yang masih berkenan puasa, puasa enggak apa-apa, wa man syaa tarakahu, atau yang tidak puasa pun di Asyura ya enggak apa-apa, enggak puasa juga Asyura, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum puasa Asyura ini bukan fardu, ya. Kalau dia fardu nih, saya tetap berlangsung, kan cuma sekali dalam setahun, ya, masa terhapus oleh Ramadan seketika. Tapi ini menunjukkan kesan bahwa ini tadinya dibiasakan, tradisi yang dilangsungkan, diteruskan, kan, yang ditekankan sebagai sunnah. Tapi ketika ada Ramadan, Nabi memberikan penjelasan supaya tidak dipandang sebagai wajib. Ya, ini hukumnya sunnah, silakan melakukan, silakan enggak, juga enggak ada masalah. Yang penting kau bisa belajar dari hikmahnya, dari prosesnya, dan dari pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, nah, ini kita akan konfirmasikan pada satu kejadian yang terjadi di era Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Baik, di sini kita akan teruskan kepada hadis yang lain. Jahiliyah, ke era jahiliyahnya dulu. Kita akan ambilkan ke bintang 3-nya di 119. Jadi di Sahih Muslim itu untuk mengonfirmasi hadis sebelumnya dikasih hadis lain untuk penguat, ya. Biasanya dikasih titik atau saya silahkan dengan bintang, karena menyerupai titik itu ada yang di bintang ini, ada yang titik-titik seperti itu, ya. Di paling bawah halaman 327. Qala Imam Muslim, ya, rahimahullah ta'ala, wa haddathana Abu Quraib, haddathana Abu Usama al Walid, yani Ibn Kathir, haddathani Nafi' anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini konfirmasi yang didapatkan dari putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Haddathahu,
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah bersabda, fi yaumi Asyura, tepat di hari 10 Al-Muharram itu, inna hadha yaumun kana yasumuhu ahli jahiliyah, faman ahabba an yasumahu falyasumhu wa man ahabba an yatrukahu falyatrukhu. Baik, ini konfirmasi yang tadi saya sampaikan. Jadi Nabi sallallahu menegaskan bahwa hari ini ya adalah hari yang orang-orang jahiliyah itu, maksud suku Quraisy yang tadi dimaksudkan di hadis sebelumnya, menunaikan puasa. Jadi di hari ini ada tradisi orang-orang jahiliyah itu berpuasa. Maka kata Nabi, maka siapa yang menginginkan juga puasa, senang puasa di hari ini, silakan puasa. Dan siapa yang tidak menginginkan puasa, ya enggak ada masalah, kata Nabi demikian. Ya, ini mengonfirmasi saja atas apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ini tradisi yang sudah berlangsung sejak eranya siapa? Eranya jahiliyah, sampai berlangsung ke eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu bagian yang juga tidak boleh kita luput di sini, bahwa Nabi SAW itu seringkali memberikan tuntunan kepada kita bila ada tradisi-tradisi yang baik dikerjakan di satu tempat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka anjuran kita menyertai itu. Ya kan? Supaya apa? Memberikan kebahagiaan, kesenangan, dan penerimaan ya kepada nilai-nilai yang berlangsung di sana, dan kita pun ikut di dalamnya, sehingga di situ terjadi guyub, kebahagiaan, kesenangan, tidak terasa asing, gitu kan? Kalau ini tidak bertentangan dengan syariat, ikut-ikut. Ya, misal di wilayah Anda, misalnya ada satu kegiatan yang sudah berlangsung, nggak ada bertentangan dengan syariat Islam, apalagi nilai-nilai kebaikan, gitu kan? Apakah itu misalnya taruhlah kegiatan-kegiatan sifatnya olahraga atau sifatnya kebersihan yang mungkin Anda bisa hadir di dalamnya, ya kan? Atau hal-hal yang umum yang tidak ada juga pertentangannya dengan syariat misalnya, ya kan? Nah, ketika itu hadir dan Anda masuk sebagai orang baru misalnya di dalam wilayah itu dan tidak ada pertentangannya, maka disarankan dalam Islam itu untuk hadir bersama, membersamai di situ supaya suasananya hidup, suasananya guyub, tenang, tentram, kedamaian didapatkan. Itulah syariat, itulah Islam. Ya, jadi itu cara menatapnya demikian. Nah, bila ada sesuatu yang kurang baik yang dirasakan, ya bila bisa diisi, dirubah dengan yang lebih baik, maka itu step selanjutnya yang disarankan. Seperti kasusnya akikah. Jadi kan kalau ada orang lahir di era jahiliyah itu, nah itu dipotongkan hewan, kambing misalnya, nanti darahnya dioles-oles. Ya, Nabi melihat itu, maka diganti oleh Nabi, diisi, tidak merubah keadaannya, tidak merubah momentumnya, tapi diganti caranya. Bagaimana caranya? Maka disembelihkan dengan nama Allah, kan Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya dibagi, jadi nggak usah dicoretin lagi. Nabi jelaskan kan, apa faedahnya mencoret-coret ini? Ya, hanya menimbulkan kotoran, mungkin mendatangkan juga penyakit dan sebagainya. Lalu dijelaskan, ya tidak harus menghilangkan kebahagiaannya. Potong hewannya, bagikan kemudian kepada masyarakat. Kalau bisa dimasakin, masakin dan seterusnya, sehingga kebahagiaan yang tebarkan, ya bukan mendatangkan sesuatu yang kontradiktif. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, sekarang kita akan lihat era ketika penunaian puasa Asyura ini hadir di Yathrib. Kalau jahiliyah kan telah selesai kan, nah ini jahiliyah tersambung nasabnya ke atas. Nah, sekarang ketika Nabi hijrah SAW ke Madinah itu bagaimana situasinya? Tadi saya katakan di awal sudah ada komunitas Yahudi kan yang sudah datang di era-era sebelumnya, jauh sekali sebelum Nabi SAW dilahirkan, karena sudah ada ramalan di kitab-kitab sebelumnya bahwa akan datang seorang Nabi Rasul hijrah ke situ dan akan menetap juga di situ. Maka banyak orang Yahudi itu menunggu kedatangan Nabi terakhir karena mereka menginginkan dari genetik atau genealogi mereka, nasab mereka itu kan, sehingga mereka punya kebanggaan ya, rasialismenya meningkat lagi dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan sesuatu yang lain yang mengubah dan menghilangkan sifat rasialisme dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi risalah Islam itu sangat luar biasa. Enggak ada rasialis dalam Islam itu. Ya, semuanya kesetaraan, semuanya keadilan, ya. Dan keadilan itu penting karena adil itu tidak harus sama. Ada proporsional di situ ya, sesuai dengan maslahat masing-masingnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambungkan dulu ke era Yahudi di sini ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Baik, kita teruskan. Hadisnya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di halaman 328 masih di Kitab Siyam topik ke 13 ya, hadis nomor 1130 paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah taala, Imam Muslim menyampaikan, hadatsana Yahya bin Yahya akhbarana Husain an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi ini sanad informasinya ya, tersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nama aslinya sama dengan Ibnu Umar yaitu Abdullah. Ya, kalau yang tadi anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau ini anaknya paman Nabi SAW yaitu Abbas ya radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata
Ya, Nabi SAW itu tiba di Madinah. Ya, dalam hijrah, ya kemudian tiba, fawajadal yahuda yasumuna yawma Asyura. Nah, maka beliau mendapati juga orang-orang Yahudi puasa juga di hari Asyura itu. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian masuk tanggal 10 Al-Muharram, didapati orang Yahudi puasa. Oke, okay? Baik. Ya, orang Yahudi juga puasa nih, sedangkan Nabi sebelumnya puasa juga kan? Waktu di era jahiliyah yang sama, di era itu juga masih jahiliyah gitu kan, ketika Islam datang itu dan ingin dientaskan. Nah, tapi yang didapati kan Quraisy sebelumnya, ya di periode Mekah. Quraisy ketika hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, mendapati orang Yahudi pun puasa di hari ke-10 itu. Maka fasu'idu an dzalika, maka mereka dikonfirmasi, ditanya untuk memastikan apa nih motifnya mereka puasa itu. Maka ditanya, ya faqalu, maka mereka berkata, hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israila 'ala Fir'auna fa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi shaumihi. Ini yang tadi saya sampaikan, terkonfirmasi di sini. Jadi apa yang kita sampaikan insyaallah tidak keluar dari Al-Qur'an dan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, menjawab, hari ini adalah hari saat Allah menampakkan, ya, atau di sini memenangkan, menyelamatkan Musa alaihi salam dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Firaun. Ya, kemudian fanahnu nasumhu ta'ziman lahu, maka kami menunaikan puasa ini di hari ini ya untuk mengagungkan hari itu, ya sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat peristiwa itu kami agungkan peristiwa itu, ini peristiwa kemenangan, kehebatan Musa. Ini sebetulnya redaksi ta'ziman itu dari sana, orang Yahudi itu masih menunjukkan superioritas, ya masih menunjukkan rasa-rasa merasa tertinggi, merasa hebat, itu dipelihara itu. Jadi terwariskan, sesuatu yang terwariskan, selalu disampaikan bahwa ini loh Haikal Sulaiman itu yang terhebat, Nabi Daud itu raja terhebat, Musa itu nabi terhebat, itu selalu terwariskan pada generasinya, sehingga menanamkan bukan sekedar kepercayaan diri, tapi lebih daripada itu sehingga merasa superior dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ini yang mesti dikoreksi, ya itu yang mesti dikoreksi. Tapi ini adalah pengakuan bahwa peristiwa penunaian puasa Asyura itu tersambung ke atas. Nah, hanya perbedaan diksinya adalah dari atas itu sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tapi motif orang-orang Yahudi yang hidup di era itu di Al-Madinah Al-Munawwarah itu adalah motif pengagungan pada peristiwa yang dimaksudkan. Tapi poinnya adalah sama. Poinnya ditunaikan Asyura itu di hari ke-10 untuk mengingat ya momentum atau keadaan atau juga bebasnya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Firaun atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi meluruskan itu, bukan sekedar keagungan, tapi ini bentuk syukur, apalagi Nabi dengan Nabi itu kan kekerabatan. Nabi Muhammad lebih dekat kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bentuk risalah. Maka Nabi Musa itu ikut kepada syariat Nabi Muhammad sekalipun beliau hidup di era itu. Kalau gitu kan? Ya sampai kalimat Nabi, kalaupun hidup nih pasti ikut. Karena di antara perjanjian para nabi yang ditempatkan di bumi, ya, berdinas sebagai nabi dan rasul itu harus mengakui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas itu bila ada topik yang terkorelasikan dengan itu. Nanti kita akan turunkan ayat-ayatnya, ya. Kemudian di sini Nabi menyampaikan, nahnu aula bi Musa minkum. Nah, kami ini lebih utama, lebih dekat ke Musa di antara kalian, kan? Dibandingkan dengan kalian. Ya, kalian kan cuma ingatnya mengagungkan aja, sedangkan aku kenal risalahnya Musa, aku kenal siapa Musa. Aku tahu risalahnya bagaimana, kita yang menyempurnakannya. Nah, tapi di sini adalah komen yang indahnya, maksudnya apa? Ya. Hey, risalah Musa itu ketika menunaikan puasa itu, beliau mensyukuri nikmat Allah yang membebaskan beliau dan kaumnya pada masa itu dari kejaran Fir'aun. Nah, ini yang kami ingin lestarikan, kata Nabi. Ya kan? Itulah kurang lebih lah gambarannya. Maka Nabi tetap menunaikan puasa itu, kemudian memerintahkan sahabatnya untuk menunaikan puasa. Dan disinilah keindahan dalam Islam. Jadi, menghargai orang Yahudi yang puasa pada masa itu. Islam juga puasa, ya kan? Kemudian Nabi juga puasa, tapi juga memberikan pelurusan. Motifnya mesti benar. Kan? Motif puasa itu jangan diiringi motif membanggakan diri sebagai yang paling hebat, yang paling agung. Tidak, justru di situ ada motif untuk pendekatan diri kepada Allah, kepada Tuhan, jadi pribadi yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, di bagian penutupnya di sini tadi saya uraikan dari periode Mekah kan sampai ke periode Madinah. Lalu di sini ada yang menarik nih, ya, ada yang menarik. Nah, teman-teman, di antara yang menarik itu kita akan coba dapati pada hadis berikutnya. Nah, ternyata orang-orang Yahudi yang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah pada era Nabi SAW saat beliau hijrah ke Al-Madinah. Nah, ini saya tekankan dulu bahwa ketika Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi itu menunaikan puasa Asyura, lalu kemudian
Nabi SAW berkomen seperti apa yang tadi telah kita bahas, wah, kita lebih dekat kepada Musa AS, motifnya harus benar dan sebagainya. Itu dalam konteks bahwa puasa Ramadan belum diturunkan syariatnya, belum diwajibkan. Ya, karena nanti diwajibkannya pada tahun kedua hijrah. Jadi urutannya dari Mekah Nabi ya, mendapati suku Quraisy sudah puasa, Nabi pun puasa. Kemudian dengan penjelasan telah diuraikan. Lalu setelah itu hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah dengan Al-Munawwarah, mendapati juga Yahudi puasa di hari yang sama, di bulan yang sama ya, yaitu di 10 Al-Muharram atau di momentum Ashura. Maka dikonfirmasikan kepada mereka, mendapati jawaban, dan tadi telah saya uraikan penjelasannya. Dan di waktu itu belum masuk kepada tahun 2 Hijriah ya, saat puasa Ramadan itu diwajibkan. Nanti ketika masuk bulan Syaban ya, kemudian puasa Ramadan juga sudah diwajibkan, maka saatlah Nabi SAW memberikan komentar siapa yang sudah menunaikan puasa Ramadan ini atau sudah masuk di bulan Ramadan atau sudah berlaku kewajiban Ramadan di tahun itu, maka puasa Asyura itu menjadi pilihan. Mau dilakukan silakan, tidak juga enggak ada masalah. Yang penting hikmahnya didapatkan dengan sempurna dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, kita masuk pada aspek yang sangat menarik di sini. Nah, ternyata orang-orang Yahudi itu yang berada di Madinah bukan sekedar menunaikan puasa Asyura, tapi juga memosisikan, menempatkan hari itu sebagai satu di antara hari raya mereka. Ya, yang saat itu mereka memakai pakaian-pakaian bagus, perempuannya pakai perhiasan dan sebagainya untuk mengenang masa pengagungan. Jadi mereka menggambarkan keagungan dimaksud itu bukan sekedar ditunaikan dalam bentuk puasa secara spiritual, tapi juga ditampakkan. Ya, ditampakkan dalam bentuk kegembiraan, ya, bentuknya raya mereka, dan juga menggunakan pakaian-pakaian perhiasan-hiasan. Ini kita dapatkan konfirmasinya.

Zaidan. Ya. Jadi disampaikan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi pada saat itu di Madinah, bahkan mereka menjadikannya sebagai hari raya, ya hari Id. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Shumu antum," ya kalian puasa aja. Ya, puasa. Jadi ini poin penting juga yang digaris bawahi. Sekalipun orang-orang Yahudi pada masa itu menjadikannya sebagai hari raya, mereka bergembira, berpesta, menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Nah, bukan itunya yang di-highlight oleh Nabi. Bukan poin itunya, tapi poin ibadahnya. Karena esensi dari sikap syukur kepada Allah itu meningkatkan konektivitas kepada Allah dalam bentuk peribadatan. Jadi bukan perkara pakaian mewahnya, perkara pakaian bagusnya, bukan perkara kegembiraan dan sebagainya. Tapi poinnya adalah, bisa enggak menangkap pesan di balik peristiwa itu untuk membangun rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hormati mereka dengan keadaan itu dan juga implementasikan nilai puasa itu dalam kehidupan kalian. Jadi yang di-highlight oleh Nabi tetap shumu antum. Kalian puasa. Dan harus ikut menggunakan pakaian-pakaiannya atau tidak harus ikut menggunakan hiasan-hiasannya. Esensinya puasanya, dekati Allahnya. Itu poinnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang tadi saya katakan menggunakan pakaian dan sebagainya kita temukan di titik berikutnya. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatsana Ahmad bin al-Munziri, haddatsana Hammad bin Usama, haddatsana Abu al-Umaysh, akhbarani Qais fa dhakara bi hadha al-isnadi mithlahu wa zada qala Abu Usama fa haddatsani Sadaqah ibn Abi Amran an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Nah, ini versi dari versi yang sama dari Abu Musa Al-Asy'ari, tapi mendapatkan dari orang yang lain yang lebih lengkap versinya. Ya, jadi inilah keindahan dalam Islam. Kalau kita nyebut di tiga orang kan kadang redaksi beda-beda kan? Ada yang menyampaikan pendek, menengah, ada yang lebih lengkap. Nah, ini dari orang yang mendengar lebih lengkap dari Abu Musa Al-Asy'ari. Qala kana ahlu Khaybar yasumuna yawma Asyura yattakhidhunahu 'aidan wa yulbisuna nisa'ahum fihi huliyahum wa sya'ratahum. Ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasumu antum. Di sini disampaikan bahwa ahli Khaybar, jadi kalangan orang Yahudi dari suku Khaybar, jadi ada Khaybar, Bani Qainuqa, ya, Bani Aqab dan sebagainya. Ini yang Khaybar yang punya benteng besar itu, yang kelak nanti ada peristiwa di dalamnya. Itu kalau sudah masuk ke hari Asyura, mereka berpesta, menjadikannya sebagai raya, dan perempuan-perempuan dilandani. Ya, pakai pakaian-pakaian, hiasan-hiasan dan sebagainya. Lalu disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkomentar apa? Tetap konsisten, shumu antum, antum puasanya ya. Puasanya aja, bukan pestanya, bukan ramainya. Jangan sampai engkau berpesta, senang pesta, tapi gak ingat Allah. Ayo, ayo, yang tiap akhir pekan tuh, pesta-pesta. Ya kan? Yang udah dikasih proyek, kasih harta, kasih jabatan. Tapi lupa sama Allah yang menitipkan, yang akan dihisab. Balah diisinya dengan apa? Dengan pesta pora, datang ke tempat hiburan, makan ada yang maksiat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya kan? Maka mungkin dengan ceramah ini, mungkin dengan tausiah ini, ada pencerahan yang menyadarkan. Mungkin karena belum tahu, belum paham, belum kenal dengan Allah, maka dengan itulah diingatkan, innaka mayyitun, ya, ya aish masyita fa innaka mayyit. Ingat pesannya bahwa silahkan hidup seperti apapun, tapi kita ini calon meninggal, silahkan pulang kembali kepada Allah, jangan sampai saat pulang enggak kenal Allah. Itu poinnya. Nah, ada peristiwa teman-teman sekalian, ini bagian terakhir dari hadis yang akan disampaikan, bahwa ketika melihat orang-orang Islam juga puasa, sebagian orang Yahudi komen. Nah, ini kalau merasa tinggi itu komen juga lain ya. Maka sebagian mereka mengatakan, ya orang-orang Islam itu hanya ikut kita aja katanya, ya kan, nggak punya syariat, nggak punya tuntunan, kita puasa mereka ikut puasa, ya kan. Maka ketika mendengar itu diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapatkan dalam hadis ini subtopik nomor 20, bab ayyu yawmin yusamu fi Asyura. Sebetulnya di hari apa puasa yang ditunaikan di Asyura itu? Apakah 10-nya atau ada yang lainnya? Maka di hadis nomor 1134 disampaikan, ya kan? Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, Imam Muslim menyampaikan, hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hilwani, hadatsana Ibnu Abi Maryam, hadatsana Yahya bin Ayyub, hadatsana Ismail bin Umayyah annahu sami'a Aba Ghatafan ibn Turayf Al-Murdiyya yaqulu sami'tu Abdullah bin Abbas. Ini sanadnya ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yaqulu, beliau berkata, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm Asyura wa amara bisiyamihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat menunaikan puasa itu juga, qalu, mereka kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innahu yawmun yu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara. Maka para sahabat mengonfirmasikan karena ada kejadian tadi yang saya sampaikan, ya Rasulullah, itu hari itu diagung-agungkan oleh Yahudi dan juga diikuti oleh Nasrani. Bagaimana kami bersikap? Maksudnya di hari ke-10 itu bukan hanya puasa, tapi mereka menjadikan Id, mengagungkannya, ya, kemudian berkomentar seperti tadi yang disampaikan itu nanti dalam riwayat lain ya.

tidak akan temukan karena waktu kita terbatas. Maka apa jawaban Nabi? Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW dan bersabda, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ InsyaAllah سُنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ. Maka komen Nabi, nanti kalau memang tahun depan itu masih ada peluang. Dan kalimat ini digarisbawahi oleh para ulama, Nabi sudah merasakan bahwa ini periode terakhir beliau berkehidupan untuk berdakwah bersamai umatnya yang hidup di era itu, untuk kemudian menanamkan legasi sunnah-sunnah beliau, menjelaskan kandungan Quran yang akan terus abadi sampai kehidupan ini berakhir, sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasakan boleh jadi tahun depan ini mungkin tidak membersamai. Makanya beliau mengatakan fa idza kana al-'amul muqbil. Di sini disebutkan insyaallah sunnal yaumat tasya. Memang kalau dapat lagi tahun berikutnya ya kita mulai dari hari yang ke-9. Nah, komentar Nabi ini ketika mengatakan hari yang ke-9 kemudian disyarah oleh para ulama, diberikan penjelasan ini mukhalifatan lil yahud, untuk menjadi pembeda dengan Yahudi. Maksudnya apa? Ya, pembeda di sini bukan sekedar ingin beda, ini begini kita beda, bukan begitu. Ini ingin memberikan kesan bahwa tidak seperti yang mereka duga, tidak seperti yang kemudian mereka tuduhkan. Ya, jadi menghindari tuduhan dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik itu lebih elegan, lebih elok dibandingkan dengan membalas dengan cercaan. Jadi jangan sampai ada orang mencerca kepada Islam, kemudian menghina dan sebagainya, dibahas dengan hinaan lagi, jangan dilakukan. Ya, sama saja terhina lisannya kalau begitu. Lebih baik diisi dengan sikap moral yang lebih baik, tuntunan yang lebih mencerahkan. Maka Nabi memberikan kesan, ya sudah, kalau mereka memang agungkan dan menduga bahwa kita cuma ikut-ikut, tunjukkan kepada mereka bahwa tidak seperti itu. Ya, sudah, kita tunaikan dari hari ke-9-nya, 9 kemudian 10. Nah, kalimat hari ke-9 ini dipahami oleh para ulama untuk menunjukkan kesan pembeda saja, tidak seperti dugaan-dugaan orang Yahudi. Jadi kalaupun tidak sempat di hari ke-9, tadi kan sudah lewat ya, di hari Kamis gak sempat nih, maka ulama mengatakan boleh hari ke-11-nya. Jadi 10 dengan 11, intinya di 10-nya, ya kan? Kemudian yang 9 bisa ditunaikan, 11 pun kemudian bisa dilakukan. Boleh enggak 9, 10, 11? Boleh. Silakan saja, tadi kami sudah, kemudian hari ke-10-nya ya, di hari Jumat, esok hari kita akan jalani, silakan puasa, itu intinya, syuranya. Kemudian yang ke-11-nya yaitu di hari Sabtunya. Jadi intinya itu adalah bagaimana membangun kesan yang baik dalam kehidupan. Ya, tidak melarutkan dalam perbuatan maksiat, mencela orang lain, menghidupkan keburukan, bukan. Jadi bukan asal beda di sini poinnya, ya. Itu poinnya. Jadi kan ada dasar di situ, mereka mengagungkan, menghebat-hebatkan lalu menganggap kita ikut-ikutan. Nah, kita tunjukkan kepada mereka kita tidak seperti itu. Poinnya bukan gembiranya, poinnya bukan apa? Ya, bukan hura-huranya, bukan pesta poranya, bukan pakaian mewahnya, bukan. Tunjukkan kepada mereka kita beda. Poinnya adalah ketersambungan dengan Allah, syukurnya, nilai kebaikannya. Maka kita kerjakan dari sebelumnya supaya juga mereka tidak menduga kita seperti apa yang mereka gambarkan. Hari ke-9. Ya, kalau enggak dapat pun hari ke-9, kata para ulama hari ke-11-nya. Ini untuk menunjukkan pembeda. Tapi kalau sudah paham hikmahnya, ya paham esensinya bahwa dengan puasa di hari ke-10 Asyura itu, ya di bulan Al-Muharram itu, ada pendidikan batin, pendidikan jiwa, pendidikan diri ini supaya mengoreksi diri, lebih dekat dengan Allah, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak istighfar. Enggak jadi masalah ketika Anda menunaikan di hari ke-10-nya saja, ketika paham ini semua. Ya. Tapi kalau Anda ingin tunaikan ya ittiba'nya dengan sunnah qauliyahnya itu, dengan kata-kata yang Nabi sampaikan, silakan mulai dari 9-nya. Kalau enggak sempat pun silakan tunaikan yang 11-nya. Kalau bisa menunaikan puasa Asyura semacam ini dengan hikmah muhasabahnya, menata diri, istighfar kepada Allah, menata kebaikan, maka akan apa yang didapatkan? Maka Nabi mengonfirmasikan dalam hadis yang sangat viral, diriwayatkan oleh berbagai sahabat, terutama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa qala puasa Asyura ini ya yukaffiru sanatil lati qablahu, bisa menggugurkan dosa setahun yang telah berlalu. Ya, setahun ini tentunya kalau diistighfari, banyak dimuhasabahi, ya. Apalagi kalau kita mencoba untuk melampaui itu semua ke belakang-kebelakang. Dari sejak balik, ingat lagi bagaimana hubungan dengan Allah, salatnya, baca Qurannya, kemudian juga yang lain-lainnya, hubungan dengan manusia, dengan orang tua, dengan kerabat, dan sebagainya. Kemudian kita koreksi diri di situ untuk mendekatkan diri kepada Allah, berniat membangun kebaikan. Maka ini yang menjadikan diri kita lebih baik. Maka keberhasilan puasa Asyura ini adalah hadirnya sikap transformatif berupa baik itu karakter moral yang baik yang mengantarkan pada karakter kinerja yang mulia. Dia menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi lebih mulia, pribadi yang mencerahkan dan membangun hubungan yang berkesan dengan siapapun yang berinteraksi dalam kehidupan. Itulah teman-teman tentang puasa Asyura. Kali ini edisi spesial, kita hanya akan berhenti di saat ini saja dan sudah akan tiba waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita.
mempersamai kita dalam kebaikan, menuntun kita sampai hasnul khatimah dalam keadaan yang baik, dan memberi kesempatan untuk menunaikan puasa Asyura ini dengan segala hikmah yang bisa kita implementasikan sebagai hamba Allah yang baik dalam kehidupan. Teman-teman, sebelum saya tutup, saya tidak bosan mengingatkan untuk meningkatkan amal soleh kita. Ada peluang, teman-teman, untuk melengkapi amal soleh ini dengan berwakaf melalui pesantren Mirang Ma'had Islam Rafiah Akhir, khususnya untuk melengkapi, menyempurnakan asrama dan masjid yang kita akan optimalkan di 2 bulan ini agar dapat diselesaikan dengan baik. Teman-teman bisa salurkan ke rekening Bank Syariah Indonesia, BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 111, 3 kali satunya 111 4444142 111 4444142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Demikian, semoga berkenan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi umurina wa fi 'amrina waj'alna min ibadikas salihin waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif

itulah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
0: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami."
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: حي على الصلاة.
1: نواف
0: حي

الله أكبر الله أكبر

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah hadhihi syiar Muhammadin wassalatu wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي مدفكاً شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini kembali ba'da surat maghrib akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian kitab Al-Hikam disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Mansur. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur, bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pendengar muslim, saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pengajian rutin ba'da Maghrib setiap malam Kamis bersama dengan guru kita yaitu K. Haji Muhammad Mansur tentang kajian Al-Hikam. Jadi pendengar muslim, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dawah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur.

biasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Athaillah, beliau mengatakan termasuk orang yang berpegang dengan amal, kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat pada dirinya. Nah, lalu kita mengetahui bahwa sudah beramal, taubat sudah kita laksanakan, syarat-syarat untuk diterima sudah kita laksanakan, takwa juga sekarang kita laksanakan, istiqamah juga kita laksanakan. Nah, jangan sekali-kali berpegang dan condong hati kita kepada amal tersebut, tapi kita bergembira dengan taubat, dengan takwa, dengan istiqamah. Gembira, kenapa? Yang sering saya sampaikan itu adalah merupakan minnatullah, karunia yang diberikan Allah. Kenapa sebabnya? Karena takwa, taubat, istiqamah itu bagaikan amal syariat, ya. Nah, amal syariat tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Kita bergembira dengan itu. Jadi yang bisa memasukkan kita ke dalam surga bukan amal syariat, tapi adalah rahmat Allah. Nah, di antara rahmat Allah, kegembiraan kita dalam melaksanakan sebuah ibadah. Makanya sering Abah Guru Sekumpul menyebutkan tanda ibadah seseorang itu diterima ketika dia mengerjakannya gembira betul hati itu. Tidak ada terbebani, tidak ada susah, enak saja, gembira. Kayak apa kita hendak dapat duit itu gembiranya bukan main. Kenapa? Karena kita dijanjikan Allah pahala yang besar. Lalu apa yang kita gembirakan? Yang kita banggakan itu apa? Yang kita gembirakan itu adalah rahmat Allah. Jadi bila sudah urusan rahmat Allah itu kita gembira. Dapat berbuat kebaikan apapun itu adalah rahmat Allah. Dipandang dalam batin hati kita itu rahmat Allah. Kita bisa sholat di tempat ini itu rahmat Allah. Alangkah gembiranya seseorang ketika diberikan Allah rahmat yang sebegitu luasnya. Karena inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Berarti bila hendak mendapat rahmat Allah, banyaki berbuat baik. Bila hendak mendapat laknat Allah, terserah. Ya. Nah. Jadi kita gembira. Kenapa gembira? Karena kita pandang dalam hati itu rahmat Allah yang datang kepada kita, sehingga kita bisa taubat, sehingga kita bisa puasa Yaumut Tasu'a hari ini, ya. Bagi yang berkeyakinan hari Selasa mulainya, maksudnya satu Muharramnya. Nah, jadi ketika seseorang itu dia dapat melakukan, gembira dia, senangnya bukan main. Kenapa jadi demikian? Karena dipandang rahmat Allah. Nah, dan takwa dan taubat itu rahmat Allah. Yang kita gembirakan bukan takwanya. Bukan takwanya yang kita gembirakan. Bila kita gembira dengan takwa yang kita lakukan, namanya kita berpegang dengan amal. Saya ulang, kalau kita gembira dengan takwa kita itu, atau bahasanya namanya gembira dengan ibadah kita itu. Contoh saja hari ini puasa tasu'a, gembira dengan puasa tasu'anya itu masih berpegang pada amal. Ya, pada amal. Ya. Bila kita berpegang pada amal, maka Allah Tuhan kita, ya, maka amal itu keadaannya turun naik. Bila berbuat maksiat, serasa jauh dengan Allah. Bila berbuat taat, serasa dekat dengan Allah. Padahal Allah tidak menjauh dan tidak mendekat sebenarnya. Tergantung sangka hati kita. Kalau kita ketika beribadah itu enak, tenang, gembira, senangnya bukan main, oh, dekat betul. Satu contoh, kita dikasih hadiah, gembira. Al-Bushra, gembira.

kira. Jadi ingati bila sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah, gembira betul. Ketika tiba puasa, gembira betul. Ketika kita bisa bersedekah, gembira betul. Nah, jadi bila orang gembira, dia tidak berpegang pada amal, tapi berpegang dengan rahmat rahmat Allah. Nah, disitulah kelemahan tauhid kita. Kenapa kita apabila berbuat maksiat merasa jauh dengan Tuhan, bila berbuat taat merasa dekat? Ini namanya masih berpegang pada amal, ya. Karena kita berpegang dengan amal. Seandainya kita berpegang dengan rahmat Allah, apapun keadaan kita, kita selalu dekat dengan Allah. Walau dalam keadaan maksiat, kita usahakan dekat dengan Allah. Dengan kita yakin Allah melihat kita, maka kita cepat berubahnya. Walau tadi maksiat mungkin 10 menit maksiat, sebentar berubah. Ah, itu namanya dekat dia dengan Allah. Jadi enggak merasa jauh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya kita dengan Allah seperti urat leher ini, dekat betul. Nang berjauh kita aja gawian kada baik. Jadi karena Allah itu dekat, bagaimanapun kita selalu dipantau Allah. Lalu ketika kita dapat berbuat baik, bersedekah, kebajikan, ah, gembira tuh bang, sudah nikmatnya luar biasa, ya, nikmatnya luar biasa. Baik dalam maksiat kita dekat dengan Allah, waktu taat dekat dengan Allah, karena kita berpegang dengan Allah, bukan dengan amal. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Berarti guru nang maksiat itu Allah bukan. Ketika seseorang berbuat maksiat, apabila dia merasa dekat dengan Allah, cepat dia tobatnya. Nang maksiat berketerusan ini merasa jauh, merasa kada diawasi, merasa tidak ada apa-apa, ah, dosa kecil aja kok, dosa kecil lama-lama kan numpuk jadi dosa besar. Tapi kalau orang itu walau dalam keadaan maksiat dekat, dia cepat dia berubah. Lalu ujar Nabi, la yadkhula ahadukum al jannata bi amalih. seseorang kamu selamanya tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Buat apa kita berpegang dengan amal? Orang kita amal aja kada masukkan ke surga, ya. Buat apa kita gembira dengan taubat? Buat apa kita gembira dengan takwa? Buat apa kita gembira dengan sembahyang? Tidak, itu tidak membawa kita ke surga. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Nah, para sahabat bertanya, pian pang kada kawajulah dengan amal? La wala ana, termasuk ana, illa, kecuali kata Nabi, ayyata ghammani Allahu birahmati, kecuali Allah yang meliputi aku dengan rahmatnya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita untuk mendapatkan rahmat? Kembali lagi berbuat baik. Nah, gitu. Dalilnya apa Ustaz? Inna rahmatullah qaribun minal musinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik apapun, itulah rahmat Allah. Ya, yang penting jangan berpegang pada amal, ya. Jangan berpegang pada amal. Inilah inti daripada hikmah yang pertama dari hikam ini. Ibnu Athaillah mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Daripada tanda berpegangnya seseorang dengan amal, berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Nah, jadi kita nang apa aja kita pandang rahmat Allah. Nikmatkah, musibahkah, apakah, ya, hati sakit tapi tetap wajah senyum, ya, kalau bisa, ya kan. Menangis pang guru, ya, sekarang apa yang penting masih
Alhamdulillah masih bisa mendengar nikmat Allah. Jadi kita tidak pernah gelisah, Pak. Banyak sekarang penyakit-penyakit orang di zaman sekarang kegelisahan. Gelisah betul. Hidup ini rasa sumpek. Ya, banyak yang kadang-kadang tanya gini gitu ya. Yang penting jalani dulu, perbanyak baca Al-Qur'an, perbanyak nuntut ilmu sambil bersihkan hati dengan memperbanyak istighfar. Mungkin gara-gara banyaknya dosa kita bertumpuk, tertutup hati ini ya hidayah susah masuk. Tanda hidayah susah masuk, petunjuk enggak bisa masuk. Akhirnya orangnya sumpek, orangnya bingung, orangnya pandangannya kosong. Dari segi materi punya, ya dari segi apa macam pangkat jabatan, oh luar biasa. Cuman ketenangan batin tidak dapat. Nah ini pentingnya kita bermajlis, pentingnya kita saling nasihat, menasehati, saling mengingatkan. Jadi kita taat, ketika kita taat dekat dengan Allah. Waktu kita maksiat pun jangan merasa jauh dengan Allah, karena taat dan maksiat itu bagian amal. Dan kembali ke pertama, al-harakatul jasad awil qalbi. Arti amal itu bergerak awak awan hati. Kita bergerak gini, apa aja beraktivitas, bilanya baik jadi pahala, bilanya kada baik jadi dosa. Jadi amal tidak perlu kita pegang. Yang kita pegang adalah Allah dan rahmatnya dan anugerahnya. Memang agak bingung Ustaz, tapi kalau ingin belajar kan dia bingung. Kalau dia belajar tidak bingung, karena segala sesuatu itu asal dia betul-betul sungguh-sungguh dia pahami, tidak bingung dia. Jadi kesimpulannya, ketika seseorang dapat melakukan aktivitas apa saja, pandanglah itu rahmat Allah. Bagaimana cara memandangnya atau tandanya? Setiap ibadah yang dilakukan hatinya gembira, tidak merasa terbebani sedikit pun. Lalu kalau sudah dia mendapatkan rahmat Allah, apapun yang dilakukan dalam keadaan apapun tetap dia dekat dengan Allah. Perbedaannya, kalau orang itu ketika melakukan taat dia dekat betul, semakin mantap. Yang kedua, ketika dia melakukan dosa merasa dekat juga, tapi cepat dia berubah, karena Allah tidak mungkin menyengsarakan ini hamba. Dia dekat kok, yakin Allah itu melihat aku. Aku yakin Allah itu selalu memperhatikan aku. Allahu hadiri, Allah hadir bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu mutali'un alayya, Allah yang memperhatikan aku. Jadi sehingga kita dalam melakukan ibadah benar-benar tidak berpegang kepada amal, tapi berpegang kepada Allah atas anugerahnya dan rahmatnya. Wallahu a'lam bisawab. Hikmah yang kedua, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minash shahawati al khafiyati wa iradatuka al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun an ilahi anil himmatil aliyah. Hikmah kedua dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bermula menghendaki engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendakinya engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid itu merupakan penurunan daripada himmah yang tinggi. Nah, nanti kita jelaskan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini tujuan diciptakan Allah beribadah saja. Liya'budun ay liya'rifun. Ibadah itu artinya ma'rifat. Tidak sempurna ibadah seseorang kalau dia tidak ma'rifat. Ma'rifat itu apa guru? Ya kenal. Kita minum banyu, kada kenal yang diminum nih. Kopi kah teh kah? Enggak enak. Tapi kalau, maaf mas, apa? Kopi pak. Oh, sudah tahu kopi ma'rifat itu kopi diminum. Oh mantapnya, nikmat betul. Karena sudah ma'rifat dia. Paham? Sudah ma'rifat. Ya. Kalau dia tidak ma'rifat, dia bingung. Mau minum mas? Eh sembarang lah, begitu disajikan lah, ini kopi apa teh apa apa campuran, eh bingung dia langsung puyeng kepalanya. Teh ada, kopi ada, ganja dibuatinya juga, oh mantap sudah. Jadi kalau kita hendak apa ma'rifat dulu ya, liya'budun ay liya'rifun. Ahli tafsir yang lain mengatakan melainkan untuk mengenalku. Nah, tadi lihat di Arifun tadi, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifat kepadaku. Atau di ahli tafsir yang lain, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Jadi dua ini tugas kita. Karena secara logika, sebelum kita menyembah pasti kita kenal. Sampean nyembah siapa? Ya pokoknya ikut orang. Nah, itu namanya tidak kenal. Sebenarnya menyembah siapa? Allah. Allah itu apa? Wahdah la syarikalah. Siapa itu? Allah itu zat wajibal wujud, zat yang wajib ada. Ada kelihatan? Tidak. Ada? Iya. Loh kok bisa? Eh, iya. Sampean merasa tidak ada angin? Merasa. Melihat ada anginnya? Tidak. Ini bergerak. Kenapa jadi bergerak? Karena ada angin. Percaya enggak itu yang menggerakkan angin? Percaya. Kenapa ada terasa? Kembalikan. Percaya enggak ada Allah? Ya percaya. Lihat enggak? Ya enggak. Yakin? Yakin. Mana buktinya? Alam semesta. Tauhidnya kuat gitu pak. Mantap tauhidnya itu. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah saja. Itulah tugas kita loh. Amun kayak itu guru di musik kita aja kan ada begawi kah? Nah, ini ngaranya orang bubungulan. Ibadah itu luas, al-ibadatu ma taqarraba illallah. Arti ibadah itu segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Pian silaturahim niatnya bagus, mengikuti sunnah kan jadi dekat kita dengan Rasulullah. Kalau dekat dengan Rasul berarti dekat dengan Allah. Ibadah membantu orang rewang, kata orang Jawa ada apa macam. Loh, saya rewang tetangga. Oh. Senang. Kenapa? Karena nilai berkahnya banyak membantu orang. Dalilnya ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kebaikan, jangan tolong menolong yang kada baik. Berarti aku melakukan rewang tolong menolong ini ibadah. Nah, dan seterusnya bisa kita kiaskan. Nah, Abu Abbas Al-Mursi, beliau mentakrifkan arti ibadah. Alhamdulillah saya sudah ziarah ke makam beliau di Askandariah namanya, berdekatan dengan makam muridnya yaitu Syekh Abdullah Al-Busiri. Jadi di sini Syekh Abdullah Al-Busiri, di sini Abu Abbas Al-Mursi. Di mana guru Askandariah itu? Di Parak Muara Kaman lah, lain di Mesir. Muara Kaman, Parak Muara Kaman itu Selerong katanya, itu benua pohon. Apa ujar Abu Abbas Al-Mursi? Al-ibadah tu bermula ibadah. Hiya ya ibadah. Ismun
Ibadah itu satu nama, nama aja ibadah itu. Jami'un, yang terhimpun, terkumpul. Berarti ibadah itu tidak satu aja. Ismun jami'un likulli, setiap ma sesuatu gawian. Gawian ini apa aja Pak? Kadang begawi di kantor aja ada, apa aja pekerjaannya. Yuhibbuhullah, yang Allah senang. Berarti guru amun Allah kada senang ibadah, ya lain orang Allah kada senang kok ibadah. Jangankan Allah, kita gini kada katuju. Bapak-bapak senang enggak sama maling? Ya ndak. Oh. Makanya maling tuh dikejar-kejar orang, orang kada katuju. Bila ketangkapan buat orang di penjara. Ya. Nah. Tapi ketika orang ini mengerjakan sesuatu yang senang, oh ibadah. Minal akwal, baik ucapan, nasihat, tutur kata yang sopan, bagus, ramah tamah. Oh nggih, ya, itu ibadah. Senang aku jek rumah sini tuh senang benar. Anak-anak sini tuh baikan. Bapak diri tuh lembut, kadang-kadang kasarnya, abahnya mendidiknya itu. Nah, itu ibadah. Wal amal ataupun perbuatan, tadi ucapan, perbuatan, apa aja perbuatan, bantu orang kah ini kah itu kah nih 10 asyura nanti besok ada rezeki biar sedikit, biar saya ikut anak yatim asal umpat juga. Aku guru aja kada nyumbang juga, kenapa aku nih yatim piatu, bongol benar juga eh. Aku yatim piatu. Ngalanya anak yatim pian tuh kada anak yatim lagi nang menikahi mamanya anak yatim. Ya saya nikahi rondo ya iki Pak Haji iki. Jadi ibadah itu minal aqwal wal a'mal as-salihah, yang baik az-zahira, baik yang nampak, wal batinah maupun yang kada nampak. Kesimpulannya ibadah ialah segala sesuatu gawian yang bagus, yang Allah senang dengan gawian itu, baik ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang kada nampak. Apa ibadah yang kada nampak guru? Ya syukur, ikhlas, ridha, sabar. Nampaklah orang sabar tuh, ya kada nampak. Cuma terlihat pada fisik sidin. Oh masya Allah, sidin ini banyak benar masalah yang dihadapi, tapi sabar ujur. Nah itu. Nah itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Makanya pegawai negeri itu namanya abdi negoro. Ngaran mengabdi itu jangan pina pahaharatnya. Polisi nih mengabdi, awas segam. Wah ini di sini aja pun ya. Mbak depan polisinya kan dua nih aja. Artinya kami siap melayani 24 jam kita kalau. Diteleponi orang sarik sini aku guring. Nah, maka situ 24 jam RT kayak itu juga coba ya kam sarik. Awas segam digaji lagi per triwulan dapat probabaya pulang. Nah. Lapor 24 jam. Sekali jam 3 ketok. Kenapa sirin? Aku guring. Bini ku hendak berenak, sarik sini bapak kamu lapor ke aku hendak berenak, maulah aja kada berpadah. Sarik RT-nya. Loh, ini apa gunanya ini? RT 4, RT 100 kok 1 kali 24 jam gitu lah. Nah, apa gunanya ini, Pak? Makanya saya lapor, ada warga baru, Pak. Oh, gitu ya. Oh iya iya iya. Nah, jadi jangan ungah-ungah, tahu ungah-ungah. Jangan sok-sok jadi pelayan. Lah pegawai negeri pelayan, ustaz ya pelayan juga. Assalamualaikum, jalan. Di mana nih? Di jalanan. Bisa kami siakan di mana? Di jam berapa? Esok. Wah, oh, siap. Nah, itu pelayan, Pak. Itu gini kadang-kadang terlambat datang. Mana apa yang lambat? Kami sudah tuntung nunggu pian aja. Marahnya, anggur sarikinya. Makanya ketulahan. Allah, yang namanya pelayan mesti kita
sabar. Begitu juga kita mengabdi kepada Allah, ya sabar. Pengurus masjid, ya pelayan bagi jamaahnya, nyiapkan ini, nyiapkan itu, apa macam, sehingga jamaahnya senang. Ini ku dengar kini bila si Kayubi jadi wali kota, di AC semua ini. Kada kepanasan lagi gitu. Dan saat kipas angin 30 terapangan terbangan itu sedimen kipas ces terlempar. Ih, masa ada oba AC. Tapi memang anu Pak rekonstruksinya kada baik. Jadi ulah AC kan apa gerang. Sugihnya kalau tim lah. Ada madai marwah ada. Marwah binti Kaltim kah? Sudah baca semia kalau Marwah binti Kaltim. Sugih Kaltim ni kan lah. Masih git ganyol kada basi muri supannya lih. Mudah ni dengar orang ya kalau. Siapa akan mendengarnya? Nah, jadi artinya kita dijadikan Allah untuk mengabdi. Walaupun dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Jadi lahirnya kita di muka bumi ini satu saja ibadah. Ujar Imam Ghazali tambah sidin, tujuan hidup kita ini dua. Satu, nuntut ilmu. Dua, mengamalkan ilmu. Kesimpulan beratan ya ibadah tuh bang dah. Karena dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih kekanakan Nabi Yahya, beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke rumah, ia diajak oleh anak-anak lain. Yahya, yuk bermain-main ke sini. Nabi Yahya menjawab, ma khuliqtu li hadza. Aku tidak diciptakan untuk bermain-main. Nabi Yahya lagi kanak-kanakan umur 10-an ke bawah, ya mungkin 7 tahun. Dari Baitul Maqdis, dari rumah Sidin ke Baitul Maqdis, maksudnya dari rumah ke masjid, masjid ke rumah. Ya. Seperti Buya Dimyati Al-Bantani. Saya alhamdulillah pernah ketemu beliau. Tahun 89 Buya Dimyati, orang tuanya Buya Muhtadi, sekarang Buya Muhtadi di Pandeglang Pak, tuh jauh di gunung rumahnya. Saya ketemu dulu, ya minta doa aja. Beliau itulah haji Buya Dim, kami manggil Abuya Dim ini. Begitu datang orang tanya, Pak Kiai, bagaimana perkembangan Mekah Madinah? Aku enggak ngerti. Loh, orang jadi kaget kan, bisa kada tahu. Karena aku rumah, hotel atau maktab, masjid, masjid, rumah, rumah, masjid, masjid, rumah. Kada tahu. Kalau ini kan tulak haji maktab, menyimpang ke pasar, ke masjid. Bulikan kena menyimpang ke pasar, hibak bawaan bulik ke kamar. Tu wah ini. Makanya bila jemaah haji itu tulakan jemaah haji pai, tasnya itu kempeng-kempeng, mengidam kalau bahasaku. Tas jemaah haji itu mengidam, kurus-kurus. Sampai di Madinah mulai betianan ganal. Hibak tasnya tetap. Tulak ke Mekah beranak empat. Oh, paham beranak empat. Nukat tas baru lagi. Tetap. Nah, ini Nabi Yahya rumah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis rumah. Lalu dia ajak kawan-kawannya, mainan yuk. Apa ujar Nabi Yahya, ma khuliqtu li hadza. Aku tidak diciptakan untuk bermain-main. Ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Jadi kalau kita memahami diri kita ini siapa? Oh, ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah, aku ini digunakan untuk apa? Oh, untuk mengabdi loh. Kok digunakan untuk yang lain? Kok digunakan untuk maksiat? Berarti ini orang kada bakal. Kalau orang yang bakal, yang cerdas, paham sidin bahwa diciptakannya manusia untuk ibadah. Ibadah luas, begawi, kayak itu ibadah juga kan. Nah,
Nah sekarang, kalau aku yakin bahwa aku ini ditugaskan hidup ini untuk ibadah, kok bisanya melakukan gawian yang dilarang? Jangankan agama, pemerintah melarang juga, yang hanya narkoba kah, maling kah, apa macam-macam kadang-kadang bagus, kan dilarang pemerintah, apalagi Allah. Nah gitu aja, kalau orang tuh bisa berpikir, dia tidak mungkin maksiat, Pak. Tidak mungkin maksiat. Karena dia tidak bisa berpikir, imannya melemah, nafsunya memuncak. Nah itulah lalu kejadian. Begitu ketahuan, ciut otaknya nih, ciut logikanya, ciut pikirannya. Iman mulai sadar, iya, aku salah . Nah, baru dia sadar. Karena dalam diri kita ini kan yang mendominasi tiga. Satu, imaniyah. Dua, syahwatiyah. Tiga, akliyah. Dalam diri kita ini, ketika kita berbuat apapun, apabila yang kita lakukan kebaikan-kebaikan, berarti iman kita semakin naik, akal kita naik, syahwat bisa diredam. Makanya banyak yang baik-baik digawi. Tapi kalau di dalam hati kita atau dalam diri kita, syahwat naik ke atas kepala, ibaratnya gitu tuh. Iman turun, yanqus. Logika enggak berfungsi, otak enggak berfungsi. Apa contoh? Seorang koruptor itu tahu kok dia itu melanggar aturan, tahu dia. Bahkan dia kok yang sering menyampaikan ke anak buahnya, para staf-stafku bekerja yang bagus ya, amanah ya, jujur ya, jangan sampai nanti melanggar aturan. Kalian kalau melanggar aturan bahaya nanti, kena undang-undang. Si Dina malah melanggar berdahulu. Itu gara-gara apa? Imannya menipis, akalnya turun, syahwatnya yang merajalela. Itulah fungsinya kita duduk di majelis ilmu ini ya. Belajar agar iman kita ini stabil, terus bagus, terus ya. Coba anak kecil aja yang kayak Nabi Yahya. Oh, Sidin kan nabi, guru. Betul. Kita bukan nabi, tapi paling enggak pahamlah. Ya kan, ini kisahkan Nabi Yahya aja kayak itu, nah mengerti tentang kejadian dirinya. Diajak bermain-main, dia menjawab, "Aku tidak dicipta untuk bermain-main." Karena manusia adalah dicipta untuk beribadah. Maksudnya bukan tidak boleh kita berdagang, bukan tidak boleh kita bersenang-senang, bukan tidak boleh kita istirahat, bukan tidak boleh kita berusaha. Itu boleh saja, tetapi apabila sampai masanya ibadah. Berjualan silakan berjualan, tapi bila sudah dipanggil Allah, fas'au ila zikrillah, ayolah kasih menuju Allah. Wazarul bayi, tinggalkan jual beli. Nah, Al-Quran sudah menyuruh, lain nabi lagi, Quran yang menyuruh. Bila sudah dipanggil Allah, fas'au, lakasi, datangi, cepat menuju kepada Allah. Wazarul bayi, tinggalkan jualan. Bahasa kasarnya, tinggalkan dulu gawian satu mat. Berapa menit garang kita sembahyang tuh, Pak? Ada 10 menit lah. Oh, hebat itu sampai 10 menit teh kan. Amun sembahyang sorangan paling 2 menit setengah. Kenapa? Bola di sini. Oh. Masyaallah. Ya, 10 menit lah. Bila sudah mulai salatu wassalamu alaik, udah istirahatlah. Saya lepas gawian. Ke belakang, bersihkan, berwudu, mungkin di para kantornya atau di kantornya ada musala, siap sudah. Itu namanya orang siap. Ini bila Bapak siap, siap Pak, siap, siap. Tapi maaf Pak, belum diperin. Itu belum siap ngarannya, belum diperin kok mau siap-siap. Kalau siap itu sudah, nah gitu. Begitu juga kita dipanggil Allah. Jangan kita menunggu dipanggil, iyalah. Iyalah, jangan menunggu dipanggil. Kita siap sebelum dipanggil sudah siap. Coba ya kam, waktu aktif bahari. Pak Komandan, siap Pak. Besok
jam 7 sudah di ruanganku. Siap, Pak. Coba ini datang jam 7:15 selesai itu push up si Din. Ya. Bila sudah komandan menyuruh jam 7:15 dan jam 7:15 sudah siap di depan apa ruangan si Din. Wah, itu namanya orang siap. Begitu juga kalau sebelum azan sudah siap wudunya. Itulah disebut namanya yantaziris shalah ba'da shalah, agar kita dapat pahala orang yang tiga ini nah, tiga macam ini nah. Tiga macam ini nanti yang dapat perlindungan dari Allah, yang enggak ada dapat perlindungan Allah langsung memberi. Satu, orang yang cepat-cepat ke masjid, jangan lambat. Ini bila sudah ke masjid, aduh, nunggu astagfirullah al-ajim, banyak itulah ke masjid. Namun sudah bantuan, buh, BRT aja tuh jam 6 sudah hibak di mana? Di BRI kah? Ayo. Namun sudah dipanggil Allah, menunggu dipanggil hanya tulakan. Satu. Yang kedua, orang yang nanti mendapatkan perlindungan dari Allah, orang yang menunggu waktu. Makanya ujar ulama, ibarat jam 12 azan 10 menit atau 15 menit sebelum azan sudah di tempat. Itu namanya menunggu waktu, dapat berkah kita. Agar kita dimasukkan menjadi menunggu waktu. Yang ketiga, orang yang berwudu. Tiga macam nih lah, tiga macam nih. Satu, orang yang song-song ke masjid. Dua, orang yang menunggu waktu. Tiga, orang yang istiqamah wudu. Ini di hari kiamat langsung mendapatkan perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, jadi kembali ujar Nabi Yahya, aku diciptakan bukan untuk ibadah kok. Nah, jadi apapun bila sudah tiba waktu ibadah mesti kita kerjakan. Itu menunjukkan bahwa kita dicipta untuk ibadah, dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sehat, akalnya sempurna kesehatannya. Berarti ada lah gue orang yang kada bakal banyak, sudah dipanggil kada datang, begitu kada dipanggil datang, aneh lo, paham lah pian? Dipanggil kada datang, begitu kada dipanggil datang. Nah, ini orang kada bakal, dipanggil nyaringnya, menaranya aja 99 meter, yang datang 9 ikung aja, noh, wah mantap. Ayo, padahal Bilalnya juara internasi untal. Waduh, kayak apa lagi sudah dipilihkan yang bagus-bagus Bilalnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman soleh soleha, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dan kita sekeluargaan dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia, bala akhirat, dan wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin soleh ala hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mawfanna ya Karim. Mawfanna ya Rahman ya Rahman Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubalighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud bi rahmatika ya Rahman Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ulumana fiha wa rzuqna fahma. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا امتح بيننا وبين قومنا بالأخير أنت خير البادئين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خلاص مسامحك خلاص. حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر

0: menjawab azan sama dengan ucapan muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقاما محفوظا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

yang kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang,

0: menjawabnya. Lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah. Sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan,

0: sangat membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan olehmu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kalau kau kan, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al

dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: يصنعون.
1: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Laqad ka

0: sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.
1: Lampadika.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعقلون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: kadin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. La

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu berhati-hati.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: تسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintah-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
0: Ya Allah.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Amin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk. Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup, saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
1: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya tidak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud, saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam dua. Anda bayangkan. Pokoknya kejadiannya apa aja lah, ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga, bahkan yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat, tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah lima.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadha min thulutsil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa di bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang salat malam. Orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan.

istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan melindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: yang penting tadi motivasi sih bahwa ibu lawa namunana kun acanaku wa tidai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan sujud berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah dengan sholat ibu. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyah lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti orang yang bahwa itu salat subuh yang kemarin sempat saya berkumpulan. Lillahi ta'ala. Tidak bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: bersalam.
1: Islam agama cinta damai. So kita janganlah suka lebay. Cobalah kita sedikit santai. Jawablah salam beramai-ramai.
0: Yeah, saling sapa. Yeah, ucap bersalam.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kejujuran hendaknya tidak menjadi barang yang langka. Itulah dambaan setiap mukmin yang fitrahnya masih lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Pendengar, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Pendengar yang beriman, bangsa besar manapun di dunia ini dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran. Kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntunan setiap fitrah manusia. Jujur, sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Muslim dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk berdusta sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya, berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya juga, harus berhati-hati jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai seorang pendusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya sebagai orang-orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa berdusta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya menjadi seorang yang dikenal sebagai pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi yang menurut beliau sanadnya sahih, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, al-kadzib yujanibul iman, dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Battal yaitu apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk predikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud tersebut, Imam Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah tentang tanda-tanda orang yang berbuat nifak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau bersabda, ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukuman di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alladhi ra'aitahu yushakku shidquhu fakadzab yakdhibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablugha al afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Malaikat itu berkata, orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan, di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk, maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat. Dengan demikian menjadi jelas, buah kejujuran adalah kebaikan dan surga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman terhadap diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim terhadap orang lain juga terlarang. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi kalian, karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zalim bagi para hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka saling menzalimi, maka haram bagi seseorang untuk berlaku zalim terhadap orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Kezaliman kepada orang lain dapat berbentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik pelanggaran hak darah, fisik, harta benda maupun harga diri. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya saling menumpahkan darah di antara kalian, saling melanggar hak harta di antara kalian, dan saling melanggar kehormatan di antara kalian adalah haram terjadi di antara kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa kezaliman seseorang kepada saudaranya bisa terkait dengan kehormatan diri atau persoalan lain, termasuk kezaliman dalam masalah harta benda orang lain dengan segala bentuknya. Begitu juga kezaliman yang berupa mencederai meskipun hanya berbentuk tamparan dan sebagainya. Pendengar yang budiman, perbuatan dusta menyangkut lahan yang sangat luas. Penipuan-penipuan yang menyangkut pekerjaan, harta benda, perdagangan, dan lain sebagainya adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Karena itu seharusnya setiap muslim berusaha sungguh-sungguh menghindari dusta, sebagaimana ditekankan dalam hadis-hadis tadi. Demikianlah Seharusnya kepribadian asli seorang muslim adalah pribadi yang adil dan jujur. Sedangkan dusta dan khianat bukan sifat seorang muslim. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis riwayat Al-Bazzar dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yutba'ul mu'minu 'ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadzib." Seorang mukmin dapat terbentuk wataknya berdasarkan watak apa saja kecuali khianat dan dusta. Artinya pendengar, seorang muslim bisa berbentuk wataknya menjadi watak apa saja selain khianat dan dusta. Kesimpulannya, hadis-hadis yang telah dijelaskan menjelaskan kewajiban berlaku jujur dan menjelaskan tentang keharaman berlaku dusta. Namun pendengar, pada kenyataannya, mengapa seringkali terjadi ketidakjujuran, penipuan, dan penggelapan? Bahkan hampir di segala lapisan masyarakat dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang secara formal tercatat sebagai muslim. Akibat dari semua itu, antara lain, korupsi. Ternyata korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang besar, yang memiliki peluang-peluang besar, serta memiliki kekuasaan besar. Tetapi juga dilakukan oleh segala lapisan umat dengan kemungkinan serta peluang sekecil apapun. Pedagang buah biasa melakukan korupsi dengan menipu timbangan. Pedagang kain bisa melakukan korupsi melalui penipuan tentang ukuran kain. Pesuruh kecil di kantor-kantor biasa melakukan perbuatan korupsi dengan tidak mengembalikan uang belanja yang seharusnya dikembalikan. Pegawai dengan mengelabuhi nota atau kwitansi, sementara toko atau perusahaan tempat belanja justru mendukung terjadinya perbuatan kwitansi palsu. Pelajar dan mahasiswa juga dapat melakukan tindakan korupsi ketika menjadi pengurus keuangan dengan membuat laporan-laporan palsu atau fiktif. Betapapun kecilnya, atau ketika melakukan penipuan dengan kebiasaan nyontek pada saat ujian. Oleh karena itu pendengar, apabila sebuah bangsa ingin menjadi bangsa yang besar, berwibawa dan disegani, maka bangsa itu harus berani membangun dirinya berdasarkan asas kejujuran dan harus berani meninggalkan sifat dusta, betapapun beratnya. Takwa kepada Allah dan takut akan ancaman siksanya di akhirat akan dapat mendorong seseorang untuk selalu bersikap jujur dan menjauhi sikap dusta. Jika takwa dan rasa takut kepada Allah telah tertanam dalam jiwa dan telah terbentuk, berarti telah terbentuk pula pengawasan melekat pada tiap individu setiap muslim. Dengan demikian segalanya akan berjalan lancar. Biaya untuk membuat tim-tim pengawas yang harus diawasi oleh tim orang lain dan yang lainnya harus diawasi oleh orang yang lain lagi akan dapat ditekan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya, misalnya kepentingan kesejahteraan fakir miskin dan fasilitas-fasilitas pembangunan umat ke arah yang lebih baik lagi. Pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar terhindar dari segala bentuk kedustaan yang tercela. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya

0: Puasa di bulan Muharram bagus, disebutkan sebagai puasa setelah bulan Ramadan. Jadi ingin berpuasa, silakan berpuasa.
1: Wa'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'. Faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين العمر ورأس مالك وعليه تجارتك لآخرتك فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة له فإذا فات فلا عود له صدق الله العظيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim bismillahir rahmanir rahim nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kita hidup di dunia ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah hidup. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan lama lagi kita diberi jatah oleh Allah ta'ala. Dalam kesempatan hidup ini alhamdulillah batang tubuh kita sehat. Banyak orang yang sakit. Dan tidak banyak kegiatan yang kita lakukan tanpa modal kesehatan. Syukur alhamdulillah kita didudukkan Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid. Dipilih sebagai hamba yang taat dan ibadah kepadanya. Tidak dipilihnya sebagai hamba yang maksiat dan mengerja dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat kita datang ke tempat ini, langkah kita dicatat nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Pada pertemuan kita bulan yang telah lewat, usaha kita bagaimana caranya sembahyang itu dengan khusyuk, kita tinggalkan dulu. Sehubungan dengan tepatnya malam ini, malam yang ke-10 dari bulan Muharram. Tidak terasa perputaran waktu. Sudah selamat tinggal kurang lebih 9 hari. Masuk hari ini malam yang ke-10. Tahun baru 1433 Hijriah. Selamat tinggal tahun 1432 Hijriah. Kalau waktu ada, kita bagi dua babakan majelis taklim kita. Yang pertama, sekitar dan seputar kelebihan malam dan hari Asyura. Yang kedua, apa yang kita ambil pelajaran masuknya tahun baru 1433 Hijriah. Walaupun di kalender harian tidak merah, tapi kalau menurut sejarah lebih daripada merah kalender. 10 Muharram hari Asyura. Sampai Imam Ghazali berkomentar dalam

kitabnya Ihya Ulumuddin, "I'lam annal muharram syahrun na'zim wa fadluhu katsirun na'mim wa huwa afdalus syuhur lis-shaumi ba'da Ramadan." Ketahuilah oleh engkau, kata Imam Ghazali, bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang sangat besar, kelebihannya banyak dan merata, dan dia paling afdal bulan sesudah Ramadan bagi orang yang mempuasakannya. Memang Ramadan itu bulan nomor satu, tidak bisa tertandingi, karena wajib puasa di dalamnya. Nomor dua setelah Ramadan berpuasa adalah bulan Muharram. Kita terang terus saja, Pak, kekurangan pengalaman. Kalau yang ada pengalamannya masuk ke dalam jiwa, rasa besar malam Asyura. Di malam ini malam Asyura, 10 Muharram. Jadi nomor satu bulan Ramadan, nomor dua Muharram untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasaumu yaumin minal Muharram bi saumi salatsina yauman." Satu hari saja puasa dalam bulan Muharram menimbangi puasa sunat di hari dan di bulan lain adalah 30 hari. Saya ulangi. Bisaumi yaumin minal Muharram bisaumi thalathina yauman. Satu hari puasa bulan Muharram ini nang sunat, bulan lain 30 hari hanya sama pahalanya. Sudah ada merasa besar dalam hati, ada sudah niat hendak puasa. Makanya sering saya kemukakan, kalau orang bertanya bagaimana diri kita ini supaya mau beribadah, jawaban itu, Pak Imam, harus dijawab dengan pertanyaan lagi. Bagaimana tip-tip kita, usaha kita supaya mau menuntut ilmu dulu? Kada usah memaksa diri beribadah, paksa diri menuntut dulu. Dalilnya, "Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'u." Ilmu itu mengikut amal. Maka bila ilmunya banyak, hampir bisa dikatakan dimastikan ibadahnya banyak. Di mapa hendak mengawi muka ada tahu. Jangan pun tahun baru, jangan pun Asyura, ganangan sidin saku masih aja Zulhijjah. Kada tahu. Cang ada mendengar pulang babacaan, kada tahu bulan Muharram. Ada ulir menunjuk kurangnya ulir. Nah, Imam Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ujar orang bahari, Pak Imam, kada salahnya dijuali payu-payu munnya kada payu makan saurang. "Man shoma thalathata ayyamin min syahri haram, al-khamis wal jum'ati was sabti, kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ati 'am." Saya ulangi membaca hadisnya. "Man shoma thalathata ayyamin min syahri haramin, al-khamis wal jum'ati was sabti, kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ati 'amin." Barang siapa dapat berpuasa di dalam bulan Muharram, Khamis, Jumat, Sabtu, tiga hari berturut-turut, Khamis, Jumat, Sabtu, masih lingkungan bulan Muharram. Kamis tadi lewat deh, Kamis nanti, Kamis kaina kada Kamis dudi, Kamis dudi kada Kamis dudinya, Kamis dudinya kada parai,
kabilah lagi. Tiga hari puasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Di dalam bulan Muharram, Allah memberikan nilai sama dengan berumur 700 tahun beribadah. Sama dengan 700 tahun berumur beribadat lawan Allah. Ini hadis dalam kitab Ihya. Silakan buka sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu betul umat ini malas beribadah. Mau sudah menuntut ilmu beribadat, aduh. Kayak mau diputungan Tionghoa. Nah, ya pina kalut. Mau sudah sipak bola. Galaksi main. 1-0 untuk Galaksi. Inya baalah nare. Bakal ada paham. Mun langsung 5-0 kada kawa bulik. Indonesia lawan Malaysia pina. Indonesia hebat main, tapi politik kalah. Politik duit. Salono masuk upset. Nasib. Nah, lawan Thailand kalah. Thailand 3-1 semifinal. Hafal. Jadi kita ada lagi bacaan penyempang amat sepak bola. 3-1 untuk Indonesia. Pertama yang memasukkan bolanya adalah Bunai alias Tibo. Nomor 2 sundulan Oktomania. 3 Pardinan. Hafal. Orang menonton sepak bola itu dihafal, narernya itu dihafal. Masih zaman nonton. Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti menang. Sombong amat. Berapa jam waktu kita? Mulai jam 8 sampai setengah 12. Kalau sudah beramal, hitung diri berapa umur udah. Silakan. Kalau maghrib sudah beramal, yasin idza waqti waqya tabarak, berbagai macam kegiatan, selesai isya, silakan nikmati tayangan. Tapi sudah ada berbuat bekal ke hadrat Allah beribadah. Amun itu aja dibungulinya. Dua kali 45 menit. Masih skornya sama. 1-1. Tambahan waktu 15. Tidak ada kecoblosan gawang. Tambah lagi 15 menit. Tidak ada kecoblosan gawang. Aduh penalti. Nasib. Menangis piga. Kawa dan menjapai bola menangkap. Bergulir pulang ke gawang sawang. Nasib. Apa? Anak kita lebih hafal pemain sepak bola ketimbang nama-nama malaikat yang 10. Dilajari sejak kecil. Kayak apakah 20 tahun akan datang kita? Berapa menghabiskan duit rakyat? 2 triliun. Belum lagi bonus. Yang mendapat meraih medali emas 200 juta. Satu orang. Yang meraih medali perak berapa? 50 juta. Medali perunggu 20 juta. Hafal. Berapa jumlahnya? Ayo. Menangis rakyat, tertawa pejabat. Bujur gak? Dibujurakan. Hasilnya apa?
Hasilnya apa? Enggak ada. Pokoknya mamin abdin yastaraihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihil jannah. Siapa di antara seorang pemimpin yang diserahi oleh rakyat yang memimpin, pada waktu dia memimpin berlaku manipulasi pada rakyat, awas, pemimpin itu jangan pun masuk surga. Mencium bau surga, ya kan? Makanya saya sering mengemukakan, pemerintah kita syukur alhamdulillah, kalau menghadapi limbah industri tanggap. Kalau menghadapi limbah industri tanggap, tapi kalau menghadapi limbah-limbah kemaksiatan, kenapa kada tanggap? Padahal limbah industri dengan limbah kemaksiatan jauh berbahaya limbah kemaksiatan. Disitulah menjadikan pelajaran bagi orang Kutai Kartanegara yang diramalkan 100 tahun baru ambruk jembatan. 10 tahun sudah ambruk. Itulah namanya kekuasaan Allah. Kalau Allah berbuat mau apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Insinyur jangan sombong. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka itu intinya peringatan tahun baru Islam itu, jangan berpegang dengan sehat. Berapa banyak orang sehat meninggal. Jangan berpegang dengan mudanya umur. Berapa banyak orang muda meninggal. Ada kesempatan gawe? Ada kesempatan gawe? Yuk ke majelis taklim. Yuk duduk pejamaah sembahyang. Ayo kami kesempatan waktu. Hidup cuma satu kali. Kalau yang satu kali ini berhasil, bikin kita bahagia buat selamanya. Kalau yang satu kali ini gagal, kita akan menderita buat selama-lamanya. Untung-untungan hidup nih. Pak Imam, kita malam ini tidak usah berdoa, mudahan besok Selasa tidak usah. Pujilah. Dengan sendirinya datang Selasa besok. Tidak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan. Pasti datang Selasa. Hidup di dunia tidak ada bida laksana orang berjalan. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti. Mundur akan kecebur, berhenti diinjak orang lain, terpaksa jalan terus. Tilkal layamu nudawiduha bainan nas. Inilah salah satu kelebihan dan keistimewaan orang Islam memperingati tahun barunya. Berkumpul di masjid, babacaan, dan meminta kepada Allah agar keselamatan dunia dan akhirat. Berbeda dengan tahun Masehi. Mijing di tengah jalan, geng-gengan anak-anak muda menunggu-nunggu jam 12. Dari rakyat rendah sampai pejabat tinggi, sambil menyalakan mercon dan sambil menyalakan kembang api, hura-hura bararamian. Itu di Banjarmasin, di Samarinda sama. Wahan, wahaji, lambangat lagi. Mungkin kaya piannya mana menyambut ulun sari kibuannya. Sama tuh kan kaya apa kan. Iya, anak memancing ulun nih. Bagaimana apa jelah. Nah, 3 hari aja puasa kita boleh ke. Kamis, Jumat, Sabtu. Allah mencatat sama nilai berumur 700 tahun beribadah. Allahu Akbar. Makanya ujar Imam Ghazali, makanya ujar Imam Nawawi, apabila mendengar hadis itu fadilatnya nang pinagana benar, ikam jangan jahat sangka. 3 tanamkan di jiwa. Kan ini liwar nih hadisnya. 3 hari puasa, 700 tahun berumur beribadat, jangan bingung. Harus tertanam dalam jiwamu 3. Pertama, betapa cintanya Allah dengan umat Nabi Muhammad. 2, betapa kuasanya Allah Ta'ala melipat gandakan amal sedikit jadi banyak.
Ketiga, betapa hebatnya kita sudah jadi umat Nabi Muhammad. Ayo, ini luar biasa. Jangan daib, hadisnya kan itu, ada apa-apa. Kalau ternyata hadis itu, yang walaupun hadis itu daib, cuma periwayatnya aja, tetap hadis itu datang dari Rasulullah. Kalau kita mengintengkan, kafir kita. Nah, kelebihan Asyura. Ada kisah dulu. Ada kisah nukcuk ada. Noh jepa imam sudah mulai dah noh jar kaita dahulu baru mengantuk lagi. Tahun 75-an waktu kita masih sekolah di Matapura, konon kabarnya dari tahun 75-an ke bawah masih aktif Kiai Haji Husin Kadri dan sanak guru ibad bacaan antar masjid. Apabila hari Asyura itu di Matapura, hampir semua warung-warung itu tutupan. Warung-warung Matapura itu hampir semua tutupan Asyura. Kenapa? Orang gak ada bawa warung, makan ke warung gak ada, orang padanya puasaan. Karena tuan gurunya masih hidup, nah membicarakannya masih, dan orang alim kada banyak. Amun kita waya ini, tuan guru malam itu babacaan bahwa puasa Muharram adalah abdal ini kelebihannya. Malam budi ada pulang bacaan, itu bid'ah, kada ada ambilan apa-apa itu apa ada. Itu ujar guru sakumpul, kebanyakan kita beisi guru, akhirnya bingung. Nang mana kita turuti? Maka itu kita nih jangan terlalu banyak beisi guru, nang kada rasuk. Nah, guru itu harus diteliti latar belakangnya, orang mana ia belajar di mana, diizinkan sudah oleh gurunya bejampaikan kada kah? Dan orang-orang nang badagang intan di Martapura, nang madam-madam ke luar negeri Singapura, Malaysia, apabila berada di hari Asyura babagi duit lawan pundukan-pundukan dan puasa itu dijamu orang. Kenapa? Orang tahu padilatnya hari Asyura. Ulun lihat sekarang berubah sudah. Kalau di Banjarmasin Martapura, lihat aja nisfu Sya'ban luar biasa, karena masyarakat itu dibubuhi dengan ilmu pengetahuan. Sebelum masuk malamnya dibicarakan dulu, tahu fadilat dan kelebihan. Coba Pak Imam Sempian Banispu di Jawa, maaf kita membandingkan, perbandingan ya, Banispu di Jawa adalah perbedaan malam nispu lawan kada. Apalagi pian ke Makkah handak banispu. Handak banispu di Makkah. Kada ada. Terlalu banyak pintar. Orang dahulu kada banyak lah pintar. Orang asli lawan tuan guru. Ada wah ini kebanyakan tuan guru. Kebanyakan beisi baju, kayak bibinian artis juga kebanyakan beisi baju, bingung nang mana nang dipakai, iya nang peti ranjang tuh. Jadi bingung nang mana nang dipakai, kada bingung tuh pang nang mana nang dipakai. Kayak dia nang peti ranjang aja lagi. Jadi Ayu Tinting. Pak Imam tahu juga Ayu Ting Ting. Jadi nah yang tadilah babacaan di Tenggarong, jaku kita mun di Jakarta Ayu Ting Ting, ada yang ini Ayu Beting Ting. Menyebarang Beting Ting.
tanya diri kita dan perlu diketahui, ibadah sunat lebih berat dikerjakan daripada ibadah wajib, apalagi musim buah nih. Ibadah sunat lebih berat dikerjakan daripada ibadah wajib. Bulan puasa itu puasan biasa aja. Nih bulan Muharram nih puasa berat. Orang makanan seorang puasa. Ujau kamu tahin, kacau itu, kacau itu. Tapi insya Allah mun sudah tahu fadilat nih, gak ada jadi masalah. Nah, Asyura, kenapa disebutkan malam 10 Muharram, 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, hari Asyura? Semestinya setiap tanggal 10 Asyura. Kenapa maka 10 Muharram aja Asyura? Semestinya 10 Safar Asyura, 10 Rajab Asyura. Pokoknya enggak setiap tanggal 10 Asyura. Kenapa maka dikhususkan 10 Muharram Asyura? Jawabannya, 10 kejadian yang besar di dunia ini tepat tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Luar biasa. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi hari Asyura. Allah menjadikan bidadari hari Asyura. Menjadikan surga dan neraka hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari lemparan Namrud ke dalam api. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, hari Asyura. Musa dikejar oleh Fir'aun, tenggelam Fir'aun di Laut Merah, Musa selamat menyeberang, hari Asyura. Kawinnya Nabi Yusuf dengan Siti Zaliha, hari Asyura. Kawinnya Nabi Muhammad dengan Khadijatul Kubra, hari Asyura. Jadi bagus mana kai lawan nini, bapacaran sudah lawas, kawinan hari Asyura. Bagus. Mengecah rekor juga, hari Asyura juga, nini lawan kai pacaran hari Asyura. Nah, kita tidak bicarakan 10 kejadian itu. Kita diperintahkan hari Asyura itu puasa. Bagaimana dengan membubur? Paninian nih lawan kai sibuk membubur sih. 40 macam melalampak, 39 dah boleh kada ada lagi satunya kayu jabuk buat sidin. Kejadian hari Asyura itu Nabi membubur. Di dalam Iana ada dahulunya membubur itu ada, tapi lemah mengambil sindiran. Rasul jadi membubur, kenapa ceritanya? Rasulullah pulang berperang, tepatnya hari Asyura, kehabisan makanan. Lalu Rasulullah bertarik, berkata, wahai sahabatku, siapa yang ada labihan sisa-sisa makanan, yuk puasin. Lalu sahabat menyulung, menyerahkan sisa-sisa makanan, dikumpulkan, lalu dibubur, supaya harakat. Punya banyak, nah apa mau bubur? Nah, lalu menjadi sunat 10 tanggal 10 Muharram, padahal Rasulullah kada cukup waktu itu. Diperintahkan kita puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fawajadal Yahud yasumuna yawma Asyura. Rasulullah datang ke kota Madinah. Setelah sampai ke kota Madinah, ternyata orang Yahudi puasaan. Perlu Anda ketahui bahwa yang mendominasi orang Madinah sebelum Rasulullah mukim di sana adalah orang-orang Yahudi. Damai dan rukun berdampingan dengan orang Yahudi, itulah toleransi umat Islam.
Islam tidak dikenal garis keras. Islam tidak dikenal teroris. Islam toleransi. Islam rahmatan lil akrimid daifa walau kana kafiran. Muliakanlah tamu sekalipun tamumu itu orang kafir. Join Rasul dagang dengan orang kafir. Boleh. Kenapa kita maka bakal lahir orang kafir? Tidak ada pelajaran Islam. Lalu Rasul tanya, kenapa kalian maka puasa hari ini? Oh Muhammad, hari ini adalah 10 Muharram, hari Asyura. Jadi kami puasa. Nabi kami, Nabi Musa, waktu dikejar oleh Fir'aun, bukan Musa yang tenggelam, Fir'aun tenggelam, Nabi kami selamat. Maka untuk mensyukuri Nabi kami selamat, kami hari ini puasa. Jadi orang-orang Yahudi itu menyambut hari besar itu dengan ibadah. Sekali lagi, orang Bahari Yahudi menyambut hari besar itu dengan ibadah, bukan maksiat. Kita contoh 17 Agustus 1945 meletuslah paket proklamasi kebebasan Republik Indonesia di Pegangsaan Timur 56 Jakarta atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Indonesia Hurriyah, merdeka. Bagaimana umat Islam menyambut nikmat kemerdekaan dan merayakan dan memperingati kemerdekaan itu? Apakah dia berpendapat cukup dengan mengheningkan cipta dan menghormat kepada bendera itu? Kayak itukah caranya bersyukur? Kalau Anda beranggapan kayak itu caranya, silakan. Karena Indonesia ini agamanya majemuk. Siap menganingkan cipta sengsakan warna. Oh, gerak inspektur upacaranya orang hamuntai hendak gerak tiap pilat tau sak gerak ya. Maaf orang hamuntai. Ini pistol konik disini, ya orang pensiun di tentara. Pistol konik disini nah, membawa ke Amontai. Lain bunyinya di Banjau ini lawan di Amontai. Maju kan apa? Bila di Banjau disini kutibakan dar. Bila di Amontai de. Mun begitu cara mensyukurinya, silakan. Bibi Nian pulang menang mengibarakan bendera itu. Bakupiah pulang. Munya jangan salah lihat gak kok. Bakupiah menurunkan benderanya maghrib hari pulang. Ada sama yang maghrib. Kalau kayak itu caranya dan pendapat kayak itu cara mensyukuri, silakan. Tapi apabila tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan, awas, alamnya merimpah ruah, rakyat yang bertambah miskin. Dalil, Pak Imam dalil. Mun bisa ngomong doang, kada badalil ampihi orang. Terima kasih. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada fakafarat bi'an'amillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas la yaghurranna taqallubul ladzina kafaru bil bilad
lengkap darinya. Bila tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, awas, Indonesia merdeka. Dengan pengertian merdeka tidak dijajah oleh bangsa asing, tapi ekonomi dijajah oleh bangsa asing. Pertanyaan harus dijawab. Rumah yang besar, gedung yang menjulang tinggi, supermarket yang luar biasa besarnya, siapa yang punya? Apa orang pribumi, apa non pribumi? Dijajah, dikuasai, ekonomi dijajah oleh bangsa asing. Sadar atau tidak, dikuasai oleh bangsa asing. Lahan batu bara, lahan kelapa sawit dibeli oleh orang luar negeri. Apa yang kita banggakan hidup di negara republik ini? Apa yang kita banggakan hidup di negara republik ini? Hutan sudah gundul, gunung sudah dikeruk. 30 tahun dan 50 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan menghadapi bagaimana erosi dunia. Bujur gak? Yang bila bau unggut-unggut, ya kalau wasarikan dari muar balik ulun. Bujur aja kak. Mun bibinan kan kalau ditakon nih bujur kak, nyatu pasti menjawab bujur sudah. Tuh kadang-kadang dia nih bujur kak, bujur. Nyatu harap mengadang tuh bujur terus, tak karena ingat tuh bujur terus. Allahu Akbar. Aneh. Daerah yang berdekatan, yang satu kemarau, yang satu banjir. Aneh. Daerah berdekatan, yang satu banjir, yang satu kemarau berhujan. Tanah longsor, angin topan, kemudian lagi angin-angin aja banyak macam larinya, angin tornado. Ha. Ekstrim, cuaca ekstrim, global dunia, macam-macam. Kita kembali masalah puasa. Yahudi puasaan hari besar pun di Banjar, pulang di Banjar bepindahan tuh antar irti, tuh bepindahan antar irti 17-an menyambut 17 Agustus bepindahan, membuat lawang sakiping selamat HUT RI yang ke-66 bepindahan tuh duitnya pulang sebagian untuk bakar ukian kada abdal mungkada bakar ukian 17-an tuh di Banjar. Jangan disambung lagi, Pak Haji minta sambung kan. Julang di Banjar, yang dikisahkan di Banjar. Amun di sini kau tahu, tahu atau banget lagi bisa juga. Pepintaan. Kayak itu cara mensyukuri silakan. Karena Indonesia agama itu majmu'. Nah, yang sakitnya kita umat Islam ini seperti bola. Buktinya tahun baru kita tidak kita rayakan. Tahun baru orang masih kenapa kita rayakan? La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumu qulna al yahudu wan nasara qala faman. Akan terjadi umatku ya Nabi di akhir zaman turut berturutan, turut berturutan, ikut berikutan. Saya ikut aja di gang tuh kanakan kepalanya kayak burung karuang. Anak gaul sagangan seberataan enggak itu, Tuhan. Menuruti itu, Bang. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahastanya menuruti sehingga sampai yang dituruti itu membawa ke lubang biawak. Maksudnya keluar daripada batas rel agama. Dia mau menurut. Sahabat bertanya, al-Yahudu wan-Nasara, qala faman?
nang dituruti umat pian di akhir zaman tu Yahudi Nasarakah kurang kafir ka Rasulullah. Kala paman siapa lagi ya? Lihat 1 Januari. Maaf Pak, amun kada kakaya kita ni pai maampihinya anak kita laju lagi. Lalu Rasul berkomentar, kalau ikam puasaan di hari ini Asyura, nahnu aula bi Musa. Aku jar Nabi lebih erat hubungan dengan kamu Nabi Musa tu. Fa'amara Rabbi Saumi, Nabi menginstruksikan puasa. Bahkan Nabi menambah hadis, la'in baqitu ila amin qabilin la'asumanatasi. Andai kata aku diberi karunia oleh Allah Ta'ala setahun yang akan datang diberi umur, aku tambah sehari, ujar Nabi, 9 Muharram, yakni Tasu'a dengan Asu. Pertanyaan, puasalah siang tadi. Jawabannya kada. Kenapa? Kada tahu fadilat dan kelebihannya. Jadi kalau Yahudi puasa hari Asyura, kita puasa sama. Sama derajat kita lawan Yahudi. Yahudi puasa, kita puasa. Amun Yahudi puasa, kita kada pungal pada Yahudi. Ya lah. Untuk menyalahi orang Yahudi tambah satu hari Tasu'a. Asyura, Tasu'a, dan Asyura. Timbul pertanyaan, kalau aku puasa besok, apa fadilat dan kelebihannya? Belum menggawi lagi anak upahannya sudah. Di luar manusia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka ada salahnya aja orang bahari itu dijajahi, dijuali. Munya payo, payo. Munya kada payo, makan seorang. Man sama yauma asyura minal muharrami a'tahu Allahu ta'ala thawaba asyarati alafi hajjin wa mu'tamiratin. Barang siapa dapat puasa di hari Asyura, Allah mencatat nilai sama dengan mengerjakan haji 10.000 kali berhaji, 10.000 kali berumrah. Wah, ini obat patin ini kata lagi ini. Barang siapa dapat puasa hari Asyura, tepatnya besok, Allah memberikan nilai sama dengan 10.000 kali berhaji, 10.000 kali berumrah. Ini sekali lagi ingat, nilainya. Jangan kan ini berpuasa isok upi haji aja, besurban aja, kada mau lagi di kiaunamalan. Pak Haji, aku sudah berhaji 10.000 kali, ujar Guru Bakri. Nah, keliru ini. Jurang nilainya. Inilah yang diucapkan oleh Sayyidina Ali, Pak Imam. Ujar Sayyidina Ali, berapa banyak orang yang berhaji, pahala haji tidak dapat. Berapa banyak orang yang kada melaksanakan haji, pahala ibadah haji dapat. Kada aneh. Berapa banyak orang yang berhaji, pahala haji kada dapat. Berapa banyak orang yang kada berhaji, pahala haji dapat. Kenapa maka kada dapat pahala haji? Inya ujub ria semua, baagak. Makanya ranjak sering ulun kemukakan, satu-satunya ibadah yang sulit mengikhlaskan haji, satu-satunya ibadah yang paling popularitas haji, sulit mengikhlaskan. Amun tidak ada modal yang sangat ilmu dalam, hancur ibadah haji. Sayati zamanu ala ummati
yahujuna agniyahum lindusa wa yahujuna risatim litijara wa yahujuna lifuqaraim lil masalah. Nanti akan datang masa zaman atau umatku di akhir zaman, bahagian orang sugih hanya peknek dan rekreasi, bahagian orang nang pertengahan antara sugih lawan kada badagang, bahagi orang fakir meminta-minta kena kainanya, jar Nabi kainanya. Dua hawal kan aku nyuruh ambil tadi lah. Kada apa-apa, aman aja. Kalau kau sedang sudah berhenti, orang mengantukkan kan. Apalagi baik. Kada ada modal ilmu tolak naik haji. Baagak. Makanya wa atimul hajj wal umrata lillah. Lillah. Walillahi ala nasi hajjul bait. Kada ada ibadah yang langsung Allah berpesan lillah tu haji. Walillahi ala nasi hajjul bait. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sulit mengikhlaskan. Kalau di Banjarmasin, Pak, hendak berangkat melaksanakan ibadah haji 12 tahun lagi hanyar tulak tahu dah orang. Karena waiting list. Hanyar menyatur 12 tahun lagi tahu dah orang pada hendak tulak. Berangkatnya diantar ke lapangan. Datangnya disambut di lapangan. 5 hari sebelum datang sudah terpampang lawang sekiping, selamat datang dari tanah Jawa. Selamat datang dari tanah suci Mekah. Apalagi nang datang ni kada beisi ilmu. Allah. Pakai baju mislah. Persis potongan Raja Pat. Seminggu ibah datang haji pulang, bulik ke hulu sungai, bepadah lawan keluarga. Nah, berhasil berusaha di Samarinda. Turun pada mobil pulang. Baju nang kandal tu, geliwir persis Superman. Oh. Ada pulang nama menyalurkan bakat sombong ni, memusut pak kecil nah di belakang. Untung tuh ikam, untung pada ikam, untung betua, untung betua, luas buntung lah di bawah cawak. Mamarina ikam ni kada haji belum. Ikam berhasil berusaha. Berhasil berusaha. Tuh, anakku tahun dulu tulak pulak daulah. Oh my bagaknya. Hancur ibadah haji. Bahaji kada dapat pahala. Kada bahaji dapat. Misalnya dia puasa. 10.000 kali bahaji, 10.000 kali umrah. Kabila puasa esok. Kada hendaklah, kada ingat, kada ada alasan. Sajaku puasa esok hari, hari Asyura, sunat Asyura, Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tu kalah lancaran darinya. Tu sudah dikisahkan, kai balu 7 tahun. Sebelumnya tu menghafali lawas kereta pakai doa, makai nama bacaan nang mandi junub tu nah. Bayar mandi junub subuh ni tu dah, kaya nyaring baca ada anunya tu dah. Nawaitu rapal hadatsil akbari an jami'il balani fardhan 'alayya lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi ujar nininya di sebelah, jadi nininya di sebelah kamar. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Bungol berdua. Tertawa benar daripada ini. Ada kisah. Langganan. Ada kisah. Kisah kan enggak kata kai. Penasaran kai kedua kisah. Kasihan. Kai ini 70 tahun umur. Mati bini. Kai ini 70 tahun umur mati bini. Nang babini itu umur 35. Ya Allah. Kanuman memilih.
Makanya kaidah kurus aku mutusin babacan kaidahnya. Ada duit, ada burik. Hah, jangan apa? Hah, katanya itu dasar kaidah. Ada duit, ada burik. Asal duitnya aja ada. Ayah apa anak artis kaya badu saja. Lalu kaya kawin. Bini umur 35, kaya 70. Seminggu, setengah bulan, marai bulan kedua, kaya ini imba isa hingga bedom gawin. Imba isa bedom, imba isa bedom lawan cucu nih. Kita ngoni cucu, ujar nang cucu kaya, kenapa biar gak ada kakak lambu hingga bedom kenapa? Kan semestinya tuh kan kawin-kawin anyar hingga bedum lawan cucu kawan. Kamu tahu aja kaya aku jadi bedum nih, guring akan ninimu dulu. Sebabnya bilangnya aku langsung masuk ke kalambu, ninimu tuh menggugai gitu terus. Jadi guring akan dulu ninimu nih. Nah, lucut. Locot pengalaman-pengalaman. Ada juga Pak Imam Mai kawan ulun. Maajar di pondok sini ini gara-gara dasar sahe. Sini umur 70-an ya, bebini umur 40-an. Aku je sini guru malam tu bila imbai satu tarang tarus saja. Untung-untungan kamanya bilanya karas, untung ikam. Bilanya lama, aku galianan di sini. Dan sini tarang-tarang saja. Nama pindah lama ngantuk pindahnya. Lagi gak kisah. Kembali ke lab. Bahka kitab. Nah, itu kayaknya tertawa seorangan. Itu kayaknya ingin tertawa seorangan. Kain yang bedum dari tertawa seorangan. Ulama seperti Imam Ajuri berkata di dalam kitab Irsyadus Syari sarah daripada kitab Kasalani Bukhari, barang siapa mengata di malam Asyura yaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ulun suruh langsung nih Pak Imam untuk mairit nih. Mau sidin. Kan tepatnya membaca di malam Asyura 70 kali. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. 70 kali. Pun malam esok membaca pahala juga tidak sebesar dengan tepat malam Asyura. Dan jakanya dia, jakanya kada hadir mami ini tahulah. Kada tahu. Ini bagusnya bacaan tuh ada mingguan, ada bulanan. Jadi menghadapi malam nisfu Saban bicarakan, menghadapi malam apalagi Asyura bicarakan supaya masyarakat tuh dibubuhi, dibekali dengan ilmu pengetahuan. Nah. Apa pabiatnya? Lam yamut tilkas sana. Orang itu kada dimatiakan Tuhan tahun akan datang. Setahun diberi jatah umur. Lam yamut tilkas sana. Tahun itu nya kada mati setahun. Wa man dana ajalu lam yuwaffaq li qiraati. Apabila orang itu cagar mati, orang itu cagar mati, kada diberi taufik untuk membacanya, kada ingat membacanya, atau kada tak baca, atau tak baca labihan atau kurang. Jadi bilanya kurang bisa mati, labihan bisa mati, kada membaca makin lakas mati.
takdir bacanya. Lam yamut tilkas sana wa man dana ajalu lam yuwaffaq liqiraati. Itu membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan disunatkan hari Asyura itu tawassuah alal iyal, memperbanyak ongkos dan biaya dan banyak bersedekah. Apabila memperbanyak ongkos dan biaya kepada anak kita dan keluarga kita, maka kita setahun yang akan datang dimudahkan rezeki oleh Allah. Nah, ini yang diperhatikan ulun ingat waktu sekolah di Matapura. Bos-bos Matapura tuh hari Asyura. Basadakah di hari Asyura? As-sadaqatu fi bidirhamin bisab'ini abi arfi dirhamin. Hari Asyura itu basadakah, termasuk malam ini. Basadakah sedirham. Hari lain baru sama pahalanya, 700 ribu dirham. As-sadaqatu fihi bidirhamin bisab'i alfi mi'ati dirhamin. Bersadaqah sedirham hari Asyura menimbangi hari lain 700 ribu dirham di hari yang lain. Wa man fattara yawma Asyura minal muharrami faka'annama aftara jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunuhum. Barang siapa dapat membukakan orang di hari Asyura, orang yang sedang berpuasa, dibukakan, maka seakan-akan pahalanya sama dengan menjamu umat Muhammad sadunian sampai kenyang perut mereka. Aduh. Seiko gak jadi yang dijamu, sama menjamu umat Muhammad sedunia. Ini hebatnya, dilipat gandakannya hari Asyura itu. Di zaman dahulu ada seseorang Islam, tapi dia miskin dan susah. Kebetulan hari itu hari Asyura, inya puasa sekeluargaan. Lalu hendak berbuka puasa di sore hari kadada untuk memperbanyak biaya ungkus kada kawa karena orangnya susah. Lalu berangkat inya ke pasar berpikir hendak berhutang. Sampai ke toko orang Islam, masuk dia naik ke toko orang Islam. Dia berkata, "Hutangi pang aku hari ini nah. Hari ini hutangi aku hendak berbuka puasa, nah kami puasaan sekeluargaan." Dengan sombongnya orang Islam nih, kadada peduli, meninguk kan kadada, meninggal kadada, mempan kadada, karena inya orang susah, tersinggung kasihan. Turun orang susah nih, waktu turun orang susah nih, di sebelah tokonya ada orang Yahudi. Dilihat oleh orang Yahudi, mankusur ra'as, betundukan kepala. Yajri fi khadiatumu, mengalir air mata di kawainya. Nah apa ikam binasa di mana? Aku hendak berhutang pun, maka inya kada menghiraukan aku. Hendak berhutang mahirani aja kada. Ikam mana bagarang? Kami puasaan sekeluarga. Hari ini hari apa bagarang? Hari Asyura. Dengan berkat hari Asyura, berapa ikam hendak? Kada usah diutangi. Aku bersadaqah kalau ikam. Orang Yahudi. Ikam berapa hendak untuk berbuka puasa? Siap. Nah, akhirnya lapang lahinya, berbukalah puasa. Maka orang Islam nang kada mahirawakan, nang kada mahirawakan dari bermimpi melihat ke dalam surga ada istana dan mahligai. Lalu ia bertanya, "Tu siapa ampunnya istana mahligai itu? Asalnya jurang ikam ampunnya. Tapi lantaran ikam mausir lawan orang miskin, tadi mau menjamu di hari Asyura, maka ampunnya si Yahudi nang sebelah toko ikam."
Ia sudah Islam Yahudinya. Asalnya ika mampunya, lantaran ika mau usir lawan inya, maka